0: percepatan reformasi Polri, Profesor Jimli Asyidiki mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama 3,5 jam. Jimli menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi dari komisi. Ada 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, revisi Undang-Undang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan presiden serta instruksi presiden. Kedua, merubah 8 peraturan kepolisian Republik Indonesia dan 24 peraturan Kapolri. Ketiga, institusi Polri tetap berada di bawah presiden, artinya Polri tetap bekerja menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. Keempat, metode pengangkatan Kapolri tetap dengan mekanisme yang lama, yakni presiden mengusulkan calon ke DPR, lalu dilakukan fit and proper test. Kelima, kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat dengan keputusan dari Kompolnas yang mengikat dan harus ditindaklanjuti. Terakhir, pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Berikut keterangan dari Profesor Jimli dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran sebagai namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan.
0: Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, siap untuk menindaklanjuti rekomendasi dari komisi.
2: Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti.
0: Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Komisi dibentuk menyikapi aksi demo yang berakhir ricu dan satu pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal tertabrak kendaraan taktis milik Brimob.
1: Ya, cukup ya.
0: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Kami awali informasi yang terkait dengan pemberangkatan para jamaah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: PPIH Arab Saudi Sektor 10 menyambut jamaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Hidayah dan jamaah haji harus mematuhi aturan di Arab Saudi. Selengkapnya kita akan simak bersama Syariful Alam, reporter kami yang berada di sana.
5: Di sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5.
6: Rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al-Hidayah, Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tugas dan fungsi dari layanan telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut. Berdasarkan data bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425. Dan pendengar, Kepala Sektor 10, Akhor Wid Sudiono mengatakan bahwasannya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al-Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10, Akhor Wid.
5: Di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG3 dan JKP5. PDG3 berjumlah 190 dan dari JKP5 388 yang akan menempati di Al-Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG3 dan JKP5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
6: Pernah dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al-Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 ini adalah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat suci tersebut, yaitu menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Arab Saudi kita menuju ke Palembang, ada 443 jamaah haji kloter 10 yang telah diberangkatkan pada Selasa malam. Dan ini merupakan gelombang pertama pemberangkatan haji yang berasal dari embarkasi Palembang. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Irfan.
7: Operasional pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama di embarkasi Palembang mencapai puncaknya dengan keberangkatan 443 jamaah kloter 10 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Arab Saudi pada Selasa malam 5 Mei 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin menyebutkan, total jamaah yang telah diberangkatkan mencapai 4.423 jamaah, terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jamaah dari Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter. Memasuki gelombang kedua, Arkan menyebutkan akan dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 dijadwalkan masuk ke asrama haji pada 8 Mei 2026. Berbeda dengan sebelumnya, jamaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, melainkan langsung menuju ke Jeddah dan dilanjutkan perjalanan darat ke Mekah. Jamaah juga dihimbau untuk mempersiapkan diri, terutama mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau di dalam pesawat.
8: Ke Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, ya langsung ke Mekah biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
7: Arkan menambahkan saat ini kondisi jamaah haji di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik. Kloter pertama hingga empat telah berada di Mekah, sedangkan kloter lima sampai sembilan masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arban. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan, Ernika, menjelaskan bahwa Asrama Haji Sumatera Selatan telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum musim haji dimulai. Persiapan tersebut mencakup penataan ruang kedatangan jamaah, kamar penginapan, serta fasilitas pendukung manasik seperti masjid. Selain itu, sejumlah gedung juga telah direnovasi guna memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal sehingga penyelenggara haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah memang jauh-jauh hari kami juga telah melakukan persiapan-persiapan dan juga memang ada beberapa gedung juga yang dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga di tahun ini sudah direnovasi. Alhamdulillah secara keseluruhan persiapan kami sudah matang.
7: Ditambahkan Ernika, dengan berakhirnya gelombang pertama, saat ini Asrama Haji Sumatera Selatan melakukan persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Secara kapasitas, Asrama Haji Sumatera Selatan memiliki 270 kamar penginapan yang tersebar di 7 gedung. Dengan fasilitas tersebut, Asrama Haji Sumatera Selatan mampu menampung hingga 2 kloter jamaah haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Palembang kita menuju ke kloter asal Cirebon, di mana ada 445 jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon yang juga siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasi lengkapnya bersama rekan saya Rena Safira. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 19 KJT asal Kabupaten Cirebon, hari ini Rabu 6 Mei 2026, dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kertajati setelah menjalani masa persiapan di Asrama Haji Indramayu. Sebelumnya, sebanyak 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan petugas haji telah diberangkatkan dari Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026 menuju asrama untuk menjalani proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Seluruh jemaah kloter 19 ini merupakan full dari Kabupaten Cirebon tanpa gabungan dari daerah lain. Di Asrama Haji Indramayu, jemaah telah menerima gelang identitas, living cost, perlengkapan kesehatan, serta kartu masuk dan bermalam selama satu hari. Berikut keterangan dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
11: Itu kloter 19 itu insya Allah akan diberangkatkan tanggal 5 Mei ya, masuk asrama pukul 11 pagi, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, itu akan menjadi 445 orang, dan insya Allah juga akan diberangkatkan dilepas oleh Bapak Bupati Cirebon sendiri.
10: Ditambahkan Khotib, proses persiapan jemaah telah berjalan lancar termasuk pengiriman koper yang dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan jemaah. Selanjutnya, jemaah dijadwalkan diberangkatkan dari Asrama Haji Indramayu menuju Bandara Kertajati pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilepas landas pukul 16.40 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan tidak kelelahan, mengingat perjalanan udara menuju Arab Saudi akan ditempuh selama kurang lebih 9 jam. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Pencapaian ini berada di atas sejumlah negara-negara anggota G20 di periode yang sama. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyedia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada awal tahun ini. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 13,14%.
2: Lapangan usaha yang tumbuh tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis.
3: Dari sisi lapangan usaha, Amalia mengatakan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 1,03% basis poin. Sementara itu, sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 4,97% yang didorong oleh momentum panen raya pada triwulan pertama tahun ini.
2: Tanaman pangan tumbuh 7,58%. Seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di atas pertumbuhan beberapa negara anggota G20 lainnya. Airlangga menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah menjadi faktor penopang dengan laju pertumbuhan mencapai 21,81%.
4: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun.
3: Airlangga menambahkan konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Untuk menjaga tren ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.
4: Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa capaian 5,61% menunjukkan akselerasi ekonomi yang melampaui capaian triwulan 4 tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi domestik berjalan stabil guna menghadapi hambatan global.
5: Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang export oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global.
3: Di sisi lain, kontribusi investasi juga mencatatkan peningkatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan bahwa porsi investasi terhadap total pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 32%.
6: Investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya, alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur produk domestik bruto dengan porsi mencapai 54,36%. Selain itu, indikator sosial menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang di awal tahun ini. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan masyarakat juga memberikan komentar tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama yang mencapai 5,61%.
1: Jujur kaget sih dengarnya, tapi bangga banget ya. Kita tahu kan kondisi global tuh lagi nggak menentu, tapi ekonomi kita malah bisa tembus sampai 5,61%. Bahkan katanya itu di atas Tiongkok sama Amerika Serikat loh ya. Keren banget sih Indonesia bisa curi start di awal tahun 2026 ini. Harapannya ya semoga angka-angka keren ini nggak cuma di atas kertas, tapi beneran berasa ke daya beli kita sehari-hari supaya makin stabil juga ke depannya.
2: Kalau dibilang ekonomi naik karena konsumsi masyarakat, menurut saya itu masuk akal banget. Saya ngerasa emang di kuartal 1 kemarin, aktivitas belanja atau makan di luar itu lagi rame-ramenya. Ternyata kontribusi kita ke PDB itu sampai 54% lebih ya. Ya, semoga aja harga-harga barang tetap kejaga ya. Jadi kita juga makin semangat buat belanja dan muterin roda ekonomi kita sendiri.
3: Kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi 5,61% ini di kuartal pertama menurut saya cukup bagus ya. Apalagi katanya didorong dari belanja masyarakat sama pengeluaran pemerintah yang naik. Semoga ini jadi awal yang baik untuk ekonomi Indonesia ke depan. Tapi yang paling penting sih harga-harga kebutuhan harus tetap stabil. Jangan sampai ekonomi tumbuh tinggi tapi kebutuhan sehari-hari malah makin mahal. Jadi masyarakat juga bisa benar-benar merasakan dampaknya, bukan cuma dengar angkanya bagus aja.

0: Dan pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang baru saja terjadi. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana momentum ekonomi Indonesia. Naskah tersebut disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah awan mendung ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mengukir kinerja yang menggembirakan. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 melesat hingga 5,61% secara tahunan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Raihan ini melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada di angka 5%. Bahkan jauh di atas Amerika Serikat yang tertahan di kisaran 2,7%. Secara struktur, mesin pertumbuhan kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Dengan angka pertumbuhan 5,52%, ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi napas utama bagi perekonomian nasional. Namun, ada catatan menarik yang perlu kita cermati bersama. Laju pertumbuhan tercepat justru dipicu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81%. Di sisi lain, sektor investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga mulai menunjukkan geliat positif sebagai pendorong pertumbuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, capaian ini tentu patut kita apresiasi. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah harus menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi yang sehat idealnya ditopang oleh sektor-sektor produktif seperti penguatan industri, geliat ekspor, serta investasi jangka panjang yang padat karya. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bersandar pada konsumsi pemerintah, ada risiko pertumbuhan kita akan kehilangan napas dalam jangka panjang. Pertumbuhan 5,61% adalah sinyal positif yang membawa harapan. Namun, tugas berat pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka, melainkan memastikan ekonomi kita tumbuh berkualitas, kuat, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan pembebasan segera para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia bahkan mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran besar dan harus dikutuk oleh semua pihak karena pengecatan di aktivis peredaran internasional adalah melanggar hukum internasional. Beralih ke informasi olahraga, Jepang memulai kiprah mereka dalam Piala Asia U17 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga grup B di King Abdullah Sports City Pitch Shea Future Arab Saudi. Dan hasil ini menempatkan Jepang pada puncak klasemen grup B dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Ya, pendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar pakar pendidikan Sumatera Selatan mendorong terwujudnya pendidikan tanpa sekat demi kesetaraan anak. Sementara itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Sumsel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata. Para guru menilai kualitas pendidikan ini tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tapi juga oleh kompetensi tenaga pendidik dan dukungan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, pendengar, Anda yang ingin berkomentar ya tentang mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, silakan dapat mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0821-792-7900 atau juga bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977. Nah, nanti kami juga akan membahasnya bersama dengan narasumber kami dalam dialog Palembang Menyapa pukul 8 hingga ke pukul 9 bersama dengan narasumber ada Bapak Esok Prof. Dr. Haji Bukman Lian MMNSI yang merupakan Ketua PGRI Sumsel dan juga nanti akan bersama dengan Ibu Diana Nursanti MPD Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.
1: Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi, tepat pada pukul 8, kami juga akan menghadirkan dialog dalam Palembang Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua bukanlah tugas satu pihak saja. Ini adalah panggilan bagi kita semua, orang tua, guru, masyarakat, juga dari dunia usaha hingga pemerintah untuk bergerak bersama, saling menguatkan dan saling melengkapi. Setiap kontribusi merupakan cahaya ya untuk menerangi jalan bagi generasi muda kita. Nah, di dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan membahasnya dengan tema Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua, bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ini langsung saja kami perkenalkan, ada Ibu Diana Nursanti MPD, merupakan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, sudah hadir langsung di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Diana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, pagi juga.
1: Oke, terima kasih.

0: Sudah hadir langsung menyapa pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di Studio Pro 1 RRI Palembang, kami saat ini juga sudah bersama dengan Bapak Esok Prof. Dr. Haji Bukman Lian, MM, MSI, yang merupakan Ketua PGRI Sumsel. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih juga untuk waktunya. Pastinya untuk pendengar, kami juga menyiarkan ya siaran ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi Anda bisa menyimak langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu juga peran sertanya, bisa melalui line telepon kami di 0711369977 ya, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790900 ya. Jadi banyak medianya untuk pendengar untuk bisa bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan, bisa interaktif juga, bisa kirim WA juga ya. Baik, Ibu Diana dan juga Bapak gitu ya, untuk pendengar kita ya, sebagai gambaran untuk kita semua, potret pendidikan kita saat ini seperti apa nih? Mungkin boleh komentarnya Ibu Diana terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih Mbak Esi. Kalau dilihat ya, potret pendidikan di Indonesia saat ini, kalau dibilang terbelakang tentu tidak ya, karena kita memiliki potensi-potensi yang luar biasa dari SDM-SDM, baik itu dari tenaga pendidikan, tenaga kependidikan maupun siswanya juga gitu ya. Jadi kita memiliki potensi pemuda yang luar biasa, dan ini membutuhkan usaha partisipasi dari semua agar kedepannya tahun 2045 ya Pak ya, kita akan menghadapi ya, generasi yang Indonesia emas gitu ya, bukan Indonesia cemas, nah seperti itu. Jadi mulai saat ini kita harus bersiap gitu ya, karena potensi kita luar biasa gitu. Seperti itu.
0: Okay. Baik, kalau Pak Bukman mungkin seperti apa nih?
1: Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini dalam keadaan baik-baik saja, walaupun mungkin kalau kita bandingkan dengan lamanya kita merdeka, lalu kemajuan-kemajuan dunia, iptek-iptek dunia, memang kita mungkin belum sejajar, belum mampu untuk menyamai keinginan-keinginan masyarakat yang begitu cepat, sehingga seolah-olah mutu pendidikan itu belum untuk semua. Padahal kondisinya seperti ini memang sudah jauh lebih baik. Tapi kalau dibanding dari kita COVID-19, memang kita ada sedikit mungkin kendala sampai dengan saat ini. Saya kira begitu kita bukanya.
0: Ya, baik, ini kalau berbicara mengenai guru di Sumatera Selatan ya, Pak Bukman melihatnya atau mengamatinya seperti apa nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru di Sumatera Selatan khususnya ya?
1: Makasih. Guru di Sumatera Selatan ini kalau kondisi saat ini itu sebenarnya cukup, mulai dari ASN ditambah dengan P3K ditambah dengan paruh waktu. Dan mereka ini tersebar di seluruh pelosok, mulai dari kota sampai di daerah pedesaan. Hanya persoalan-persoalannya, kadang-kadang yang menjadi hal adalah banyaknya guru yang pensiun di setiap tahun tidak seimbang dengan guru yang diangkat, apakah itu diangkat sebagai ASN, sebagai P3K, sebagai paruh waktu. Sehingga sekolah-sekolah masih memerlukan guru honor untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Lalu yang kedua, memang kondisi guru di Sumatera Selatan belum begitu merata dibanding dengan perkotaan dengan pedesaan. Walaupun aksesnya sudah begitu baik ke daerah-daerah, tetapi kalau ada pengangkatan dan lain-lain, penempatan dan yang lulus itu lebih banyak mereka di perkotaan, ibu kota provinsi, kabupaten kota, ibu kota kecamatan. Dan di pedesaan-pedesaan itu kadang-kadang tidak merata, sehingga pendidikan itu yang akan bisa diakses oleh masyarakat sampai di pedesaan, ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang guru di desa masih ada saja yang, misalnya guru SD itu satu sekolah hanya ada 2 guru, 3 guru, bahkan ada yang 1 guru ASN, bahkan ada juga yang tidak ada guru yang ASN-nya. Semua diisi oleh P3K, guru honor, dan lain-lain. Inilah kendala, sehingga mungkin masyarakat melihat, ini belum merata. Padahal pemerintah sudah berusaha maksimum untuk itu, namun belum tercapai. Saya kira begitu.
0: Ya, Ibu Diana mungkin boleh berkomentar seputar tantangan yang dihadapi guru saat ini gitu ya. Dan kalau dilihat dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini, mungkin bisa jadi pembelajaran seperti apa nih?
2: Iya, kalau kondisi guru di sekolah rakyat ini, karena ini tempat saya bekerja, jadi guru-guru ini datangnya bukan dari kota Palembang. Jadi ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung, seperti itu. Jadi ini untuk pemerataan tadi. Jadi Bapak dan Ibu guru ini ditugaskan untuk bekerja di tempat, bukan tempat mereka tinggal, seperti itu. Nah, ini bukti bahwa masih ada ya Bapak dan Ibu guru yang mau mendedikasikan diri untuk negara ini, walaupun tidak ditempatkan di tempat tinggal mereka, seperti itu. Jadi alhamdulillah guru-guru yang ditempatkan di sini masih setia, dan juga mereka berdedikasi luar biasa. Kalau saya bilang, karena mereka dari jauh tetapi tetap mau bekerja di tempat yang berbeda, seperti itu. Insya Allah, karena mungkin ini adalah dari hati, panggilan hati mereka. Jadi masih ada Bapak dan Ibu guru yang mau untuk ditempatkan di mana saja, dan mudah-mudahan itu pun itu menjadi apa, pelajaran bagi Bapak dan Ibu guru lainnya yang siap untuk mendedikasikan diri untuk negeri kita ya, Indonesia.
0: Baik, Ibu Diana dan juga Pak Bukman, ini dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, tentu diperlukan satu metode pembelajaran yang baik, seperti itu ya. Nah, ini Bapak mungkin melihatnya seperti apa nih yang ada sampai dengan saat ini ya, untuk metode pembelajaran yang diberlakukan di kita di Indonesia.
1: Makasih. Indonesia ini negara yang sangat luas, terdiri daripada ribuan pulau, kemudian lautan, selat, sungai, dan lain sebagainya. Tentu kalau kita melihat ini, saatnya Indonesia itu harus memiliki suatu akses pembelajaran pendidikan itu yang bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah pedesaan. Dan inilah yang menjadi kendala. Kita baru tersadarkan diri, baru bangun Indonesia itu untuk membangun suatu sistem pembelajaran yang diberi nama digital, itu setelah itu COVID-19. Maka kita lihat di COVID-19 itu berdampak dalam penelitian dunia, Indonesia itu ketertinggalan pembelajaran lebih kurang setengah sampai 1 tahun. Artinya mundur, loss dia. Dan lalu bagaimana pembelajaran yang harusnya ke depan harus sudah mampu mengkombinasikan metode-metode pembelajaran dengan sarana pembelajaran yang ada, dengan diiringi kemampuan-kemampuan guru itu sendiri. Baik itu kemampuan pedagogiknya, kemampuan bagaimana dia memberikan pembelajaran didaktik metodiknya kepada siswa itu dengan baik. Dan jangan lupa bahwa saatnya Indonesia sudah harus masuk kepada negara dengan pembelajaran digital. Kalaupun di perguruan tinggi tidak diperkenankan kelas jauh dan lain sebagainya, tetapi ini sudah tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, yang harus juga dosen dan guru mampu mengajar melalui digital, sehingga di mana muridnya, mungkin di rumah dan lain sebagainya, gurunya di kelas, gurunya di sekolah, juga dapat memberikan pembelajaran. Artinya penguatan pembelajaran digital harus dan mau tidak mau segera kita adakan, dan harus kita lengkapi. Penguatan guru itu diutamakan, Karena hebatnya bagaimanapun juga fasilitas disiapkan pemerintah, tapi kalau kompetensi gurunya belum memadai, belum cukup untuk memainkan menggunakan sarana prasarana digital, ini juga nanti saatnya akan menjadi permasalahan. Saya kira begitu.
0: Oke, Bu Diana, ini kalau kita lihat di SM Sekolah Menengah Rakyat ya.
2: Sekolah Rakyat ya.
0: Ya. Untuk kualitas gurunya seperti apa, kompetensi yang dimiliki, mungkin ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan seperti apa nih?
2: Ya, terima kasih Mbak ya. Di SRMA 7 Palembang, guru-gurunya ini semua sudah profesional ya. Jadi sudah ada sertifikat profesionalnya. P3K yang PPG prajabatan Pak. Jadi alhamdulillah ya semua menguasai teknologi. Jadi dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, anak-anak diberi laptop satu-satu gitu ya, dengan SOP penggunaan, kemudian juga ada smart board gitu di kelas gitu, dan bapak dan ibu guru dapat menggunakan fasilitas itu. Jadi kompetensi gurunya untuk segi digitalisasi ini insya Allah sudah cukup. Saya pikir ini luar biasa juga bagi mereka. Dan selain itu kemampuan digital ini juga perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak ya, bahwa penggunaan teknologi itu akan menjadi baik bagi mereka ketika itu digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan apabila mereka sedikit saja menggunakannya untuk hal yang negatif, maka cepat sekali gitu, teknologi itu menggilas mereka gitu, sehingga mereka terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini kami di Sekolah Rakyat ini mempunyai tugas yang cukup berat ya, untuk mengasuh mereka, karena kita 24 jam anak-anak di asrama. Kemudian pembelajaran juga secara digital ya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan teknologi, dan apabila kita tidak memanfaatkan ini dengan SOP yang benar, penggunaan laptop, penggunaan smartboard ini, kalau kita tidak diiringi dengan pemahaman kepada anak-anak juga, itu akan membawa tantangan yang luar biasa bagi bapak dan ibu guru serta wali asuh yang ada di sekolah ini. Itu Mbak.
0: Ya, ini Pak Bukman, ini kalau kita melihat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini, sepertinya untuk kualitas guru dan juga layanan pendidikan yang didapat ini sepertinya tidak ada masalah seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau untuk anak-anak yang berada di daerah terpencil ataupun juga tertinggal? Mungkin Bapak punya pandangannya seperti apa sih harusnya strategi yang dilakukan ya untuk bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak yang berada di lokasi tersebut?
1: Terima kasih. Itu yang saya angkat di awal tadi, bahwa negara kita ini luas. Mereka berada di perairan, mereka berada di selat, mereka berada di gunung, di lembah, di jurang, semua ada di sana mereka. Bagaimana kita sebagai guru, dan saya sebagai ketua PGRI Sumatera Selatan, itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita harus melakukan penguatan-penguatan ke daerah itu agar pendidikan untuk semua ini bermutu. Maka kita tidak hanya terfokus pada guru, tetapi kalau sudah sampai di daerah pedesaan, kita harus mampu menggerakkan bahwa pendidikan itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada orang tua. Dari tiga komponen ini yang tidak boleh terlupakan dalam rangka kita mengajarkan peserta didik kita jauh di pedesaan, jauh di dalam. Artinya faktor guru itu adalah pemerintah, menyiapkan tenaga dan lain sebagainya. Pemerintah daerah juga harus siap, kepala desa juga siap, orang tua siswa juga harus siap mendukung semua fasilitas yang ada dan ikut belajar. Dan artinya juga kepala desa di daerah-daerah terpencil yang jauh di sana juga harus turun tangan. Jadi bukan kepala desa itu tidak boleh ngajari murid, tidak boleh ke sekolah, bukan. Tapi dia bisa mendampingi para sekolah, kepala sekolah dan guru, bagaimana akses agar anak-anak di sekolah itu, anak-anak di desa itu, anak-anak jauh di pedalaman itu bisa belajar dengan baik. Apakah ke gurunya harus baik, gurunya harus ada di situ, fasilitasnya ada, peran masyarakat ada, peran pemerintah ada, sehingga guru juga merasa nyaman. Nah, kalau guru nyaman, yakinlah pendidikan itu akan menjadi baik. Nyaman dalam arti kata fisik, nyaman dalam arti kata non-fisik. Tapi kalau dua-duanya ini tidak nyaman, maka ini juga menjadi persoalan, kompetensi yang kita harapkan sudah baik menjadi hilang secepat itu ketika rasa tidak aman. Kemudian akses ke pembelajaran anak di pedesaan itu sampai dengan sekarang itu masih sangat minim. Misalnya masalah internet dan lain sebagainya. Ini daerah-daerah itu masih minim. Jadi kerjasama pemerintah sudah harus sampai dengan para provider-provider yang ada. Bukan cuma hanya guru, bukan cuma murid, tetapi semua lini juga harus ikut di dalamnya. Dalam satu penelitian Indonesia, bahwa provider itu 70-80%-nya digunakan di daerah perkotaan. Artinya di desa hanya sekitar 20-30%. Hanya 30% dari semua yang ada. Kalau ilmunya 100%, maka 30% yang hanya sampai di daerah. Dan ini juga berpengaruh. Walaupun tadi kata Ibu tadi, menggunakan akses internet dan lain sebagainya, harus tepat sasaran dan lain sebagainya. Inilah barangkali yang perlu keterlibatan ke depan, agar pendidikan untuk semua ini bisa tercapai untuk Sumatera Selatan. Terima kasih.
0: Ya, ada kebijakan mendesak mungkin Pak yang harus dilakukan?
1: Saya kira kebijakan yang paling mendesak yang harus dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama, ratakan guru sampai di pedesaan. Apakah itu guru ASN, apakah itu guru P3K, apakah paruh waktu atau sistem apapun juga. Maka dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang buat edaran, ini sekarang yang sedang isu di lapangan, bahwa sampai dengan 31 Desember 2026 itu guru yang tidak terdaftar pada dapodik yang lengkap sebelum tahun 2024, mereka harus angkat kaki dan tidak boleh mengajar di sekolah pemerintah, apakah mana daerah, apakah itu pusat. Nah, ini yang menjadi kendala. Artinya edaran itu bisa saja kita terima, tetapi setelah kita melakukan mapping dulu di daerah-daerah. Jadi mapping ini yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah, dinas provinsi, dinas kabupaten kota. Apakah betul guru-guru di sekolah itu yang tidak masuk dalam dapodik sampai dengan 24 Desember 2024 itu, mereka memang sudah tidak dimanfaatkan di sekolah itu. Sehingga tanggal 1 Januari 2027 mereka harus meninggalkan
2: sekolah.
1: Artinya tidak boleh ada guru honor di situ dan dianggap sudah cukup guru-guru di situ. Nah, ini harus segera di mapping kembali agar edaran ini maksimum, dan mungkin ada pengecualian-pengecualian yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau juga satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan di Sumatera Selatan. Terima kasih.
0: Baik, Pak Bukman, juga Ibu Diana, ini kita sapa pendengar sudah bergabung via YouTube ya. Ini ada Juni The Joker ya. Pagi, bagaimana caranya biar kami orang tua juga bisa ikut berperan lebih aktif? Apalagi sekarang kan serba digital, sedangkan sebagian kami orang tua kadang kurang paham teknologi. Ibu Diana, mungkin boleh menyampaikan terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih. Ibu Juni, apa tadi? Ya? Ibu Juni. Iya. Kalau dibilang orang tua harus paham teknologi, mungkin ini perlu proses ya, karena mengajar anak-anaknya juga luar biasa ya. Bagaimana juga mengajar orang tua? Nah, di sini Bapak dan Ibu sebagai orang tua memang perlu ya mengetahui teknologi. Contohnya misalnya handphone saja gitu. Ketika anak-anak kita sudah pandai melihat atau mengakses beberapa akun yang mungkin itu tidak sepatutnya mereka lihat, orang tua nanti karena tidak tahu teknologi, mereka, oh anak saya bagus, di handphonenya bagus semua, nggak pernah nonton film porno misalnya atau gimana gitu kan, ya seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit, kalau setidaknya ya minimal handphone itu Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana handphone itu digunakan di rumah gitu. Jadi ketika bapak dan ibu tidak, orang tua tidak memahami mengenai teknologi, setidaknya bisa melihatlah ya, sekali-sekali handphone jangan, apa kunci handphone anak-anak itu perlu tahu gitu kan. Jadi jangan dibiarkan anak-anak leluasa, karena pengalaman ya di kami melihat ya di sekolah rakyat ini kebanyakan kan masyarakat yang dari desil 1, desil 2 gitu. Jadi orang tuanya banyak juga yang tidak paham IT. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita konsultasi gitu, melihat bagaimana kondisi anak-anaknya gitu. Jadi perlu sekali gitu ya pemahaman ini. Orang tua bersama sekolah. Jadi ini sekolah juga perlu ada ini komunikasi dengan orang tua, parenting ya, Pak ya. Jadi bagaimana antara sekolah dan orang tua bekerja sama agar anak-anak gitu ya, kalau yang di rumah terlindungi juga di rumah. Kalau di sekolah kan ada pengawasan dari bapak dan ibu guru. Kalau di rumah juga harus bisa diawasi gitu, penggunaannya. Kalau anak-anak yang masih SMA, usia SMA ini kan keingintahuannya itu luar biasa ya, banyak pengen tahu ini, tetapi orang tua kan belum bisa memfasilitasi. Kalau yang mungkin kemampuan orang tuanya mapan ya, seperti itu bisa begitu ya. Tapi kalau untuk yang belum bisa, ini kadang-kadang orang tua tidak sempat lagi melihat handphone, apalagi memperhatikan kapan, jam berapa anak-anak harus menggunakan handphone. Yang sampai di rumah gitu ya, untuk orang tua ini mungkin ini juga ya pengalaman pribadi gitu kan, anak-anak diawasi juga penggunaan handphonenya, penggunaan atau akses-akses ke akun-akun itu mungkin sekali-sekali dicek gitu ya, bagi yang memahami, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Begitu Mbak ya.
0: Iya, Pak Bukman, iya, mungkin ada tanggapannya kalau kita lihat juga kondisi sekarang udah banyak berubah gitu ya. Begitu mudahnya segala informasi kita dapatkan gitu, apalagi anak-anak dengan bahkan lebih pintar mereka ya dalam iya, menggunakan
2: melek mata udah gadget, pakai gitu handphone ya. Gitu Pak.
0: Silakan nih Pak.
1: Makasih ya, tadi Ibu Juni ya. Makasih Ibu Juni tanggapannya. Tadi senada bertanya, nada pesimis bahwa bagaimana kami harus ikut dalam pembelajaran anak-anak kami ketika kami sendiri kemampuan kami masih sangat sederhana untuk menggunakan IT. Bu Juni yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa satu pembelajaran itu saat ini tentu tidak sama dengan apa yang dipegang oleh guru di sekolah. Dan kemampuan orang tua tidak sama. Kalau guru tadi sudah diisi, sudah diberi pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, tapi kemampuan orang tua juga tidak sama. Saya kira tidak mungkin guru akan ikut orang tua akan pelatihan IT dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin. Apalagi misalnya yang tidak punya IT, tidak punya handphone yang bagus harus dibelikan oleh pemerintah. Nah, ini susah ini
2: orangnya. Enggak.
1: Jadi maksud saya satu hal kuncinya adalah bagaimana orang tua mengkomunikasikan dengan guru tentang masalah pembelajarannya di sekolah. Artinya orang tua dengan guru harus tidak boleh putus hubungan yang baik antara orang tua. Sesekali barangkali guru bisa berhubungan dengan orang tuanya, bisa nelpon dan lain sebagainya. Sebaliknya juga orang tuanya juga bisa berkomunikasi dengan gurunya. Sehingga kalau mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak dipahami oleh orang tuanya, dengan sistem-sistemnya tidak dipahami, dengan IT-nya kurang paham, mungkin komunikasinya bisa telepon dengan orang tuanya, dengan gurunya. Ada solusi yang terbaik. Bagaimana caranya? Pemecahan, membantu siswanya agar pendidikan anaknya lancar, di sekolah dia lancar. Nah, ini hubungan orang tua dengan guru akan semakin baik. Kita harapkan tidak ada hal-hal yang tidak terjadi yang kita inginkan antara orang tua dan murid, miskomunikasi dan lain, kalau ini kita bangun. Tetapi ini juga yang menjadi persoalan, artinya ibu-ibu juga emak-emak kata orang Palembang itu harus mampu memberikan pembelajaran dan memahami betapa susahnya guru mengajar murid-muridnya. Kalau muridnya 40 satu kelas, ini juga jadi susah ngajarnya. Di rumah mungkin bapak ibu hanya satu atau dua orang anak. Kuncinya adalah komunikasikan pembelajaran itu dengan baik dengan guru di sekolah. Jangan putus komunikasi dengan pihak sekolah dan gurunya, terutama guru kelas atau guru mata pelajarannya. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Lukman dan juga Ibu Diana ya. Kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar juga berkomentar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mungkinkah 100 tahun akan datang sekolah tidak lagi diperlukan karena dengan kemajuan teknologi ini? Nah, ini dari Wahdi ya. Apa yang bisa disampaikan menjawab pertanyaan dari Pak Wahdi ini? Ibu Diana terlebih dahulu.
2: Boleh. Kalau kita Pak Wahdi ya.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih Pak Wahdi. AI ataupun teknologi apapun sepertinya kita lihat itu kayaknya bisa gitu menggantikan manusia gitu ya. Beberapa memang bisa menggantikan, tetapi gitu, untuk dalam pendidikan tidak semua hal bisa diajarkan oleh teknologi gitu. Salah satunya itu adalah karakter. Ketika guru mengajarkan IT, yang disampaikan mungkin masuk ke anak. Tetapi ketika bapak dan ibu guru mengajarkan adab, karakter, itu tentu tidak bisa sekaligus langsung diajarkan oleh IT tersebut ya. Jadi memang kemampuan ke karakter dan adab itu guru yang mengajarkan. Itu juga guru itu bukan hanya guru di sekolah, tapi juga orang tua seperti itu. Jadi memang saya pikir itu tidak bisa menggantikan ya. Guru itu tidak bisa digantikan oleh AI itu. Kecuali dalam hal misalnya pengetahuan ya. Pengetahuan misalnya anak-anak mencari informasi melalui internet atau AI atau yang lainnya gitu, seperti itu mungkin bisa. Tetapi ketika mereka mempelajari bagaimana santunnya seorang guru, bagaimana mereka harus bersikap kepada orang tua, nah itu yang memang perlu praktek dan perlu adanya contoh juga dari bapak dan ibu guru.
0: Baik, kita ke Pak Bukman boleh ya, seperti apa nih komentarnya Pak?
1: Makasih Pak Mahdi. Alhamdulillah dan luar biasa Pak Mahdi ini sudah berpikir untuk satu abad yang akan datang.
0: Betul, 100 tahun ke depan ya.
1: Ya, 100 tahun ke depan kan satu abad.
2: Iya. Masih ada enggak, Pak?
1: Entah kita di mana Pak Mahdi sudah satu abad yang akan datang. Tapi baik, saya akan memberikan komentar. Mulai dari pendidikan itu sendiri. Saya katakan di awal tadi pendidikan itu ada oleh masyarakat, ada oleh orang tua, ada oleh pemerintah. Nah sekarang perannya masing-masing harus ada. Sekarang peran sekolah, apakah mungkin apabila dunia sudah maju, teknologi maju, AI maju luar biasa, bahkan para pelayan-pelayan di suatu toko, suatu tempat dan lain sebagainya, saatnya sudah bisa digantikan oleh teknologi. Tetapi untuk pendidikan, mohon maaf, kalau menurut pandangan dari ilmu pendidikan, sudut pandang teori bahwa sampai kapanpun dunia ini berakhir, peran pendidikan melalui guru belum bisa dipisahkan. Dan walaupun 100 tahun lagi, apakah mungkin sekolah itu hilang? Cukup anak dari manapun bisa belajar, orang tua belajar dari manapun, hanya melalui IT dan lain sebagainya. Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Tadi sudah dikatakan oleh pembicara awal bahwa seorang guru tidak hanya memberikan pembelajaran di sekolah. Tapi guru adalah dia juga fasilitator, bukan sebagai pemberi materi. dia juga guru mendampingi peserta didik, mendampingi murid-muridnya untuk bisa beradab, berkarakter. Adab dan karakter ini harus ditunjukkan langsung oleh guru. Dan di sekolah itu guru. Kalau di rumah orang tuanya yang mengajarkan adab. Kalau di sekolah guru, biasanya lebih patuh pada gurunya kebanding kepada orang tuanya. Inilah adab. Jadi di negara-negara maju saat ini, Pak Madi, Amerika dan semua negara maju di dunia, berbagai perguruan tinggi penelitian di dunia yang hebat-hebat, tetap mereka tidak pernah mengatakan bahwa online itu 100% bisa menjadi satu alternatif lain, kecuali masa COVID. Artinya untuk kita Indonesia, menurut teori pendidikan, pembelajaran yang paling baik itu kalau kita sudah memang maju dan hebat, itu antara offline dan online itu harus seimbang. Padu persentase-persentase juga demikian. Antara off dan on itu harus ada kemampuan. Contoh misalnya, di beberapa perguruan tinggi ada off dengan on itu seimbang. Ada 50-50% untuk yang kelas jauh dengan lain sebagainya. Dan ini ketika dia offline, ketika masuk sekolah, tugas dosen, tugas guru itu harus dia lihat. Inilah yang memberikan pembelajaran, karakter kepada peserta didik, karakter kepada mahasiswa, karakter kepada kita semua. Dan dia menjadi role model dari semua kehidupan anak-anak itu. Saya kira sampai kapanpun peran guru tidak bisa digantikan oleh IT, sehebat apapun IT. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Bukman juga Bu Diana ya. Untuk apa tadi yang sudah disampaikan, menjawab pertanyaan dari Pak Madi ya. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Pendengar juga kami tunggu atensinya untuk bisa bergabung ya. Boleh melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821792790 atau juga via kolom live chat YouTube channel ya yang kami tampilkan. Dan pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bisa menjadi satu pemicu kemiskinan, kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat. Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal ini akan membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari.
2: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
3: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tema yang kami hadirkan menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak Asok Prof. Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI, yang merupakan Ketua PGRI Sumatera Selatan, dan juga ada Ibu Diana Nursanti, MPD, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu atensinya melalui line telepon di 0711369977. Bisa Anda sampaikan pertanyaan atau juga komentar, dan nanti akan langsung ditanggapi tentunya oleh Ibu Diana dan juga Bapak Bukman ya. Dan juga bisa mengirimkan atensinya via WA di 0821-7927-9090 dan juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga tentunya bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya nih untuk Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, Bu Diana juga Pak Bukman, ini kalau kita berbicara mengenai motivasi ya, yang tentunya harus diberikan untuk anak-anak didik dan juga tenaga pengajar seperti itu, apa yang senantiasa harus ditanamkan nih untuk bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Boleh nih dari Ibu Diana terlebih dahulu.
1: Ya, terima kasih Mbak. Gimana ya ini, kalau dibilang menanamkan ini ya, pendidikan yang berkarakter ini mulai dari diri sendiri ya. Sebetulnya menanamkan kesadaran itu perlu prosesnya. Jadi memang tidak bisa instan pendidikan. Kalau mau instan itu, saya pikir itu tidak bisa ya Pak ya, kalau langsung hari ini besok harus berubah gitu. Apalagi ini berhubungan dengan karakter anak-anak gitu, seperti itu. Jadi pendidikan ini perlu proses. Dalam prosesnya ini banyak yang berperan gitu ya dalam kemajuan pendidikan. Baik itu dari orang tua gitu ya, dari masyarakat gitu, seperti kata Bapak tadi ya, dari masyarakat dan dari guru, juga dari anak sendiri. Bagaimana menanamkan motivasinya ini tentu perlu ada usaha yang luar biasa ya, dari karena biasanya anak-anak yang motivasinya rendah ini perlu ada motivasi eksternal dulu gitu, kemudian perlahan ditanamkan dalam diri mereka bahwa pentingnya gitu ya, kebaikan atau hal-hal yang positif dalam dirinya itu untuk kemajuan mereka, kesuksesan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu proses, dan itu perlu kesabaran, keikhlasan gitu. Kalau orang bilang kalau ngajarnya dari hati, mendidik dari hati itu akan sampai ke hati. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada bapak dan ibu guru, kepada orang tua juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Dan semua itu akan terwujud ya insya Allah, kita optimis atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan agama dari awal gitu ya, dari orang tua, dari guru itu luar biasa pentingnya gitu, seperti itu Mbak.
0: Oke, Pak Bukman mungkin boleh sharing pengalaman juga ya. Ini Pak Bukman yang sudah tentu dah sangat berpengalaman ya di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik. Apa sih yang membuat
1: pembina
0: pendidik apalagi iya, sekarang gitu ya, apa yang bisa memotivasi Bapak hingga saat ini gitu ya?
2: Makasih. Kalau kita berbicara motivasi, artinya bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang. Kita paham dulu bahwa peserta didik, anak-anak, itu adalah manusia biasa yang memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dijunjung tinggi dan diberikan tempat kemanusiaannya yang lebih dikenal dengan memanusiakan. Seiring dengan itu bahwa yang akan berhadapan dengan anak ini ada dua orang yang paling di depan. Yang pertama di rumah adalah orang tuanya, yang kedua di sekolah adalah gurunya. Antara orang tua dan guru harus sepakat karakter orang tua, karakter guru dalam mendidik anak ini tidak boleh mematikan jiwa, raga, keinginan, dan motivasi anak ini. Dengan langkah apa? Pertama, tidak ada orang yang tidak pernah marah. Apakah itu orang tua, apakah guru, pasti pernah marah. Tetapi marah zaman dulu, di zaman Belanda kolonial, berbeda marahnya di zaman kemerdekaan, apalagi kita sudah akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Guru marah, orang tua marah, tidak boleh membentak dan mematikan jiwa anak. Misalnya, ketika guru orang tuanya mengajarkan sesuatu atau berkehendak sesuatu tidak diturut oleh anaknya atau anaknya tidak sama dengan keinginannya, kita langsung katakan bodoh kau ini. Ini tidak mendidik di dalam ilmu pendidikan. Di sekolah juga sama, kadang-kadang guru marah sampai mengeluarkan kata-kata yang demikian. Bodohlah anak siapa, kamulah cucung siapa, dan lain-lain. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak boleh sama sekali dilakukan di hadapan anak yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah pujian. Walau salah, walau keliru, anak-anak itu tidak boleh dimatikan, tidak boleh katakan bodoh. Tapi puji dia. Bagus, bagus gawe kau ini, bagus ini. Apa yang kau lakukan ini bagus, tapi lain kali akan lebih bagus kalau kau buat seperti ini. Dia tidak sadar bahwa dia salah. Nanti besok lusa dia baru tahu, oh rupanya aku kemarin dulu tuh salah apa yang aku lakukan. Nah ini adalah satu langkah mendidik. Jadi tidak pernah mengatakan bodoh, tidak pernah mengatakan salah. Bagus, baik, dan akan lebih baik untuk ke depan seperti ini. Akan lebih baik lagi seperti ini. Anak nakal karakternya misalnya tidak masuk baju, bajunya tidak seragam dan lain sebagainya, tetap dikatakan bagus. Bagus kamu dipuji, di mana beli bajunya, bagus lagi semacam. Tapi akan lebih bagus kalau bajunya putihnya polos misalnya, lalu dimasukkan ke dalam rapi, pakai ikat pinggang, lebih bagus lagi. Cobalah besok kalau lakukan seperti itu, akan lebih baik.
0: Cara nah inilah penyampaiannya ya, Pak,
2: cara penyampaian guru atau orang tua terhadap anak agar menimbulkan motivasi. Yakinlah kalau kita tegur demikian, besok lusa dia, wah saya akan mau. Aku ini rupanya bagus rupanya. Kata guru saya hebat, saya pintar. Walaupun ada salah sedikit. Padahal kadang-kadang 100%
0: salah. 100%
2: salah. Salah. Tapi kita katakan tidak salah. Ah, ini harusnya begini. Kau tadi kelirunya di sini, dari sini harusnya ke sini. Ini jalannya begini. Kalau dia sedang menghitung matematik dan lain sebagainya, ini kelirunya di sini. Kalau tidak keliru di sini, pasti di sini benar semua. Akan begitu. Jadi teknik didaktik metodik seorang guru harus dikedepankan dan orang tua harus belajar bagaimana cara guru mengajar. Inilah susahnya kami kalau jadi guru. 40 anak di kelas itu harus 40 karakter kami pahami. Tapi kalau orang tua kan paling banyak 4-5 orang, anaknya tidak begitu banyak. Susahnya jadi guru, tetapi enaknya juga jadi guru. Hubungan guru dengan orang tua harus semakin baik. Motivasi terus, jangan sampai Anda lalai memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Makasih.
0: Ya, baik, ini tambah terasa ngomongin tentang pendidikan kita gitu ya. Kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin untuk Pak Burman juga, Ibu Diana, harapan kedepannya akan seperti apa wajah pendidikan Indonesia yang ideal, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ibu Diana terlebih dahulu.
1: Saya berharap bahwa pendidikan ini merata untuk semua ya, merata untuk semua, dan semua ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan perlu kita ingat juga bahwa mutu pendidikan itu tidak akan diperoleh hanya karena seorang guru, tetapi juga perlu ada dukungan dari baik dari pemerintah, dari orang tua, dan dari masyarakat. Kalau semua itu terjalin, komunikasi yang baik, semua akan berjalan dengan baik, dan kita akan mendapatkan generasi emas di tahun 2045, gitu Mbak.
0: Ya. Pak Bukman?
2: Makasih. Harapan kita dalam mewujudkan bahwa tema kita hari ini, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kebutuhan masyarakat pendidikan saat ini adalah mereka meminta ada relevansi antara pendidikan dengan dunia kerja, dunia industri. Dan tentu juga relevansi ini, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, Dudi, ini harus kita perhatikan dan kita selaraskan dengan kurikulum pendidikan di masa yang akan datang, agar kita lebih baik. Yang kan dikatakan siap kerja itu kita harus iringi dengan kurikulum. Yang kedua, bagaimana kita membantu skill para peserta didik. Walaupun itu sekolah umum, tetapi sudah harus kita membuka diri bagaimana caranya pendidikan ke depan itu masing-masing output kita memiliki skill yang bisa dibawanya dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga akhir-akhir ini, dalam satu bulan terakhir ini, pemerintah Indonesia melalui wakil Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, bahwa pendidikan guru itu sebagian sudah overload sehingga harus ditutup dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa pendidikan itu tidak harus ditutup, tetapi bagaimana kita olah agar kurikulum pendidikan itu bisa dimanfaatkan untuk semua. Inilah barangkali Gubernur Sumatera Selatan cerdasnya itu dalam visinya minta bermutu untuk semua. Artinya output pendidikan itu, output guru, output apapun juga harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa dan seluruh rakyat, dunia kerja, dunia industri. Kemudian semua berbasis teknologi. Jadi harus juga kita tidak mau, suka tidak suka ke depan, semua harus berbasis teknologi. Nah, lalu selanjutnya adalah fleksibel, adaptif. Bagaimanapun juga dunia kerja, bagaimanapun masyarakat selalu berkembang begitu cepat. Nah, pendidikan ini kalau tidak cepat adaptif, dia tertinggal. Nah, ke depan harus adaptif. Semua pemangku kepentingan, pemangku pendidikan harus adaptif. Yang terakhir, kita bagaimana mendorong kreativitas. Yang tadi diminta supaya dia timbul rasa ingin belajar, dimotivasi terus, harus punya kreativitas. Kalau tidak punya kreativitas, tidak diinovasi, kreativitas tidak muncul. Artinya inovasi duluan, baru dia kreativitas. Kalau semua sudah berkreativitas, semua lini, bangsa dan negara, anak-anak kita, orang tua, guru dan tenaga-tenaga lainnya, saya kira dunia pendidikan ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, dan ke depan kita yakin dunia akan lebih baik, pendidikan lebih baik. Makasih.
0: Amin, amin. Semoga akan lebih baik ke depannya ya, pendidikan kita, Pak Bukman, juga Ibu Diana. Sekali lagi terima kasih sudah hadir langsung menyapa pendengar semua dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026. Semoga tentunya apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan juga menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan juga inklusif. Baik, sekali lagi terima kasih. Di habis ini langsung kembali ke sekolah, Ibu Diana?
1: Ya, saya kembali ke sekolah lagi.
0: Bapak kemana, ke kampus?
2: Ke kampus ya. Sekaligus ngurus organisasi dan ngurus universitas.
0: Baik, terima kasih, sukses selalu pastinya. Pendengar juga terima kasih atensi Anda sudah bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Esi juga rekan Bunga pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam program Halo RRI.
2: Terima kasih.
3: Palembang Menyapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya

0: Hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan video di Facebook dari akun Infoloker yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Pos Indonesia tahun 2026 di seluruh cabang. Unggahan tersebut mencantumkan berbagai posisi, kisaran gaji, serta ajakan untuk segera mendaftar. Konten ini kemudian menarik perhatian banyak pencari kerja. Narasi yang disusun terlihat meyakinkan sehingga mudah dipercaya. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Selasa 5 Mei 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan ribuan tanda suka, ratusan komentar, dan dibagikan ratusan kali. Hal ini menunjukkan tingginya penyebaran informasi tersebut. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan tautan pada bio akun yang tidak mengarah ke situs resmi Pos Indonesia. Tautan tersebut justru mengarah ke formulir yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Penelusuran lebih lanjut mengarah ke klarifikasi resmi dari Pos Indonesia. Melalui laman resminya, perusahaan menegaskan bahwa tidak sedang membuka lowongan kerja. SVP Human Capital Pos Indonesia, Iwan Gunawan, juga menyampaikan bahwa seluruh informasi rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan. Masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi atau call center Halo Pos 15161. Dengan demikian, klaim lowongan kerja Pos Indonesia 2026 merupakan konten tiruan atau imposter konten. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan tidak mudah memberikan data pribadi pada sumber yang tidak jelas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI. Mengisi ruang dengar Anda untuk hari ini ya, di hari Rabu 6 Mei 2026, suara Anda solusi bersama. Anda ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan ya melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090. Dan tentunya program Halo RRI ini akan kami hadirkan hingga mendekati ke pukul 10 nanti. Jadi silakan nih pendengar, saya tunggu atensi Anda untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan ataupun juga masalah Anda seputar layanan publik. Baik, kita ke informasi pertama dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Ini mengenai embarkasi Palembang yang memberangkatkan jamaah haji terbagi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama terdiri dari kloter 1 hingga kloter 10 dan gelombang kedua kloter 10 hingga kloter 16. Pendengar, dengan diberangkatkannya kloter 10 embarkasi Palembang, ini menuntaskan keberangkatan pada gelombang pertama. Sebanyak 443 jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 10 dilepas dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Arab Saudi pada Selasa 5 Mei 2026. Dengan keberangkatan kloter 10, sebanyak 4.423 jamaah telah menuju Tanah Suci. Hal ini seperti disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Kakanwil Kemenhaj Sumatera Selatan, M. Arkan Nurwahidin. Keberangkatan kloter 10, menurut Arkan, ini berjalan dengan lancar dan terjadwal. Memasuki fase berikutnya, ia menjelaskan adanya perbedaan rute untuk gelombang 2 yang dimulai pada 9 Mei 2026. Kloter 11 meliputi Palembang, Oku, dan Oku Selatan. Ini dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 8 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, berbeda dengan skema sebelumnya, jamaah pada gelombang 2 kloter 11 hingga 16 tidak lagi mendarat di Madinah. Untuk jamaah gelombang 2, rute penerbangan ini adalah dari Palembang langsung menuju Jeddah yang kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah. Sementara itu pendengar, berdasarkan laporan terkini dari Arab Saudi, M. Arkan memastikan bahwa seluruh jamaah dalam kondisi terpantau baik. Dinamika pergerakan jamaah pun berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Kloter 1 sampai 4 sudah berada di kota Mekah, sedangkan kloter 5 sampai 9 ini masih berada di Madinah untuk menyelesaikan program Arba'in atau sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Kakanwil berharap tren positif ini terus berlanjut hingga seluruh kloter selesai diberangkatkan dan kembali ke tanah air nantinya dalam kondisi sehat. Ya pastinya pendengar, kami terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Yang ingin bergabung ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik, ada masalah atau juga keluhan, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui 0821792790.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran serta Anda. Bisa disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ini mengenai persoalan rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan yang mendorong pemerintah memperkuat pendekatan kolaboratif lintas sektor. Program berbasis gotong royong ini dinilai menjadi solusi percepatan penanganan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan Gebrak Rutu Lahu ya sebagai gerakan terpadu kick off program dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Selasa 5 Mei 2026. Peluncuran ini dipusatkan di kawasan Jalan Pantai Musik Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Lokasi tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan perbaikan hunian secara terintegrasi. Pendengar, Herman Daru menegaskan program ini tidak hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah, pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci percepatan program. Perusahaan BUMN, BUMD hingga sektor swasta diajak berkontribusi dalam program ini. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat hingga tingkat desa. Sementara itu pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan kondisi rumah tidak layak huni di daerahnya. Tercatat sebanyak 3.067 unit menjadi target perbaikan. Menurutnya, dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber yang saling melengkapi. Nah, pendengar, Ratu Dewa menilai program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik hunian. Gebrak Rutu Lahu ini diharapkan memperkuat semangat gotong royong di masyarakat. Pemerintah berharap program ini berjalan berkelanjutan dan terukur. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Ya pendengar, pastinya kami masih terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Solusi Anda, suara Anda, solusi bersama. Dan pastinya program ini kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, mulai pukul 9 hingga ke pukul 10. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung pendengar, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-79-27-90-90.
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Anda ingin bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik ya, bisa disampaikan di program Halo RRI ini melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Ya pendengar, dalam program Halo RRI sebelumnya kami mendapatkan laporan dari salah satu pendengar, ada Bapak Putra Kelana dari Gandus yang menginformasikan bahwasannya dari Gandus Sungai Tenang, jalan arah masuk Pasar Gandus, yang mengeluhkan sampah yang tidak diangkut secara maksimal. Dan terkait laporan tersebut, tim Halo RRI mencoba mengklarifikasi hal tersebut bersama Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 PSL B3 DLH Kota Palembang, Andika Marta Dinata STMT. Berikut kita dengarkan keterangannya.
2: Kan ada program Halo RRI Pak, di mana Halo RRI itu Pak ada keluhan masyarakat. Nah terkait itu Pak, masyarakat itu mengeluhkan Pak, ya, tempatnya itu di Gandus Pak. Jadi itu tempat pembuangan sampahnya itu diambil cuma separuh Pak. Jadi maksudnya itu kalau bisa itu diangkutnya secara penuh gitu Pak.
3: Oh iya, coba aku cek lagi ya. Ya harusnya dia harus kosong-kosong tiap hari itu.
2: Jadi kan Pak, karena ada sisanya pembuangan sampah itu jadi meninggalkan bau kan Pak di daerah situ, tempatnya di daerah Pasar Gandus itu Pak. Nah terus Pak, bagi masyarakat Pak, misalnya Pak, kalau pengen mengadukan ataupun juga ada sampah itu bisa nggak Pak ke DLH itu sendiri Pak?
3: Pelayanan langsung maksudnya. Ya kalau sekarang sih kita kan armadanya terbatas, jadi memang kita harapkan ya dari swasta atau dari RT setempat ya. Sebenarnya kalau misalnya armada kita sudah mumpuni, ya bisa baik karena sesuai dengan perda ya, sesuai dengan perda tarifnya satu rumah tuh satu, berapa itu tarifnya, nanti ya kolektif gitu dan kita akan jemput gitu.
2: Untuk masalah tadi itu Pak, yang sampah tadi itu Pak, nanti dari pihak DLH akan melakukan itu Pak ya?
3: Coba aku cek dulu, coba ini Pak ya, apa namanya? Kan itu kan kami ada pengaduan 0811744-2001 ya. Ya. Nah, nanti coba foto, kemudian itu kan pengaduan sifatnya pengaduan. Foto, mobilnya foto, atau segala macam, nanti kita cek di lapangan.
2: Pak, ini Pak himbauan Pak kepada masyarakat Pak terkait sanksi ini Pak, penunda sampah ini seperti apa? Penerapan
3: ya, kalau tidak pacak mersike jangan ngotori jadilah. Ya enggak, jangan pasing-pasing buang tempatnya baik. Itu aja.
1: Ya, pendengar demikian ya tanggapan ataupun juga respon dari Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 PSL B3 DLH Kota Palembang, Andika Marta Dinata STMT. Terima kasih kami sampaikan untuk pendengar yang sudah bergabung, tentunya Bapak Putra Kelana yang sudah menyampaikan keluhan seputar layanan publik ya. Anda yang juga ingin bergabung, kami masih tunggu atensi Anda melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Selanjutnya kita ke informasi berikut ini pendengar, mengenai persoalan banjir yang berulang di Palembang mendorong perlunya solusi berbasis kajian ilmiah. Pendekatan terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan atau LKPSS. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa 5 Mei 2026. Ketua LKPSS Rahidin Haji Anang menyampaikan pihaknya membawa sejumlah rekomendasi strategis. Kajian tersebut disusun untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan perkotaan. Pendengar, menurut Rahidin, penanganan banjir ini harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Pendekatan parsial dinilai tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan. Ia mengusulkan optimalisasi kolam retensi yang saling terhubung sebagai solusi utama. Selain banjir, LKPSS juga menyoroti persoalan infrastruktur lain. Penataan kabel fiber optik dan pengelolaan parkir dinilai perlu mendapat perhatian serius. Rahidin menilai pemenahan tersebut penting untuk meningkatkan keselamatan dan estetika kota. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah. Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan LKPSS yang menilai kajian ilmiah menjadi penguatan dalam proses pengambilan kebijakan. Ya pendengar, pastinya kami masih akan terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Jadi silakan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Mendengar pukul 9 lebih 43 menit saat ini, kami masih terus menemani Anda di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Anda ingin bergabung, ada keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Program Halo RRI kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Ya pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai minimnya fasilitas penunjang bagi pengemudi ojek online mendorong lahirnya layanan terpadu berbasis kolaborasi. Kehadiran kedai Ado Presisi menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan driver. Program tersebut diluncurkan serentak di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Sebanyak 21 kedai diresmikan sebagai ruang kolaborasi antara kepolisian dan juga komunitas pengemudi. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran Polda Sumsel menghadiri peluncuran tersebut. Salah satu kedai berlokasi di Jalan KJ Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 pada Selasa 5 Mei 2026. Ratu Dewa menilai kehadiran kedai tidak hanya sebagai tempat berkumpul, fasilitas tersebut juga menjadi pusat layanan yang mendukung aktivitas driver. Menurutnya keberadaan kedai memberi manfaat langsung bagi pengemudi. Kedai ini membantu driver melayani layanan bengkel, makanan terjangkau, hingga pelayanan kesehatan gratis. Ia berharap fasilitas tersebut mampu memperkuat solidaritas antar pengemudi. Kebersamaan dinilai penting dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Ya, pendengar, kami masih terus bersama Anda di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, suara Anda solusi bersama. Dan beberapa waktu yang lalu dalam program Halo RRI kami juga menerima atensi dari Bapak Azhari ada di Sekayu menginformasikan mengenai kepemilikan surat tanah yang dimilikinya tidak jelas dan ada juga diklaim oleh orang lain ya. Dan berikut ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan respon atau tanggapan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Andrian Agustiansyah SHMH.
4: Ya, silakan Pak Andrian.
5: Iya. Ini kan permasalahannya mesti jelas dulu nih. Pertama, surat yang dia milikin tuh apa ke sertifikat atau ke SPH misalnya. Nah, kalau andai kata suratnya sudah dalam bentuk sertifikat, kalau andai kata ada uang lain yang berani mengklaim, dia bisa langsung lapor ke BPN dulu.
4: Iya.
5: Jadi kaget BPN yang akan ngeceknya. Itu. Jadi mungkin akan dijenguk kaget apa yang mengklaim punya sertifikat juga. Karena dalam ada beberapa juga kasus,
4: ya,
5: sertifikat itu terbit di sikok lahan. Nah, ini makanya perlu tahu yang itu dulu, model mak itu. Yang kedua, dia ini pernah melapor kemana? Misal, oh ternyata bukan sertifikat punya dia, tapi alasannya misalnya ada SPH.
4: Ya.
5: SPH dari camat misalnya. Nah, untuk kasus ini, dia tuh pernah melapor loh di pihak kecamatan atau kelurahan. Mungkin minta tolong lurus ke nih, mana nih ada yang ngeklaim tiba-tiba tanah aku, padahal aku nih megang SPH misalnya. Nah, itulah pernah loh dia. Kalau andai kata dia belum pernah melakukan itu, nah itu harus dia lakukan dulu. Karena kalau mak itu kan jatuhnya dia tuh ributnya ya sesama individu masyarakat. Itu, kalau sesama individu masyarakat, ya ombudsman tidak bisa masuk. Jadi, dia, apa itu istilahnya itu sudah mesti mencoba dulu menggunakan layanan publik yang ada terkait masalah dia itu. Karena kaget kalau melapor ke ombudsman, biasanya kawan-kawan yang bagian penerimaan laporan kami, itu pasti akan nanya, Pak, Bapak ini sudah berurusan kemana untuk ngurusin masalah ini selama ini? Nah, kalau anda kata dijawabnya belum pernah, nah, ombudsman tuh akan nyaran ke tuh kaget, Bapak coba dulu deh ke lembaga tersebut. Problem itu, karena kalau dia ributnya sesama pribadi, ya kami juga tidak bisa masuk di situ ranahnya.
4: Baik. Baik Pak, jadi Pak menurut Bapak tuh bagaimana Pak mengarahkan masyarakat

0: tubuh atau rumah di pojok pagar tanah itu, tapi tiba-tiba ada uang yang tanpa hak. Menurut kita itu tiba-tiba dia melakukan penyerobotan. Misal tuh tanah tuh lah bertahun-tahun kita kuasai, tak kate selama ni uang yang klaim. Lah kita buat sepagar, lah kita buat kebangunan. Nah, tiba-tiba ada ngeklaim. Masuk, dirusaknya pula barang itu. Nah, itu kan patut diduga penyerobotan. Itu. Pokoknya bisa be juga dilapor ke di pihak kepolisian. Itu.
1: Baik.
0: Nah, tapi kalau andai kata misalnya alas haknya juga bukan sertifikat, cuma ada SPH bae dari yang diterbitkan oleh camat misalnya. Nah, bagusnya dia bertanya dulu dengan kecamatan. Mano minta tolong bantuan dengan pihak kecamatan. Oh, ini ada uang nih ngeklaim tanah aku. Padahal tanah aku ini langsung ada surat dari tahun sekian, model itu. Selama ini tidak kate yang ngeretokinya. Nah, mungkin bisa tuh minta bantuan dengan kecamatan, kage.
1: Baik.
0: Nah, kalau anda kata saja sudah dilapor ke di kecamatan atau di kelurahan, tapi tidak kate tindak lanjutnya, nah, baru boleh tuh lapor ke kecamatannya ke ombudsman terkait tidak ditindaklanjutinnya laporan dia terkait masalah tanahnya itu.
1: Baik, baik Pak Andrian, terima kasih Pak Andrian atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Andrian, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar, demikian penjelasan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Andrian Agustiansyah SHMH, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian Palembang pagi ini bersama Esi. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Tentunya berbagai informasi dan hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi dengan tema hari ini, yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi.
2: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Di kesempatan hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026. Pendengar, di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat, kita sering mendengar tentang bahaya narkoba. Mulai dari penyalahgunaan hingga dampaknya yang merusak masa depan. Namun di balik itu semua ada satu sisi yang juga menjadi sorotan, yaitu terkait proses pemulihan. Pemulihan bukan sekedar berhenti menggunakan, tetapi perjalanan panjang yang melibatkan fisik, mental, dan juga harapan untuk kembali diterima di lingkungan. Disinilah peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga mendampingi dan menguatkan pasien dalam proses rehabilitasi. Lalu, seberapa efektif proses ini dan bagaimana asuhan keperawatan berperan dalam keberhasilan pemulihan pengguna narkoba? Dan untuk membahasnya lebih jauh, pendengar, sudah hadir di Studio Pro 1 saat ini narasumber kita ada Nurse Apriani Widyastuti, perawat ahli madya Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Selamat siang, Mbak Apriani.
3: Selamat siang, Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana nih, Mbak?
3: Alhamdulillah, baik ya, Mbak.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 ataupun melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk siaran sanksi atau siaran dialog anti narkoba kita pada hari ini ditayangkan juga melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Jadi kami tunggu peran serta Anda melalui live chat ya untuk pertanyaan ataupun komentar. Dan pendengar, kita langsung saja membahas ya tentang tema kita hari ini, yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi. Mbak Apriani ini sebagai perawat ahli madya Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya,
3: iya.
1: Mbak ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak bertugas sebagai perawat di Ernaldi Bahar?
3: Kalau sebagai perawatnya itu sekitar 16 tahun ya Mbak ya.
1: Wah, sudah lama sekali ya ternyata.
3: Dari 2010.
1: Oke, dari 2010 ya Mbak ya. Oke, kalau perawat ahli madya ini gimana nih maksudnya Mbak?
3: Oh, itu kan kalau di ASN ya, PNS itu ada jenjang-jenjang gitu Mbak. Jadi dari golongan-golongan gitu, per 3 tahun kita naik-naik pangkat gitu. Terakhir kita di ahli madya.
1: Oke, 16 tahun jadi di ahli madya. Oke, baik. Mbak Apriani, kalau kita berbicara soal narkoba juga nih ya Mbak ya. Biasanya yang sering dibahas itu pencegahan dan juga penindakan. Sebenarnya kalau dalam konteks rehabilitasi nih Mbak, seberapa penting peran tenaga keperawatan ini sendiri?
3: Oke. Jadi kalau di Rumah Sakit Ernaldi Bahar tuh di rehabilitasi camar kita, rumah camar ya suka dibilang, di situ ada kita petugas sebagai tim. Jadi pasien itu dirawat di sana dengan petugasnya sebagai tim, konselor, ada perawat, ada dokternya. Jadi kita mempunyai tupoksi yang beda-beda ya Mbak ya, tugas kita berbeda-beda sesuai dengan profesi kita. Jadi di sini kita sebagai perawat, pertama pasien masuk gitu kan, pasien masuk kita terima, kita mulai melakukan asuhan keperawatan. Dalam proses pengkajian gitu. Jadi pasien masuk kita kaji. Kita kaji oleh perawatnya baik secara individu ataupun tim. Pengkajian itu secara komprehensif ya, mulai dari fisiknya, psikologisnya, sosialnya juga. Ya di situ kita mendapatkan data-data. Baik data secara objektif maupun subjektif. Jadi pada saat pasien masuk, dia tentu kan dibawa, ada pembawa ya, ada keluarga yang membawa. Jadi data itu kita dapatkan juga dari data pasien sendiri maupun dari keluarga ataupun dari petugas lain yang mengantar. Jadi begitu datanya lengkap, kita akan menganalisa. Di situ tugas dari perawat adalah menganalisa data yang didapat. Baik data subjektif maupun objektifnya. Jadi data yang sudah kita analisa akan kita dapatkan diagnosa. Kalau kita sebagai perawat, itu namanya diagnosa keperawatan. Jadi pasien penyalahgunaan nafza ini tentunya mempunyai diagnosa keperawatan pada saat dia dirawat ya. Macam-macam Mbak, tergantung individunya. Jadi misalkan dia itu diagnosa keperawatannya kita dapat coping individu tidak efektif, ada juga yang resiko perilaku kekerasan, ada juga yang munculnya halusinasi. Jadi di situ dari hasil kita menganalisa kita dapat diagnosa. Tentunya dari diagnosa itu kita akan berkolaborasi juga dengan tim kita. Apa nih yang akan kita lakukan dengan pasien? Intervensi apa yang akan kita berikan selama pasien itu dirawat dalam selama proses keperawatannya? Ya kita dari intervensi yang memang sudah ada pedomannya ya, intervensi itu, intervensi itulah nanti akan terus kita lakukan kepada pasien setiap hari ataupun dalam sehari itu 3 kali tergantung shiftnya ya kita lakukan. Dan juga kita intervensi itu juga kita kolaborasikan juga dengan dokternya kan. Kemudian nanti sudah dikasih intervensi itu bagaimana respon pasiennya selama dirawat, apa ada keluhan lain yang muncul. Karena satu pasien mungkin akan muncul 2 diagnosa, 3 diagnosa keperawatan, yang itu akan secara kolaboratif kita akan lakukan intervensinya juga kan. Kemudian di akhir kita akan melakukan evaluasi bagaimana intervensi yang kita kasih ke pasien tersebut, bagaimana hasilnya, sesuai tidak dengan tujuan umum atau tujuan khusus yang kita lakukan.
4: Oke, jadi diagnosa-diagnosa ini berbeda-beda ya, Mbak ya. Kalau sejauh ini Mbak, diagnosa apa yang paling sering ada atau sering terjadi di RS Ernaldi Bahar sendiri?
3: Kalau diagnosanya yang biasanya pasti terjadi itu adalah coping individu ineffektif, tidak efektif. Jadi pasien yang penyalahgunaan nafza itu dia menggunakan nafza karena dia coping individunya nggak efektif. Dia tidak bisa mempertahankan dirinya untuk melakukan sesuatu gitu, sehingga dia mengalihkan ke penyalahgunaan nafza. Kemudian biasanya dia resiko perilaku kekerasan. Jadi pasien itu menggunakan, mengkonsumsi nafza yang nanti efeknya dia berperilaku kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap orang lain dan lingkungannya. Terus juga halusinasi tuh, halusinasi bisa muncul dengan pasien yang bisa jadi dia sudah dual diagnosa ya. Halusinasi dia merasa ada bisikan, ada penglihatan-penglihatan. Biasanya 3 diagnosa itu yang lebih yang utama yang selalu muncul ya.
4: Yang sering muncul ya Mbak Apriya. Kalau diagnosa seperti itu Mbak, kalau dari segi keperawatan nih Mbak, intervensi apa yang biasanya dilakukan?
3: Kan macam-macam ya Mbak, misalnya coping individu tidak efektif. Jadi intervensi pertama kita diskusikan dulu dengan pasien dampak nafza itu apa. Jadi ini loh dampak nafza yang kamu sudah konsumsi itu ini kan. Kemudian setelah dia itu kan kita lakukan enggak langsung ya Mbak ya. Kita jeda beberapa hari. Biasanya dia cuma mendengar kan, belum paham, mengerti. Kita lakukan selama 1 minggu. Kemudian minggu depannya kita diskusikan lagi ke mereka bagaimana untuk meningkatkan motivasi pasien. Jadi pasien itu direhab selama 3 bulan, tentu dia harus mempunyai motivasi yang kuat. Kalau dia nggak punya motivasi yang kuat, dia akan bosan, pikirannya akan mau lari, macam-macam ya. Jadi dia harus punya motivator selama dia dirawat. Motivator utama ya, salah satu motivator utama pasien ya diri dia sendiri. Jadi bagaimana kita menguatkan motivasi pasien itu agar tetap berada di rumah rehab itu kan. Kemudian kita diskusikan lagi bagaimana dia mengontrol diri. Itu minggu depannya kan setelah dia paham bagaimana mengontrol diri terhadap penggunaan nafza. Kemudian kalau misalnya ada diagnosa resiko perilaku kekerasan, tuh pasien biasanya ngamuk-ngamuk kan di rumah, dia mecah-mecahin barang, dia mengancam dengan pisau kalau nggak dikasih uang untuk beli narkoba. Jadi kita kasih intervensi. Pasien ternyata dari hasil pengajian itu pasien resiko perilaku kekerasan. Jadi pasien itu kita kasih intervensi untuk relaksasi. Pertama, kamu harus kenal namanya relaksasi. Relaksasi itu macam-macam. Misalnya napas dalam dulu, kemudian dia paham, dia mengerti, dia lakukan. Kemudian masih juga dia ngerasa emosinya belum stabil nih, sis. Ya kamu bisa mau mukul ya. Dia selalu merasa emosi itu mau mukul orang. Coba kita alihkan dengan memukul sesuatu yang tidak merusak, yang tidak menyakiti diri sendiri orang lain. Pukul kasur atau pukul bantal gitu loh. Bagaimana responnya, bagaimana emosinya, apa sudah mulai tereda, sudah mulai atau masih. Kita ajarkan juga yang lain, kita kasih solusi yang lain. Senam, jalan-jalan biasanya kita lakukan. Kenapa? Itu juga salah satu intervensi untuk merelaksasi diri. Jadi senam seminggu sekali, jalan-jalan di sekitar rehab ya, rumah rehab. Atau juga kemudian sudah dilakukan intervensi yang kedua, gimana kita ajarkan dia bicara secara baik gitu. Gimana bicara secara baik? Jadi kita harus ajarkan dia, kamu itu kalau ngomong cobalah ngomongnya kata-kata yang bijak, tolong, maaf, terima kasih. Itu sepele ya, tapi kalau kita ucapkan, dibiasakan, itu akan menurunkan emosi kita dan emosi orang-orang di sekitar. Kita bedakan, kita ajarkan, coba kalau kamu ngomong langsung bentak, minta-minta ini, tapi kalau di depannya kita ada kata-kata tolong, mungkin orang di sekitar tuh juga emosinya akan menurun. Nah kalau pasien dengan halusinasi, kita kasih dia intervensi, kita jelaskan dulu apa itu halusinasi supaya pasien paham dengan kondisi dia. Oh aku ini ternyata halusinasi. Halusinasi itu ya kamu melihat kondisi yang tidak ada ya, mendengar sesuatu yang tidak nyata, melihat sesuatu yang tidak nyata, itu kan halusinasi, efek dari pada penggunaan nafza yang sudah dikonsumsi. Sehingga pasien itu harus dia tahu itu harus dihardik, halusinasi itu pendengarannya harus dihardik, penglihatannya harus dihardik yang tidak nyata. Dan masih banyak lagi intervensi yang akan dilakukan Mbak selama proses keperawatan.
4: Ya, tergantung kondisi pasien juga ya Mbak Apriya. Baik, kita terima penelpon juga di 0711-369977 langsung saja. Sepertinya terputus. Kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini ya. Silakan menuju line telepon di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat siang, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
4: Dengan siapa di mana Pak?
5: Dari Putra Kelana.
4: Putra Kelana di?
5: Di Jalan Tol.
4: Di Jalan Tol?
5: Sudah sejalan tol.
4: Silakan Pak pertanyaannya.
5: Ini itu langsung ke pertanyaannya.
4: Iya.
5: Ini sebelah itu dengan Mbak siapa ini?
4: Hari ini hostnya ada Ega dan narasumber kita hari ini ada dari perawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Kita bahas tentang narkoba nih Pak.
5: Semua mbak-mbak ibu-ibu di sana, semuanya selamat siang.
4: Selamat siang.
5: Saya mau kasih kritik sedikit. Saya sendiri pribadi pemakai. Nah, jadi pemakai mulai tahun 2011 sampai sekarang, cuman sudah agak kurang.
4: Oke.
5: Okay. Jadi sekarang ini paling-paling seminggu sekali atau sebulan dua kali itu pas. Saya dulu pernah direhab di kampung sekali di Bengkulu, terus di Jambi direhab juga sekali. Cuman obatnya kalau bagi saya pribadi, obatnya itu dari kita sendirilah.
4: Iya.
5: Yeah. Soalnya direhab, pas direhab kita tenang, santai. Keluar itu pasti ada yang jual lagi.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kalau bisa itu saya himbaukan dengan kurir-kurir atau bandar-bandar. Kalau masih ada, itu pasti orang tetap beli. Nah, kalau bisa itu benar-benar itu yang dibasmi. Dan tidak dengan aparat itu. Yang susahnya gini, Mbak. Yang sebelah itu bandar. Yang sebelah itu polisi. Jadi yang menangkap bandar itu siapa?
4: Yang menangkap bandar.
5: Nah, siapa yang mau menangkap bandar itu? Sedangkan ngeluar barang itu kan aparat. Kalau tidak dari aparat, dari mana barang itu? Itu yang kita apalagi sebenarnya kongkolingkong dengan aparat. Jadi kita tuh sebagai tumbal dari aparat tadi. Kita pakai semuanya kurang jeli kita tangkap, kaget denda sekian juta kan.
4: Oke. Baik.
5: Bisa itu. Nah, itulah Mbak anunya.
4: Oke. Pak Putra, ada pertanyaan juga enggak untuk Mbak Apri nih sebagai perawat?
5: Sebagai perawat, ya kemungkinan pengalaman perawat dari dia, ya tugas dia kan, tugas dia merawat. Insya Allah orang ini kemungkinan keluar dari rehab ini, ya tidak ulang lagi gitu kan.
4: Oke.
5: Okay. Itu deh Pak.
4: Oke, baik Pak Putra, itu aja ya Pak.
5: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Pria dari Pak Putra Kelanan nih, dia curhat juga pemakai. Udah lama tapi udah pernah direhab juga di beberapa kota seperti di Bengkulu, di Jambi. Katanya kalau obatnya itu dari kita sendiri, karena pas direhab dia merasa tenang. Tapi setelah keluar dari rehabilitasi ada aja yang masih jualan nih. Jadi gimana nih, mungkin Mbak Apri bisa kasih tanggapan nih, gimana sebagai pemakai biar gak terjerumus lagi nih Mbak?
3: Ya, itulah salah satu kendala yang sangat besar ya Mbak ya.
4: Iya.
3: Selama pasien dirawat, okay, dia bisa stop semuanya. Secara fisik dan psikologis bisa tertolong ya. Tapi setelah keluar, memang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh kepada mereka. Jadi mereka, makanya tadi harus punya mereka sendiri yang sebagai motivator yang kuat untuk mereka, diri sendiri. Jadi motivasinya harus kuat di diri dia, coping individu mereka juga harus kuat.
4: Yeah.
3: Say no to drugs ya istilahnya tuh. Begitu keluar lingkungan pasti langsung teman-teman yang lain itu langsung datang gitu kan ya, langsung datang. Jadi dia harus kalau mau pindah dari sana, kalau kemungkinan besar susah ya mungkin ya mau pindah lingkungan. Banyak juga tuh keluarga pasien bilang, gimana Bu ya, di lingkungan ini benar-benar enggak kondusif untuk anak saya atau untuk keluarga saya ini. Bagaimana caranya? Ya tetap diri dia sendiri yang harus kuat. 3 bulan berjuang untuk membersihkan diri. Kadang 1 hari sudah rusak lagi. Jadi pertama memang benar seperti kata Bapak tadi, diri sendiri yang harus kuat. Kemudian tentu saja dibantu oleh keluarga ya, keluarga yang dekat kalau di rumah. Pasangan kita juga harus memotivasinya kuat. Keluarga, orang tua, anak itu juga, teman-teman yang baik, dia kita pasti dia akan tahu ini orang yang enggak baik, ini orang yang baik. Dia harus berani untuk bilang tidak walaupun dengan segala macam rayuan, pakailah ini gratis segala macam, ini enggak, bilang berani untuk bilang tidak walaupun efeknya dijauhi, dikucilkan, dibully atau segala macam ya. Jadi kita sebagai keluarga harus tahu, terus memantau ya keadaan keluarga kita yang sudah keluar dari rehab. Misalnya istrinya harus pantau di mana keberadaan suaminya, bukan berarti apa ya, ya memang harus seperti itu, apalagi awal-awal ya. Jadi keinginan mereka untuk pakai itu masih besar. Walaupun sudah direhab 3 bulan, itu keinginannya tuh tetap besar kan. Kadang ngelihat jalan yang pernah dilalui sama teman-teman tadi udah ngerasa, aku pernah di sini. Ngelihat atap rumah yang pernah kita pakai untuk sama-sama pakai narkoba tuh langsung keinginannya muncul. Itu tuh kuat sebenarnya. Kita yang gak pakai ya, mungkin gak pernah merasa. Tapi yang si pasien kita, orang-orang yang pakai itu kuat sekali katanya perasaan seperti itu. Jadi memang harus punya motivator yang benar-benar ya, yang ngerangkul mereka, yang harus berjuang bersama-sama gitu.
4: Oke, jadi dari diri sendiri dan juga lingkungan juga ya Mbak Apri ya. Dan juga Mbak Apri, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita berbicara juga tentang awal rehabilitasi ya Mbak, kondisi pasien kan berbeda-beda nih Mbak. Kalau menurut pengalaman Mbak sendiri, tantangan terbesarnya saat menangani pasien di fase awal rehabilitasi ini seperti apa Mbak Apri?
3: Ya. Jadi pasien yang baru datang ya Mbak ya, itu ketergantungannya kuat. Jadi dia itu biasanya pasien dengan punya ketergantungan itu kan secara fisik dan fisiologis ya. Secara fisik dia ada gejala putus obat namanya ya mah, atau withdrawal ya. Gejala putus obat dia akan mengalami keluhan-keluhan. Jadi keluhannya sakit-sakit, emosinya tidak stabil, apalagi yang baru pakai ya beberapa hari itu masih ya narkobanya masih di dalam badannya, itu emosi yang jelas. Itu pertama kali emosi dia ngamuk. Biasanya dia tuh kaget, loh kenapa aku dirawat. Biasanya kan dia tuh suka dibohongin sama keluarga. Ini kita berobat. Ya nurut. Pas di ruangan, aku dirawat. Itu mulai ngamuk kan. Mulai ngamuk, marah-marah, semacam. Nah disitu kemudian tentu saja kita belum bisa melakukan komunikasi yang efektif ya, tapi agak tenang sedikit kan, baru kita komunikasikan dengan dia. Itu pasien berisiko tadi kan, berisiko perilaku kekerasan, sudah bisa kita lihat tuh dari secara subjektif objektifnya kan. Pasien nggak tampak ngamuk kan, emosi labil, melotot, mengancam, itu semua data-data langsung bisa kita ambil sebagai data objektif. Kemudian tentu saja kita harus berkolaborasi dengan tim medis ya, kasih injeksi kan untuk tenang, untuk membuat dia tenang. Kemudian pasien itu ada fasenya dia itu muncul psikologisnya, keinginan untuk benar-benar pakai lagi, walaupun dia tidak punya gejala putus obatnya secara fisik, tapi dia pengen pakai terus. Gimana ya sis, aku nih kok kebayang terus pengen pakai. Jadi bagaimana kita kasih dia intervensi untuk mendiskusikan bagaimana dampak nafza itu yang jelek. Usah dipikirkan lagi, karena itu dampaknya sudah kamu rasakan secara fisik, secara psikologis. Gitu.
4: Oke, baik. Mbak Apri, kalau kita juga berbicara tentang pengguna narkoba ini, oke kita terima telepon terlebih dahulu aja. Langsung saja, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Oke, sepertinya terputus. Kita masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar, silakan berpartisipasi dalam perbincangan kita siang hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan Mbak Apri, selain fisik tentu ada aspek mental juga ya Mbak Apri ya. Seberapa besar peran pendekatan psikologis nih Mbak dalam asuhan keperawatan ini?
3: Oh ya, kita juga ada tim psikolog ya, namanya psikolog. Nanti dia biasanya akan adanya konseling individu psikolog, konseling individu konselor ataupun dokternya. Jadi kalau secara psikologis tentu saja pemakaian nabza tuh efeknya sangat tampak ya. Jadi perubahan perilakunya, perubahan alam perasaannya, perilaku dan tindakan yang akan dilakukannya. Jadi di situ kalau peran psikologi ya dia tentu saja secara sesuai dengan tupoksinya dia akan memberikan intervensi secara ini ya, pengkajian penyebab daripada penyebab pemakai, apa yang menyebabkan awal dia memakai, efeknya bagaimana, terus apa rencana yang akan dilakukannya di kemudian hari jika dia sudah berhenti memakai, atau jika ada teman-teman atau lingkungan lagi yang akan mengajak, bagaimana, apa yang dia akan lakukan. Di situ kita selama proses rehab kita akan terus memberikan intervensi, kita akan melihat bagaimana pasien itu selama di situ, apa memungkinkan dia ini akan pertahanannya kuat gitu setelah keluar dari sini, atau ini pasien kayaknya belum kuat, masih lemah karena efek karena pengaruh umur atau mungkin karena pengaruh begitu kuatnya lingkungannya di situ. Setelah itu hasilnya kita akan sama-sama tim akan berkolaborasi bagaimana intervensi yang akan kita lakukan kemudian.
4: Oke, baik. Mbak Apriyani, kita rehat sejenak ya Mbak ya. Nanti kita terima lagi untuk penelpon yang mau bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Atau bisa juga melalui live streaming YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
6: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
5: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
7: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
8: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
9: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
10: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
11: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
10: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
11: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
10: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
12: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
13: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
14: Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi dengan tema kita hari ini yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi. Kita masih bersama dengan Nurse Apriani Widyastuti sebagai perawat ahli madya Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Kota Palembang. Mbak Apri, kita bacakan juga ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI. Langsung saja pertanyaan pertama dari Gia Widianti. Mbak, saya takut kalau melaporkan anggota keluarga yang pakai narkoba nanti malah dipenjara. Sebenarnya gimana prosedurnya? Silakan, Mbak.
15: Ah, baik ya. Jika ada anggota keluarga kita yang narkoba, maksudnya dia mau melaporkan ke polisi atau melapor untuk ngerehab?
14: Sebenarnya inginnya ngerehab nih, tapi malah takut dipenjara.
15: Oh gitu. Enggak, jadi kalau pengguna narkoba itu kan adalah korban ya, Mbak, yeah. Ya? Jadi dia sebagai korban dan kita bantu dia untuk bagaimana caranya dia bisa pulih. Enggak apa-apa, enggak akan ditangkap polisi. Karena kan kita membantu korban. Jadi kita kalau mau direhab di Rumah Sakit Ernali Bahar. Prosesnya ya, silakan datang ke Poli Nabza ataupun jika darurat bisa ke IGD ya, langsung 24 jam. Jadi bawa pasiennya di situ. Kalau secara administrasi ya, kalau memang mau dirawat, kita persiapkan administrasinya ya, KTP kan kayak gitu. Kalau pakai BPJS yang mau gratis, yaitu yang kelas 3 dari pemerintah, atau ada surat keterangan tidak mampu. Kalau memang itu persiapan untuk administrasi untuk dirawat. Tapi kalau memang cuman mau membawa dulu ya enggak apa-apa, silakan bawa ke Poli Nabza itu Senin sampai Kamis ya, dari pagi sampai siang. Di situ bawa pasiennya dan keluarga terdekat yang tahu tentang pasien. Dan di situ kita akan ketemu dengan dokter spesialis ya, subspesialis adiksi di situ ada, keperawatan jiwa kita. Di situ mulai akan diwawancara sama dokternya, akan dikaji apa masalah, bagaimana masalahnya pasien itu, apa harus dirawat jalan atau mau direhab langsung bisa di situ. Jadi jangan takut nggak akan ditangkap polisi ya, karena kita kan bukan pengedar, bukan apa ya, yang akan membantu korban untuk dia pulih.
14: Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir ya, bisa rehabilitasi. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mozi 4235. Saya pernah melihat orang yang sedang sakau, kondisinya sangat memprihatinkan. Apakah itu bisa ditangani dengan cepat, direhabilitasi? Silakan, Mbak.
15: Ya. Jadi sakau. Jadi dia itu sakau karena pakai apa ya, bisa pakai putau atau apa ya. Nah, itu salah satu sudah jelas ya, dia memakai narkoba ya, bisa. Jadi silakan aja nanti datang, sama seperti yang pertanyaan Mbak tadi yang sebelumnya ya, bisa dirawat, silakan dibawa gitu dengan keluarga. Biasanya pasien juga kalau yang sedang itu pasti nolak ya, nggak mau dirawat, nggak mau ini, tapi ya nggak apa-apa, tetap aja kalau bisa minta bantuan siapa dibawa gitu loh ya, karena memang dia harus dirawat yang seperti itu Mbak ya. Walaupun pasiennya belum ada motivasi untuk berubah, untuk berhenti, ya dalam direhab kita itu merupakan proses. Di situ adalah proses selama 3 bulan, pasien akan berproses, baik dalam proses dia berpikir, nanti akan mengubah pola pikirnya, merubah perilakunya, dan di sana kan kita kan dia juga akan ketemu dengan teman-temannya sesama pemakai yang awalnya sangat parah sudah berubah, oh berarti aku bisa gitu kan, mereka akan saling memotivasi di sana.
14: Oke, baik. Namun secara umum ya Mbak Apria, gimana nih Mbak tingkat keberhasilan program rehabilitasi ini yang didampingi oleh asuhan keperawatan?
15: Kalau secara umum dan sampai sekarang kalau saya lihat, kalau tingkat rehabilitasi keberhasilan itu selama proses awal masuk pasien sampai selesai selama 3 bulan, pasien itu tingkat keberhasilannya saya lihat sangat berhasil, sangat bagus. Pasien kan di sana itu bersih ya, dia nggak ngerokok, apalagi dia nggak narkoba jelas kan, tanpa rokok, tanpa kopi pun nggak. Jadi dia cuman direhab, mendetok tubuh dia selama 3 bulan. Terus juga di situ kita bukan cuman pasiennya diemin aja kan, bukan, tapi di situ ada, kita ada beberapa program yang dilaksanakan kita secara tim. Jadi di situ ada terapi community setiap hari, pagi apa sore apa, pasien itu sibuk selama 3 bulan itu, mereka ada terapi yang masing-masing oleh konselornya kan. Jadi dia akan, tujuannya adalah untuk merubah perilakunya, merubah sikapnya di situ, sehingga nanti akan tercermin ke hidupnya nanti, kehidupannya nanti akan berubah pokoknya. Nah, yang akan merusak itu setelah mereka keluar itu tadi yang kayak kata Bapak tadi ya, ketemu lagi dengan lingkungan yang itu tadi kan, yang toksik, lingkungan yang nggak baik, yang awal dia ketemu yang membuat dia masuk ke rehab, lingkungan itu. Jadi seolah-olah program kita di rehab itu, ah gak berhasil nih pasiennya pakai lagi. Kan kita programnya selama di dalam rehab, Setelah di luar situ kan kita harus juga kolaborasi dengan keluarga. Bagaimana keluarga menyambung daripada rehab kita itu kan keluarga ya, keluarga terdekat. Kemudian mereka juga harus kembali untuk kontrol ulang. Jadi satu minggu setelah dia pulang dari rehab, dia harus datang lagi. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi bagaimana si pasien setelah pulang tuh, setelah ketemu lagi dengan lingkungannya di rumah, lingkungan sekitarnya, bagaimana? Bagaimana pertahanan dirinya? Apa bisa? Mas, kemudian sudah datang, satu bulan lagi harus kontrol lagi kan? Kita lihat jangka satu minggu, satu bulan ini bagaimana pasien itu kontrol dirinya, apa bisa atau tidak?
14: Oke, gitu. Jadi prosesnya tidak berhenti saat keluar dari rehabilitasi ya, Mbak Afri.
15: Kita harus tetap kontrol.
14: Tapi kalau peran dari perawat sendiri nih Mbak, dalam mempersiapkan pasien untuk kembali ke lingkungan sosial ini seperti apa?
15: Ya, jadi kalau peran kita tadi, kita kan tadi ada asuhan keperawatan ya, intervensi yang sudah kita kasih. Jadi intervensi yang sudah kita kasih itu kita evaluasi lagi. Ketika pasien akan mendekati pulang, bagaimana, apa kamu masih perilaku, resiko perilaku kekerasannya bagaimana, kan? Terus kita juga berkolaborasi dengan keluarga. Pada saat keluarga datang, kita komunikasikan, kan? Kita kumpulkan keluarganya, kita mengadakan diskusi kelompok dengan keluarga, dengan pasien ini, anak ibu atau bapak ini dia risiko perilaku kekerasannya tinggi. Kita sudah kasih dia intervensi ini selama perawatan. Ibu juga harus tahu. Jadi kita sama-sama nanti setelah pulang di sini kan peran perawat nggak ada lagi di rumah. Ya. Jadi keluarga yang akan menerapkan intervensi yang sudah kami berikan selama di rumah sakit. Ya. Itu namanya intervensi individu dan intervensi keluarga. Itu biasanya sama ya. Kita jelaskan, atau pasien ini halusinasi ya ibu ya, dia ini sudah mendengar bisikan yang menyuruh dia bunuh diri, misalnya seperti itu kan. Oh iya bu ya, biasanya kok kami tidak tahu, katanya kan. Iya, jadi di sini kami ajarkan dia bagaimana untuk menghardik halusinasi itu bahwa tidak nyata, menuntut pelingannya, menghardiknya gitu kan. Terus dia harus cuek dengan itu. Bagaimana dia harus cuek? Dia harus dikasih ya bu ya, kegiatan, aktivitasnya harus ada, terjadwal, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Kita komunikasikan dengan keluarga, sehingga keluarga juga sebagai penyambung intervensi kita di rumah. Jadi kalau keluarga itu ngelihat pasien itu tiba-tiba tutup telinga, menghadik, jadi dia nggak aneh, apa nih ngapain anakku, katanya kan kayak ini. Ternyata itu yang sudah diajarkan sama perawatnya. Jadi sehingga diagnosa masalah keperawatan yang ada pada pasien selama dirawat itu bisa teratasi oleh pasien sendiri dan keluarga, sehingga nanti pas pulang lingkungan akan menerima mereka, membuka tangan kembali untuk menerima, dan harga diri pasien kita akan meningkat juga kan. Pasien penyalahgunaan nafza ini biasanya punya harga diri yang dia nggak pede, dia ngerasa dikucilkan, diasingkan, sehingga dengan kepercayaan dirinya yang sudah kita bantu motivasi, dia bisa diterima dengan keluarga dan lingkungan di sekitar juga.
14: Baik, jadi edukasi juga diberikan kepada keluarga ya Mbak Apri ya. Dan Mbak Apri, saat ini kan juga stigma nih di masyarakat terhadap pengguna narkoba tadi kan, seperti kata Mbak Apri sebelumnya juga masih negatif nih Mbak. Kalau kita sebagai masyarakat nih, gimana harusnya memandang atau memperlakukan mereka yang sedang menjalani masa rehabilitasi ataupun setelah keluar dari rehabilitasi ini sendiri?
15: Jadi tidak menutup kemungkinan ya adanya stigma yang narkoba tuh pasti maling ya, pasti curi ya, pasti ngerusak, pasti ini. Nah, yang seperti itu, jadi memang jadi pasien yang tidak kuat, aku tuh negatif terus dok, ini sih. Aku tuh tidak dianggap lagi, aku enggak diterima, aku sudah dibuang.
14: Harga dirinya ya.
15: Harga diri. Di situ makanya kita diskusikan bagaimana meningkatkan motivasi, motivasi dia. Enggak, kamu tunjukkan dengan mereka bahwa kamu mau berubah gitu loh. Berubah itu adalah proses. Jadi kamu tunjukkan prosesnya. Hasilnya nanti gitu loh. Pokoknya kamu harus berproses, berusaha. Jadi keluarga itu, orang di sekitar kita itu ngelihat, "Oh, dia sudah berproses." Mulai dari kamu mau direhab di sini selama 3 bulan dengan mengikuti segala aturan di sini, itu merupakan proses awal yang besar, yang orang-orang di sekitar dan di luar seperti kita juga harus menghargai.
14: Yeah.
15: Itu enggak mudah 3 bulan di situ. Kita aja kalau dirawat di rumah sakit fisik 3 hari sudah mau pulang. Yeah. Bagaimana dengan mereka yang 3 bulan yang melepas segala kegiatan dia di luar, tidak ketemu keluarga, tidak ketemu orang-orang di sekitar, melepas pekerjaan dan pendidikan. Itu benar-benar enggak mudah. Jadi dari situ kita yang di sekitar, di luar ini juga harus benar-benar menghargai. Menghargai dari usaha mereka, mereka mau, walaupun awalnya mereka tuh dipaksa. Yeah. Tapi akhirnya mereka di situ, aku mau gitu, aku mau berubah. Dan dia sudah berusaha berubah, ketika dia keluar, kita juga harus berusaha untuk menerima. Yeah. Jadi jangan mereka mau berubah, ketika di luar, kita nggak open, kita nggak terima ya. Jadi ya mereka akan kembali tuh kan, benar kan? Nah, jadi stigma negatif mereka, mindset negatif si pasien ini juga akan kembali terbuka. Padahal kita sudah bentuk, kamu harus punya mindset yang positif terhadap dunia luar. Ketika kamu keluar dari rehab, kamu harus berperilaku positif, mindsetnya juga harus positif, sehingga lingkungan juga akan percaya.
14: Gitu. Baik, dan untuk edukasi juga ya Mbak Apria, untuk masyarakat ataupun keluarga nih Mbak, apa nih tanda-tanda yang bisa dikenali jika ada anggota keluarga yang mulai terjerat narkoba, dan biar gak terlambat nih, langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga?
15: Oke, jadi narkoba sekarang kan gak cuman orang dewasa ya, ini sudah mulai dari anak-anak nih, anak-anak SD. Jadi sangat mengkhawatirkan ya zaman sekarang. Biasanya kita lihat tuh, kita harus memang peka terhadap anak-anak atau keluarga kita sendiri dulu ya, dalam skup yang kecil. Kita lihat ada nggak perubahan perilakunya. Pertama, perubahan perilaku, baik itu cara berbicara bisa, kan biasanya nih berbicara nggak seperti ini, dia sudah intonasinya emosi terus gitu loh ya. Nantang gitu bisa, terus perilakunya yang selalu di kamar atau selalu mau ketemu dengan teman-teman, terus pulang sekolah nggak langsung pulang, main katanya kan, itu harus ada kontrol dari keluarga juga. Jadi dari komunikasinya, emosinya, dari perilakunya, dari ucapannya, dari misalnya nih keadaan fisiknya kok kayaknya nggak sehat ya, out-outan gitu, anaknya kusut gitu kan, tatapan matanya juga kosong, yang sendu, yang pokoknya nggak sehat kan, kita bisa ngeliat orang sekitar nggak sehat gitu. Nah, di situ kita juga sebagai orang terdekat harus benar-benar harus sadar ya. Aduh, ini ada apa? Pasti ada yang berbeda. Itu harus segera kita selidikin dulu bagaimana dia, di mana perjalanan dia ke sekolah, pulang, bisa kita ikutin. Siapa teman-teman dia? Di mana dia nongkrong gitu ya. Terus dari handphone, kita cek handphone anak kita atau adik kita. Di situ kan bisa kita lihat siapa teman dia di sekitarnya ya. Circle-nya bagaimana dia sekarang. Kemudian dari situ kita cek juga tas anak pulang sekolah atau gimana, pokoknya memang ya memang harus ada ini ya, kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga harus meluangkan waktu dan pikiran kalau tentang narkoba, karena biasanya orang yang narkoba itu dia lebih pintar juga ya, pintar memanipulasi, pintar menutupi, pintar berbohong, terus dia dikasih uang, terus dalam hal uang dia minta-minta terus, tapi buat jajan tapi kayaknya dia nih kelaparan gitu ya, buat jajan terus nggak cukup-cukup, tapi nggak ada yang dibeli, itu kan kita harus aware ya, lihat oh gimana. Jadi kalau untuk pencegahan untuk keluarga anak-anak, kita harus lebih dini mengedukasi anak-anak, terutama yang anak-anak SD mulai ya, itulah mulai remaja, edukasi dini bagaimana efek narkoba, jeleknya narkoba, terus jenis, bukan jenis-jenis, bentuknya nanti kalau kamu dikasih yang misalnya yang aneh-aneh, orang nawarin, jangan mau, itu permen mah, iya jangan mau kan, jangan mau bentuk apapun, edukasilah seperti itu, jangan mau nerima apapun, mau diajak apa, cicip-cicip apa, itu enggak, itu efeknya sangat jelek. Terus kita kuatkan komunikasi kita keluarga, jadi sangat penting ya, komunikasi dalam keluarga kita kuatkan, kita sering-seringlah berkomunikasi dengan anak, membuka komunikasi kita untuk dia berbicara, bercerita apapun tentang orang-orang di sekitar dia, tentang teman-teman, terus kasih anak itu kegiatan yang positif, seperti itulah ya.
14: Oke, baik. Mungkin karena lintas waktu kita sudah menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, ya Mbak Apriyah, mungkin bisa diberikan pesan untuk masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi ini. Silakan.
15: Oke. Baik. Jadi rehabilitasi nafza itu sangat penting bagi penyalahgunaan nafza, ya. Sangat penting, itu merupakan awal daripada proses pemulihan penyembuhan pasien yang sudah ketergantungan narkoba. Jangan takut untuk membawa atau jangan takut untuk membantu siapa saja yang kita kenal, terutama keluarga yang sudah terdeteksi, oh ini pasien kayaknya memang menggunakan narkoba, atau sudah jelas-jelas pakai, ataupun kita masih nggak tahu ya, nggak pasti, nggak apa-apa, tetap bawa, biarkan orang para petugas yang profesional di rumah sakit yang akan menentukannya bagaimana pasien itu akan dilakukan intervensi seperti apa. Kemudian kita juga setelah pasien direhab, kita juga harus open, membuka ya lingkungan untuk mereka, menerima mereka di lingkungan kita, karena mereka sudah berubah dan juga mereka perlu kita sebagai keluarga atau lingkungan di sekitar, sebagai teman juga, untuk menguatkan motivasi mereka juga, sehingga mereka bisa menjadi berperan lagi seperti sebelumnya.
14: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Apriyani Widyastuti ya, atas waktunya, atas informasi dan juga edukasinya di siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baik pendengar, demikian dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi edisi hari ini 6 Mei 2026 di hari Rabu, dengan tema kita yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi. Tadi kita sudah bersama dengan Nurse Apriyani Widyastuti, perawat ahli madya Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
16: Telah Anda ikuti program Sanksi.

Kemenangan dramatis atas Tiongkok. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Arsenal memastikan tempat di partai final Liga Champions musim 2025-2026 usai menyingkirkan Atletico Madrid di Stadion Emirates dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
2: Arsenal memastikan tiket ke partai final Liga Champions usai menundukkan Atletico Madrid 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Emirates dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak Bukayo Saka pada akhir babak pertama. Hasil ini membuat The Gunners unggul agregat 2-1 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Madrid pekan lalu. Keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 20 tahun Arsenal untuk kembali ke final kompetisi sepak bola tertinggi antar klub Eropa tersebut. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan hasil yang diraih para pemainnya.
3: Ini malam yang luar biasa. Kami kembali mencetak sejarah bersama. Saya sangat bahagia dan bangga kepada semua yang terlibat di klub ini. Sambutan di stadion terasa spesial dan unik. Atmosfer dari para pendukung, energi yang mereka berikan, membuat setiap momen terasa berbeda. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini di stadion. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi semua orang, dan para pemain memberikan segalanya. Setelah 20 tahun, untuk kedua kalinya dalam sejarah, kami kembali ke final Liga Champions.
2: Sementara itu, Atletico Madrid mencoba memberi perlawanan melalui skema serangan balik cepat sejak awal pertandingan. Peluang sempat didapat melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, namun gagal berbuah gol. Tim asuhan Diego Simeone juga meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, tetapi kokohnya lini belakang Arsenal membuat skor tidak berubah hingga akhir pertandingan. Usai laga, Diego Simeone mengakui timnya sudah memberikan segalanya, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang, sehingga hasil tidak berpihak pada mereka.
4: Saya merasa tenang dan damai. Tim sudah memberikan segalanya. Pada laga pertama, kami sebenarnya bisa menang di babak kedua, tetapi kurang tegas dalam memanfaatkan peluang. Hari ini, di babak kedua, kami banyak meningkatkan permainan dibandingkan dengan babak pertama, yang sebenarnya sudah sangat baik dalam bertahan, namun minim dalam menyerang. Di babak kedua, kami berkembang dalam aspek itu dan menciptakan beberapa peluang, tetapi situasi yang ada tidak berpihak kepada kami.
2: Dengan kemenangan ini, Arsenal melaju ke final Liga Champions musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi. The Gunners melaju ke partai puncak dengan catatan tak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini, yakni 14 laga dengan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal akan menghadapi pemenang antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain pada laga final di Puskas Arena Budapest 30 Mei mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Liga Champion. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menegaskan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal Liga Champion. PSG akan bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua semifinal Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG datang dengan modal kemenangan agregat tipis 5-4 dari leg pertama di Paris. Meski unggul 1 gol, Enrique menilai situasi tersebut belum membuat timnya aman. Menurut Enrique, Bayern Munchen memiliki kemampuan besar untuk membalikan keadaan di kandang sendiri. Namun, PSG juga diyakini mampu mencetak gol dan bermain menyerang di laga penentuan tersebut. Leg pertama semifinal antara PSG dan Bayern menjadi laga semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions. PSG kini mencatat pencapaian konsisten di kompetisi Eropa dengan 5 semifinal dalam 7 musim terakhir. 3 di antaranya diraih secara beruntun sejak tim dilatih Luis Enrique. PSG kembali bermain di Allianz Arena, stadion tempat mereka menjuarai Liga Champions musim lalu. Enrique berharap kenangan manis tersebut kembali terulang dengan tiket menuju partai final.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Kota Seattle mulai berbenah untuk menyambut para penggemar Piala Dunia 2026. Berikut Luna Elia menyampaikan laporannya.

0: Seattle akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kota di Amerika Serikat ini menjadi salah satu destinasi penting dalam gelaran turnamen sepak bola akbar tersebut. Sejumlah zona penggemar akan disiapkan, baik di dalam maupun di sekitar kota Seattle untuk menyambut ajang ini. Persiapan juga telah dilakukan oleh hotel-hotel di sana. Salah satunya adalah Hotel Crocodile. General Manager Tona Zubia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menerima pemesanan sejak September tahun lalu.
1: Kami mulai menerima pemesanan sejak September hingga Oktober 2025. Mereka datang dengan persiapan matang dan sudah mengetahui apa yang diharapkan. Jadi, kami sudah mempersiapkan segalanya dan sangat antusias.
2: So we're ready, prepared, very excited.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 di kota berjuluk Emerald City ini akan digelar di Stadion Seattle dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer yang sangat hidup dengan dukungan penonton yang luar biasa, menjadikannya salah satu venue yang paling meriah di Amerika Utara. 6 pertandingan dijadwalkan akan digelar di stadion ini. Salah satunya adalah laga penting antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Australia pada 19 Juni mendatang.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons membuka semifinal NBA dengan kemenangan 111-101 atas Cleveland Cavaliers pagi tadi waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit. Detroit tampil dominan sejak kuarter pertama dan langsung unggul jauh atas Cavaliers. Pistons menutup kuarter pertama dengan keunggulan 37-21 atas tim tamu Cleveland. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 23 poin dan 7 assists. Jalen Duren juga tampil impresif dengan catatan double-double berupa 11 poin dan 12 rebound. Permainan kolektif Detroit membuat Cavaliers kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang pertandingan. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 23 poin. James Harden turut menyumbangkan 22 poin dan 7 assist bagi Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 30 poin dalam satu kuarter pertandingan. Namun, Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Detroit Pistons unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur NBA musim ini. Game kedua semifinal akan kembali dimainkan di kandang Pistons di Detroit. Hasil ini sekaligus memperbesar kepercayaan diri Detroit menghadapi laga berikutnya melawan Cleveland Cavaliers. Pistons kini hanya membutuhkan 3 kemenangan tambahan untuk melaju menuju final wilayah.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 membuka Piala Asia 2026 dengan kemenangan dramatis atas Tiongkok. Garuda Asia berhasil unggul 1-0 atas Tiongkok melalui gol Keanu Sanjaya pada menit ke-87 di Stadion King Jeddah tadi malam. Gol kemenangan Indonesia tercipta setelah Keanu memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker dengan tendangan mendatar.
1: Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting, dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kita untuk langkah kita ke Piala Dunia.
0: Kemenangan ini membuka peluang Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2026, sekaligus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Jepang memimpin klasemen setelah mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada hari yang sama. Pada laga berikutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu akhir pekan ini. Sementara Jepang akan bertemu Tiongkok pada hari yang sama di grup B Piala Asia U17 2026.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League.
1: Tapi merah putih tetap di dada. Kompetisi
0: rising. Madura United terus menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 yang membuat posisinya menjauh dari batas degradasi di papan klasemen. Informasi selengkapnya disampaikan Tagok Anovantrian.
2: Tentunya kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami sedikit bisa bernapas lega sekarang karena kami keluar dari zona degradasi.
3: Madura United terus melaju untuk menjauh dari zona degradasi Super League musim ini. Dalam laga pekan ke-31, Selasa 5 Mei 2026, Bali United berhasil ditundukkan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan melalui gol Iran Junior dan Brandau. Permainan efektif kembali menjadi senjata pamungkas bagi Madura United dalam laga yang berlangsung sengit. Tanpa diperkuat lulinya, Madura United mendapat tekanan di awal laga yang justru berhasil mencuri poin cepat di menit ke-6 melalui Iran Junior. Bali United berusaha menguasai permainan untuk membalas, namun Madura United beberapa kali berhasil mengejutkan pertahanan Bali United melalui serangan balik. Brandau yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55 tidak melepaskan kesempatan keduanya dalam laga tersebut untuk membobol gawang Bali United di menit ke-76 yang membawa Madura United mengemas 3 poin. Usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki bersyukur atas kemenangan penting ini yang membuat timnya menjauh dari zona degradasi. Menurutnya, kerja keras seluruh komponen tim menjadi kunci sukses dalam laga ini untuk mendapatkan 3 poin berharga bagi Laskar Sapekrat. Pihaknya memberikan kemenangan penting tersebut bagi seluruh supporter Madura United yang tetap setia memberikan dukungan dalam segala situasi.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras kita selama persiapan sampai di hari pertandingan hari ini. Mereka layak mendapatkan ini karena saya melihat di latihan mereka kerja luar biasa, mereka fokus dan tujuan mereka tetap sama, bahwa kita harus keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini juga untuk para supporter yang masih setia mendukung kami di tribun, juga yang mendoakan dari rumah, kemenangan ini buat kalian semua.
3: Sementara itu, playmaker Madura United Iran Junior mengatakan, pertandingan berlangsung cukup sulit karena Bali United bermain menyerang di laga ini. Iran menilai Madura United pantas untuk meraih kemenangan penting dengan kerja keras seluruh rekannya.
4: Today we know the game is very difficult because we not good in the table. But we know we have confidence in the coach. This week we train so hard. We coming to train every day hard for this moment. And we deserve these 3 points. And I hope we continue to win and put Madura up in the table.
3: Kemenangan ini membuat Madura United saat ini mengoleksi 32 poin dan berada di peringkat 14 menggeser posisi Persija Jepara. Madura United akan melanjutkan perjuangannya menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada tanggal 11 Mei mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Bali United harus menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan Madura kemarin. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: I want first I want to give Madura a big compliment in relation to the victory. I'm very disappointed about the result.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bangkalan kemarin. Madura United mencetak gol cepat lewat Iran Junior di awal laga, kemudian menambah gol melalui penalti Junior Brandao yang memastikan kemenangan Laskar Sabeh Kerap 2-0. Hasil ini menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya yang dinilai menurun dibandingkan laga sebelumnya. Menurutnya, aspek mental menjadi kunci utama yang tidak terlihat dalam pertandingan kali ini.
1: I'm very disappointed about the results because we are.
3: Dia mengucapkan selamat buat Madura yang telah berhasil memenangkan pertandingan hari ini. Yang kedua adalah dia sangat kecewa dengan hasil yang dapat timnya karena kita bisa main sebenarnya cuma dari masalah mentality. Ya, kita harus bisa menangkan setiap duel yang kita lakukan, bukan masalah mental. Jadi dari segi sepak bola, secara teknis kita bisa main, bukan masalah ini mentality kita harus dapat.
1: If you want to win, you have to fight every match and every duel. And that we can play football, that's what I know.
2: Kekecewaan serupa juga disampaikan penjaga gawang Bali United Mac Hopmeyer yang menilai timnya tidak mampu mempertahankan performa apik seperti pada pertandingan sebelumnya meski mengakui ada sejumlah pemain yang absen akibat cedera dan akumulasi kartu.
4: Also very disappointed because the last game matches we played.
3: Oke, jadi menurut si Mike juga bahwa dia sangat kecewa dengan hasil ini. Ya memang di pertandingan terakhir kita main bagus dan kita bisa menangkan pertandingan. Memang hari ini kita kehilangan beberapa pemain tapi itu bukan jadi alasan bahwa kita bisa menang dan bermain bagus.
2: Dengan hasil ini, Bali United FC tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Sementara itu, Madura United berhasil mengamankan poin penting untuk menjauh dari zona degradasi. Pada pekan berikutnya, Bali United akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin 11 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Gas. Masih dari Super League. Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 dalam laga kandang pekan ke-31 Super League Indonesia musim 2025-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Mariano Belalta! Sukar dipercaya, pemirsa!
2: Borneo FC menjaga asa juara liga dengan menyabet 3 poin penuh atas tim tamu Persita Tangerang. Klub berjuluk Pesut Etam itu mengalahkan Persita dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Super League Indonesia 2025-2026. Bermain di kandang sendiri Stadion Batakan Balikpapan malam tadi, Borneo tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hingga 61%. Skuad asuhan Fabio Lewandes itu berhasil membobol gawang tim tamu lewat gol Mariano Peralta pada menit ke-37 dan gol Muhammad Sihran pada menit ke-88. Sementara Persita, kendati mampu tampil apik di babak kedua, kecerobohan dari Raiko Rodriguez Medina yang menjatuhkan sayap kiri Borneo, Caio Nunes pada menit ke-58 memaksa klub berjuluk Pendekar Cisadane bermain dengan 10 orang, menghentikan momentum apik skuad asuhan Carlos Peña. Selesai pertandingan, manajer klub Persita Carlos Peña mengatakan bahwa mustahil mengejar ketertinggalan setelah kartu merah Raiko serta cedera Besa Eber pada menit ke-71.
3: And in the second half, I think our substitutions had a good impact in the game. We had our best minutes in the first 15-20 minutes of the second half.
4: Babak kedua kita pemain yang menggantikan bermain luar biasa. 15 menit pertama kita beri mereka tenang.
3: We had the chance of hockey that was very clear. If we scored that goal, I think the game would change.
4: Kita dapat peluang clear ya dari hockey yang...
3: And after came the red card of Raiko, the injury of Eber, we finished playing with 9 players, so for us was impossible in that moment.
4: Ya, sangat sulit ya, karena setelah Roy kartu merah dan Eber cedera, itu agak lebih sulit buat kita.
2: Sementara bek Persita, Zalnando, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan yang ketat.
5: Ya, pertandingan ya, yang sangat ketat ya. Dan ya pada akhirnya juga kita juga banyak situasi yang juga kita juga belum menguntungkan untuk kita juga kan situasinya. Terus juga ya, saya cuma bisa ucapkan selamat juga untuk Borneo juga untuk kemenangan pertandingan ini.
2: Atas hasil ini, Borneo FC semakin memperbesar peluang mereka untuk kembali menyalip Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Borneo mengoleksi 72 poin sama seperti Persib. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan perolehan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lapangan. Kita menuju kabar dari Liga Kasta kedua, Champions League. PSS Sleman siap menghadapi pemuncak klasemen Grup 1 Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dari Yogyakarta, Rasihan Anwar menyampaikan laporannya.
1: We worked hard all season. The coaches, the technical director, the players all together.
2: Setelah memastikan tiket lolos ke Super League, PSS Sleman akan menghadapi klub Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman menyatakan siap untuk laga final kompetisi Pegadaian Championship pada Minggu 10 Mei mendatang. Manajer teknik PSS Sleman, Peter Huistra, menyatakan target utama telah tercapai. Meski demikian, PSS tetap akan bermain sebaik mungkin karena partai final akan berlangsung di hadapan supporter sendiri.
1: Of course, we take the last game also serious.
2: Tentu saja, kami juga menganggap serius pertandingan terakhir ini. Kompetisi ini tetap penting. Tapi yang paling utama adalah promosi. Lainnya adalah ekstra. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan sejenak, lalu baru bersiap untuk menghadapi Garuda Yaksa di partai final. Keberhasilan PSS lolos ke Super League untuk musim depan mendapat sambutan luas dari publik. Tak hanya bagi masyarakat Sleman, mantan pemain PSS yang kini menjadi Chief Operation Officer atau COO Persik Kediri, Arthur Irawan, menilai PSS layak untuk kembali ke kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Buat saya selamat, PSS berkompetisi, saya juga ikut senang mereka kembali di Liga 1 karena tim PSS kita tahu adalah tim yang hebat dan layak main di Liga 1 maupun masyarakat Sleman dan PCS dan Sleman fans.
2: Partai final kompetisi Pegadaian Championship digelar di Stadion Maguwo Harjo karena PSS Sleman memperoleh capaian nilai tertinggi jika dibandingkan Garuda Yaksa. PSS yang memimpin grup 2 memperoleh nilai 56 poin, sementara Garuda Yaksa FC yang menjadi pemuncak klasemen grup 1 mengumpulkan nilai 52 poin dari 27 pertandingan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari jelang final championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di menit ke-41 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat.
1: Masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bareng Ega dan juga
0: Pilih
1: yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Oke, okay. By the way Ega, ternyata hari ini ada yang spesial, tapi bukan martabak ya. Karena 6 Mei ini ternyata banyak sekali diperingati hari-hari besar nih Gak Yan, yang mungkin baru kita ketahui dan juga pendengar ketahui.
1: Iya, jadi ya, adapun ya beberapa hari besar yang diperingati setiap tanggal 6 Mei ini, salah satunya itu hari tanpa diet internasional. Pilih pernah dengar?
0: Pernah sih, tapi kalau misalkan diperingatin memang betul-betul ada harinya baru tahu.
1: Oke. Okay. Jadi ya sebagai info juga untuk pendengar ya, Hari Tanpa Diet Internasional ini diperingati setiap 6 Mei sebagai kampanye penerimaan bentuk tubuh dan juga kesehatan yang lebih seimbang. Dan juga peringatan ini pertama kali dicetuskan feminis asal Inggris Mary Evans Young pada tahun 1992. Dan momentum ini lahir sebagai bentuk penolakan terhadap standar kecantikan yang menurut tubuh menuntut tubuh untuk kurus secara berlebihan. Selain itu juga ya, kampanye tersebut mengingatkan bahaya program diet ekstrim yang tidak sehat bagi tubuh.
0: Dan juga pendengar, peringatan ini juga identik dengan simbol pita biru muda yang melambangkan penerimaan diri dan kesadaran kesehatan tubuh. Dan kampanye tersebut juga mendorong masyarakat untuk pentingnya menjaga kesehatan fisik tanpa terpaku dengan standar bentuk tubuh tertentu tadi. Nah, jadi kalau misalkan diperingati hari tanpa diet nasional ini, berarti hari ini dibebaskan untuk makan apa aja dong. Tapi tetap dengan porsi ya.
1: Iya, tetap porsi, jaga pola kesehatan
0: pola tentunya. Pola kesehatan juga, apapun makanan yang mungkin dapat memicu kesehatan atau mungkin mengedropkan badan, nah itu jangan sampai dimakan.
1: Iya, betul sekali. Yang penting juga ya, pilih-pilih juga ya makanan yang masuk ke tubuh kita ya, karena itu juga berpengaruh bagi kesehatan.
0: Betul sekali.
1: Dan pendengar ya, nanti kita juga akan dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur pada pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Setelah itu juga pada pukul 13 kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Lalu seperti biasa nanti juga akan ada Indonesia Banget yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di rangkaian Palembang siang ini ya, bareng Ega dan juga
1: Pilih. Pendengar, tadi sudah kita bahas di awal-awal ya, untuk hari ini, tepatnya di 6 Mei 2026, masih terkait tentang Hari Tanpa Diet Internasional ya, Gak ya? Oke, nah jadi untuk para pendengar juga yang saat ini mungkin juga lagi merayakan gitu ya.
0: Iya, lagi mau merayakan momentum
1: nih. Iya, karena kan satu tahun sekali ya, jadi boleh-boleh saja nih kita himbau kembali, tapi dengan catatan untuk tetap memastikan apapun asupan yang masuk di dalam tubuh kita harus tetap yang sehat dengan nutrisi yang seimbang, agar tidak membuat tubuh kita menjadi drop ataupun memicu hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dan juga membuat kita jadi lemah gitu ya.
0: Iya, dan ini di jam makan siang ya, mungkin juga pendengar sudah menikmati makan siangnya, mungkin juga boleh di-share nih menu makan siang apa yang dimakan siang hari ini.
1: Iya, tentunya harus tetap dengan gizi yang seimbang tadi, nutrisi yang tercukupi, walaupun hari ini hari tanpa diet internasional, jangan menjadikan sebagai alasan untuk memakan segalanya ya.
0: Semuanya mukbang. Oke, baik. Pendengar tetap bersama kami ya, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita yang sudah disusun oleh tim redaksi RRI Palembang.
1: Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar tentunya masih bersama Billy dan Ega di kesempatan siang hari ini. Dan Ega, kalau misalkan kita lihat di beberapa hari terakhir ya, khususnya juga di hari ini, sepertinya kelembapan dan juga kesejukan ya masih terasa sekali.
0: Iya, karena kemarin kita juga diguyur hujan cukup deras ya di beberapa wilayah kota Palembang. Dan juga pendengar, untuk hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika ini merilis juga untuk prediksi cuaca di hari Rabu 6 Mei 2026 yang diprediksi mengalami perubahan sepanjang hari. Jadi pagi tadi ya, cuaca di Palembang diperkirakan seperti yang kita rasakan juga ya, kondisinya mendung, kemudian di siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi turun di sejumlah wilayah.
1: Dan juga Ega, di malam harinya cuaca diperkirakan masih berada dalam kondisi mendung hingga hujan ringan. Sementara itu menjelang dini hari, langit kembali diprediksi berawan atau mendung. Berikut perkiraan cuaca untuk wilayah Sumsel dan juga sekitarnya yang dikutip langsung dari laman BMKG Sumsel. Ya, suhu jadi, udara di wilayah Palembang diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 75 hingga 98% yang menunjukkan kondisi udara lembab dan berpotensi berubah sewaktu-waktu.
0: Dan pendengar, selain di Palembang juga ya, sejumlah wilayah lain di Sumatera Selatan juga diperkirakan mengalami hujan ringan. Jadi wilayah tersebut antara lain Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir dengan suhu berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya ya, Anda juga bisa baca atau akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan juga terus dengarkan kami di aplikasi RRI Digital
1: yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Pak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh lengah, seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan bantuan helikopter penanganan karhutla. Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan fasilitas belajar yang layak dengan melaksanakan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kota Palembang pada tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Ega Dwianti.

0: Pendengar, ribuan personel gabungan di Sumatera Selatan hari ini mengikuti apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, menginstruksikan siaga penuh dalam menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal.
1: Pemerintah resmi mengaktifkan kembali Deskoordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla tahun 2026 sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal. Reaktivasi ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen di Sumatera Selatan untuk memperketat pengawasan terutama di titik-titik rawan api. Sumatera Selatan tetap menjadi sorotan strategis nasional mengingat sejarah kerawanan lahan gambut dan mineral keringnya. Meski data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran yang signifikan dari tahun ke tahun, kewaspadaan tetap menjadi harga mati. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago dalam sambutannya di hadapan ribuan personil saat apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla Sumsel di Gria Agung Palembang pagi tadi meminta seluruh personil untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ancaman musim kemarau.
2: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas. Seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerjasama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau di Sumsel akan dimulai pada bulan Mei ini dengan puncak pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan aparat terkait untuk bergerak cepat memetakan sumber air, menyiagakan personil, dan mengaktifkan posko pantau di 12 kabupaten kota prioritas. Sektor swasta juga mendapat peringatan keras untuk menjaga wilayah konsesinya. Perusahaan perkebunan dan pertambangan diminta tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktif melakukan patroli mandiri dan menyediakan alat pemadam yang memadai. Penegakan hukum dipastikan akan berjalan tegas tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rian Apridani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kondisi cuaca panas saat ini berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun masih tidak lebih parah dari tahun 2015 dan 2019.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan memprediksi kondisi cuaca panas yang terjadi hingga beberapa bulan terakhir berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota yang sangat tinggi akan tingkat kepanasannya. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, sejauh ini kondisi panas berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama seluruh perusahaan perkebunan untuk melakukan kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Namun meski demikian, Ansori juga menambahkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak lebih buruk dari yang terjadi di tahun 2015 kemarin.
4: Sejauh ini bagaimana disampaikan BPBD sebenarnya untuk cuaca kita masih kondisinya masih normal kemaraunya. Mudah-mudahan dengan kondisi ini tidak akan se-ekstrim seperti 2015 atau 2019. Namun perlu juga dicatat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas, apalagi kalau sampai.
3: Sementara itu berkaitan dengan koordinasi dengan perusahaan perkebunan maupun kehutanan di wilayah Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan juga mengharapkan agar adanya upaya terus pemantauan terkait lahan perkebunan maupun perhutanan yang sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kesiapan, baik itu peralatan

0: maupun pantauan di lapangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
1: Masih terkait Karhutla, usai pelaksanaan apel kesiapsiagaan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan bantuan helikopter penanganan Karhutla.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, BPBD Sumsel, mulai bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla 2026. Antisipasi diperkuat menyusul prediksi musim kemarau yang lebih panjang. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan pihaknya telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Bantuan itu berupa helikopter untuk patroli dan pemadaman. BPBD Sumsel mengusulkan 8 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli. Namun, jumlah yang akan disetujui masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Tak hanya itu, Pemprov Sumsel juga mengusulkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, OMC, sebagai langkah antisipasi kekeringan. Menurut Iqbal, usulan operasi modifikasi cuaca sangat penting, mengingat luas lahan gambut di Sumsel mencapai 2 juta hektar atau 24% dari total wilayah.
3: SK posko satu tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD saat ini telah mengajukan permintaan kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendali kebakaran hutan di puncak kemarau nantinya. Jadi kita sebelum memang menetapkan status ini juga kita telah mensosialisasikan beberapa kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. 12 kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan itu salah satu upaya untuk segera hasil rapat di tanggal 24.
2: Ditegaskan Sudirman, BPBD juga mendorong peran dunia usaha dalam pencegahan karhutla. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diminta siaga dengan mengaktifkan sarana pengendalian kebakaran. Perusahaan diimbau mengaktifkan regu pemadam kebakaran RPK, serta memastikan embung dan kanal berfungsi optimal. Dari Palembang, Muhammad Lutfi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan fasilitas belajar yang layak dengan melaksanakan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kota Palembang pada tahun 2026.
4: Dinas Pendidikan Kota Palembang menargetkan perbaikan sekitar 80 hingga 130 gedung sekolah tingkat SD dan juga SMP pada tahun 2026. Program ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, serta didukung usulan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Perbaikan difokuskan pada pembangunan sekolah dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan berada dalam kondisi layak dan aman digunakan oleh siswa maupun tenaga pengajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Avan Prapanca, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan dan pemetaan kondisi sekolah untuk menentukan prioritas perbaikan. Ia menegaskan, sekolah dengan tingkat kerusakan berat akan menjadi perhatian utama agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
5: Ini revitalisasi, sebetulnya seluruh sekolah-sekolah yang kita nilai kondisinya kurang baik atau tidak layak itu semua sudah kita ajukan permohonan ke tingkat kementerian atau tingkat pusat untuk diberikan program revi. Memang belum semuanya barangkali tercover, sebab kita juga berupaya nanti dari APBD. Harapan kita nanti seluruh sarana sekolah di Kota Palembang ini akan dapat dalam kondisi yang baik dan memberikan suasana kenyamanan bagi anak-anak dalam pembelajarannya.
4: Sementara itu, Guru SD Negeri 191 Palembang, Reni Astuti, mengatakan diharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan mulai dari infrastruktur hingga penunjang dunia pendidikan lainnya.
6: Ya, di momen pendidikan ini harapan kami untuk sekolah bisa dibantu sarana teknologi yang lebih lagi selain TV digital, kemudian mungkin ada bantuan perbaikan atap, perbaikan ruang, lantai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah memadai. Lebih kurang murid kita di sini 200-an dengan fasilitas yang ada.
4: Melalui program ini diharapkan kualitas pendidikan di Palembang dapat terus meningkat Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung hasil belajar siswa serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Erlin Fartesa melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau month to month pada April 2026 dibandingkan Maret 2026.
8: Badan Pusat Statistik BPS mencatat Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau month-to-month pada April 2026 dibandingkan Maret 2026. Kepala BPS Sumsel Mohwayu Yulianto mengatakan, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,13%. Ia menjelaskan dari 11 kelompok pengeluaran itu rata-rata mengalami kenaikan. Namun, terdapat dua kelompok yang mengalami penurunan, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau, mengalami deflasi 0,18% dengan andil 0,05%. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi 1,40% dengan andil 0,13%. Jika dilihat dari pantauan dari 425 komoditas, 190 komoditas mengalami kenaikan dan juga terdapat 78 komoditas yang mengalami penurunan. Komoditas yang mengalami penurunan mempunyai andil ataupun konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan komoditas yang mengalami kenaikan.
9: 0,04%. Sementara dari nasional inflasi 0,13%. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya dari seluruh kelompok pengeluaran yang ada 11, memang tarikan cukup kuat nih untuk kelompok bahan makanan dan juga perawatan jasmani yang salah satu komoditasnya adalah emas perhiasan. Sementara untuk kelompok lainnya, kayak pakaian jadi, perumahan, perlengkapan, kesehatan, transportasi ini naik.
8: BPS juga mencatat untuk inflasi tahunan year on year di Sumsel mengalami inflasi sebesar 1,63%. Hal ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode Maret 2026 3,09%. Dari 11 kelompok pengeluaran, rata-rata mengalami kenaikan dengan kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 0,29%. Disusul kelompok perawatan pribadi dan juga jasa lainnya dengan andil 1,02%. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim berhasil mengamankan dua pelaku pencuri kabel milik PLN beserta barang bukti diantaranya satu unit sepeda motor.
10: Polisi dari Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus pencurian kabel listrik milik PLN di wilayah Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dua orang tersangka berhasil diamankan di kawasan Jembatan Enim setelah diduga melakukan aksi pencurian yang meresahkan warga. Kedua pelaku diketahui EH, AI merupakan warga Kabupaten Lahat. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor, gunting kabel, serta karung yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Muhammad Andrian mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka telah melakukan aksi pencurian sebanyak 3 kali sejak bulan Februari tahun 2026. Total kabel yang berhasil mereka curi diperkirakan mencapai sekitar 8.000 meter yang merupakan bagian dari jaringan baru PLN untuk kebutuhan penerangan masyarakat desa.
11: Pelaku, salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar 345 juta kurang lebih.
10: Menurut Muhammad Andrean, ironisnya dari pengakuan tersangka hasil kejahatan tersebut diduga untuk membeli narkoba. Salah satu pelaku bahkan diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian yang kembali mengulang perbuatannya. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 345 juta rupiah. Saat ini kedua pelaku telah diamankan dan akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Lamsi Hersilitonga melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa pasang pelang aset Pemda. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan lahan milik daerah.
12: Ini kami informasikan kepada masyarakat bahwasanya saya.
13: Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan memperkuat kepastian pemanfaatan aset daerah melalui pemasangan pelang di sejumlah ruang publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan dan inventarisasi aset milik pemerintah sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan lahan. Pemasangan pelang terbaru dilakukan di lapangan sepak bola Sukamoro pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Camat Talang Kelapa bersama bidang aset pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pelang tersebut berfungsi sebagai penanda resmi bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah sekaligus menegaskan peruntukannya sebagai fasilitas umum bagi masyarakat. Camat Talang Kelapa Salinan menegaskan bahwa pemasangan pelang ini penting untuk memberikan kejelasan status lahan serta menjaga fungsi ruang publik tetap sesuai peruntukannya. Dirinya memastikan lapangan sepak bola tersebut tidak akan dialihfungsikan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan masyarakat.
12: Juga didampingi oleh petugas dari Badan Aset Kabupaten Banyuasin, yaitu memasang pelang penanda aset Kabupaten Banyuasin yang diperuntukkan untuk lapangan sepak bola. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasannya kegunaan aset pemerintah Kabupaten Banyuasin ini kegunaannya untuk lapangan sepak bola dan tidak akan dialihfungsikan untuk kegiatan ataupun kepentingan yang lainnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah aset pemerintah Kabupaten Banyuasin yang kegunaannya untuk lapangan sepak bola yang digunakan untuk masyarakat seperti biasanya dan tidak akan dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya. Nah, dan juga akan diperkuat, insya Allah akan diperkuat dengan surat keputusan Bupati Banyuasin menegaskan bahwa ini adalah fungsi dan kegunaannya untuk lapangan sepak bola.
13: Selain di Kelurahan Sukamoro, pemerintah juga menyiapkan pemasangan pelang di sejumlah titik lainnya. Sedikitnya 6 pelang tambahan akan dipasang secara bertahap sebagai bagian dari penataan aset daerah secara menyeluruh. Upaya ini juga disertai dengan pendataan ulang aset untuk memastikan seluruh lahan milik pemerintah tercatat secara akurat dan tertib administrasi. Kedepan, penguatan status aset akan dilengkapi melalui penetapan resmi dalam bentuk surat keputusan Bupati Banyuasin. Untuk itu, langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap aset daerah. Dengan adanya kejelasan status dan fungsi lahan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas umum secara optimal sekaligus turut menjaga keberlanjutannya. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ribuan personel gabungan di Sumatera Selatan hari ini mengikuti apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, menginstruksikan siaga penuh dalam menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal. Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan fasilitas belajar yang layak dengan melaksanakan rehabilitasi gedung SD dan SMP di Kota Palembang pada tahun 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, dan tentunya kami mengajak Anda ya dalam Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026.
0: Betul, silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di 0711369977 atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai Hari Diet Internasional ya.
1: Iya, mungkin kita mau tanya-tanya
0: hari tanpa
1: nih,
0: diet.
1: Hari ini udah makan apa aja nih?
0: Terus
1: mungkin tips-tips ya gimana cara pilih-pilih makanan yang baik untuk tubuh tentunya.
0: Iya,
1: langsung saja kita sapa ya pendengar kita yang sudah bergabung di Indonesia Banget di kesempatan hari ini.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, Indonesia Banget, selamat siang Pak. Mbak Ega dan Bang Pili.
0: Selamat siang kembali. Ini sepertinya

0: Roman-romannya dari Gandus sebelah utara ini.
1: Kok tahu?
0: Kok tua?
1: Kok tahu dong?
0: Iya, apa kabar Cikgu Eli?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang Bang Eli.
0: Oh, baik-baik sayang. Kayak judul lagu Wali tuh.
1: Para wali banget nih.
0: Para wali banget. Nah, okay. Mbak Eli pernah enggak ngerasain kayak badan kita tuh udah kayak terlalu berat banget gitu, berat badannya ya. Jadi kayak pengen merasakan diet, pernah enggak?
2: Enggak pernah ya, Bang Eli.
1: Enggak pernah. Selama ini ideal berarti badannya.
0: Selama ini ideal. Jadi apapun hajar hantam aja ya. Tapi pengen enggak kayak ngerasain diet gitu?
2: Enggak lah, emang gue udah kurus.
1: Wow. Ini salah satu yang enak nih, makan banyak tapi tetap kurus.
0: Iya, rahasianya apa tuh Mbak Eli?
2: Makan apa aja, badan tetap kayak inilah.
0: Rahasianya apa tuh?
2: Rahasianya, ya nggak tahu.
1: Nggak tahu ya, tahu-taunya udah gitu aja ya Mbak Eli ya.
2: Nggak nambah, paling nggak banyak, kurang juga nggak banyak. Gitu.
0: Oh, berarti ngatur porsi makan ya.
1: Oke, baiklah. Mbak Eli mau dengerin lagu apa?
0: Siang ini.
2: Langsing gitu.
1: Tetap langsing, oke. Dengerin lagu apa Mbak Eli?
2: Lagunya ini aja, Padi.
1: Yang judulnya?
2: Tempat Terakhir.
0: Tempat Terakhir. Oke, selamat Mbak Eli masih menjadi pemegang predikat kutilang ya, kurus tinggi langsing. Oke, mau dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim ada Kak Robi, ada Andra, Ken Arok kembali. Ada Mang Ijo, Mang Atta, Mbak
1: Tumaca,
2: Mang Pili.
1: Oke, baik. Itu aja Mbak Eli.
2: Mang Pili sama Mbak Ega, korakur situ jangan berantem ya.
0: Iya, kami gak berantem. Paling kami jambak-jambakan aja sih.
2: Mbak Ega aja yang kita jambak.
0: Iya, soalnya rambut Bang Pili kan rambut goib gitu, gak terlihat.
1: Menang jadi Bang Pili
0: ya. Rambut panjangnya ya. Oke, ada lagi Mbak Eli.
2: Bang Pili, Mbak Ega.
1: Oke, terima kasih Mbak Eli.
2: Rumah masing-masing.
0: Siap, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan di belakang Mbak Eli ada siapa? Langsung saja kita sapa. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Mbak Yuni BK 9
0: Balitang. Mbak Yuni BK 9 Balitang. Maju 1 kilo lagi ke Gumawang.
3: Kita Gumawang loh, kok Bang Billy tahu?
0: Tahu dong.
3: Pernah ke Belitang.
0: Kan itu daerah yang familiar ya Gumawang ya. Tempat yang paling ramai di daerah Belitang ya.
3: Benar. Kotanya Belitang,
0: Gumawang. Kotanya Belitang. Nah, ngomong-ngomong masalah topik tadi nih, gimana nih Mbak Eli? Mbak Eli lagi. Mbak Yuni. Mbak Yuni pernah enggak merasakan diet dulu-dulu atau enggak pernah?
3: Belum pernah, Bang. Masanya berat Mbak Yuni ini dari muda ya sampai sekarang udah 60-an ya usia Mbak Yuni ya. Masih 55 itu paling berat 55 enggak pernah nambah, enggak pernah paling mengurang 2-3 kilo sudah.
0: Iya,
3: naik
0: berarti
3: lagi, nanjak lagi 55 sampai dengan tinggi badan.
0: Setengah pikul berarti ya 50.
1: Iya, setengah pikul.
0: Oke, jadi kalau untuk ngatur pola makannya gimana Mbak Yuni? Biasanya makan apa sehari-hari?
3: Ya kita harus jangan ketertinggal sayur ya Bang. Kalau Mbak Yuni ya, kalau nggak ada yang hijau itu kayak nggak pas mau makan.
0: Oh iya.
3: Ada lauk, nggak tahu ketemu tempe, tahu,
0: favorit
3: ikan asin.
0: Tapi tetap terus setiap hari sayur, harus ya, mendapatkan harus nutrisi dari sayur-sayuran ya.
3: Itu kalau Mbak Yuni.
0: Oke, ala-ala Mbak Yuni ya.
3: Kalau kita males makan sayur ya, kita ke warung lah, beli pecel. Nah itu kan udah samaan makan sayur Mbak.
0: Iya, betul.
1: Jadi kunci tetap kurus ya, tetap ideal adalah makan sayur nih dari Mbak Yuni.
0: Tetap kurus ya, enggak?
3: Kalau habis makan jangan tidur.
1: Oh, jangan tidur.
0: Oh, jangan tidur. Oh.
3: Setengah jam, minimal setengah jam
0: duduk. Merasa tersindir saya ya.
1: Langsung rebahan.
3: Iya, enggak besar di perut kan. Kalau buat tidur kan langsung perutnya kata orang membesar.
0: Waduh, tiba-tiba kena roasting nih. Oke, Mbak Yuni mau dengar lagu apa siang ini?
3: Dari Najia Marwiana, Antara Nyaman dan Cinta.
0: Antara Nyaman dan Cinta. Waduh.
3: Pilih yang mana, Bang?
0: Antara Nyaman dan Cinta.
3: Ayo, Abang Willy milih yang mana?
0: Oh, lagu yang viral itu ya?
1: Kalau nyaman nanti jadi cinta nih.
0: Iya, ya, kalau nyaman tapi kalo nanti jadi cinta.
3: Kalau Mbak ini pilih nyaman daripada Bang Cinta. Kalau nyaman tuh lama-lama kita timbul rasa cinta.
0: Iya.
1: Oke, mau sampaikan cintanya buat siapa nih Mbak Yuni?
3: Siang ini. Ada Pak Wenti yang di BK 10 ya. Mm-hmm. Ada itu tadi siapa tuh Mbak Eli ya?
0: Mbak Eli, iya, Mbak Eli di Gandus.
3: Jika salam kenal ada Bang Uju, ada Pak Darmawan, ada Mbak Nadia yang disuka bangun, ada Mbak Pipit, ada semua pendengar setiap fan Pro 1 RRI Palembang.
0: Oke,
1: baik.
3: Buat Bang Billy sama Mbak Ega ya?
1: Iya.
3: Salam sehat sekeluarga yuk, tak tunggu lagunya.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya.
1: Ya, kita terima penelpon terakhir ya di sesi kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pas jam di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Selamat siang Pro 1 Indonesia banget. Indonesia banget.
1: Halo. Terputus. Oke, baik. Untuk Anda yang bergabung ya masih ditunggu di 0711 369977.
0: Selamat Indonesia siang.
1: Banget.
4: Indonesia banget. Selamat sore. Siang.
1: Selamat sore. Udah mau
0: udah
1: buru-buru
0: mau sore nih. Aja ya. Dengan siapa di mana?
4: Salam kenal ya.
0: Dari mana?
4: Dari Pelaju.
0: Dari Pelaju. Oh, ini dari ada ini dari empat penjuru ya. Ada dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Mbak Sisi, apa kabarnya?
4: Baik,
0: oke. Nah, kalau Mbak Sisi sendiri gimana nih? Pernah merasakan juga enggak diet? Pernah merasakan diet enggak?
4: Aku enggak pernah diet karena aku standar aja.
0: Oh, berat badannya standar-standar aja.
1: Oke. Hampir sama nih semua kasusnya ya.
0: Enak banget ya punya badan ideal.
1: Oke, tapi biasanya Mbak Sisi makan apa nih sehari-harinya?
4: Makan nasi, tapi kalau malam itu yang namanya makan nasi itu jarang.
0: Oh, menghindari makan nasi kalau malam hari ya?
4: Iya, paling kebanyakan nemil-nemil gitu.
0: Iya, malam harinya diganti makan bakso, mie ayam.
1: Lumayan ya. Juga tuh berat sebenarnya.
4: Kebanyakan kalau malam itu makan-makan keripik.
1: Oh, keripik. Makan keripik.
0: Tapi keripiknya yang ada pangsit yang di atas mie ayamnya kan? Tetap pakai makan mie ayam berarti. Oke, Mbak Sisi mau dengar lagu apa?
4: Aku mau lagu Republik.
1: Yang judulnya?
4: Sayang Sampai Mati.
0: Sayang Sampai Mati. Spill dikit dong lagunya gimana tuh?
4: Gak bisa nyanyi
0: nanti. Oh, gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi, biasanya konser ya.
1: Oke, mau dikirim buat siapa Mbak Sisi lagunya?
4: Kamu aja yang udah masuk-masuk aja ya. Ucapannya selamat siang aja semuanya.
1: Oke, baik. Itu aja Mbak Sisi.
4: Ya, Mbak Cantik, Abang Ganteng, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Indonesia banget setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu tadi request dari Mbak Eli di Gandus. Ada apa di tempat terakhir?

0: Lepas jam perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Ratusan mahasiswa menggelar aksi Sumsel Resah di DPRD Sumatera Selatan untuk menyoroti persoalan pendidikan dan infrastruktur. Mereka menuntut perbaikan jalan rusak serta pemerataan kualitas pendidikan yang dinilai masih timpang di berbagai daerah. Aksi tersebut diwarnai kekecewaan karena pimpinan DPRD tidak hadir menemui massa. Aspirasi mahasiswa hanya diterima oleh Komisi 5 dan masih sebatas penyampaian lisan tanpa tindak lanjut konkret. DPRD meminta mahasiswa menyampaikan tuntutan secara tertulis agar dapat diproses secara formal. Hingga aksi berakhir, belum ada keputusan nyata sehingga tuntutan masih menunggu realisasi dari pemerintah daerah.

0: Dis Penghulu sebagai ujung tombak layanan Kementerian Agama. Selain itu, Diklat mendorong peningkatan kualitas layanan publik keagamaan yang lebih profesional dan responsif. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-8 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ega, sepertinya kita lanjut lagi ya.
1: Iya, kita masih menunggu partisipasi Anda ya dalam Indonesia Banget. Langsung aja kita sapa penelpon kita berikutnya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget dengan siapa di mana?
2: Indonesia Banget dari Desa Sakoban.
0: Dari Bang Ujuk ya?
2: Iya Bang.
0: Oke, Bang Ujuk gimana nih Bang Ujuk? Pernah merasakan diet juga nggak?
2: Kalau kami pribadi menikmati Bang. Ya, kemarin dulunya sampai 68 bahkan. Sekarang sudah turun, sudah 24. Nikmati Bang.
0: Bahkan. Iya, nikmati aja ya. Jadi dietnya memang karena kewajiban pada saat bulan Ramadan saja.
2: kurang itulah. Apapun bentuknya, nak kurus, nak apa, kan nikmati ya itu
1: kan Tuhan ya kan. Nikmati dan syukuri ya.
2: Kalau kita berpola memikir kan itu sudah hati nanti.
0: Oke.
2: Nyatanya lain bisa ada kan?
0: Iya benar. Ya. Nah kalau Bang Ujo sendiri, Bang, ini makanan sehari-hari yang sering dikonsumsi, makanan yang seperti apa nih? Misalkan.
2: Kalau untuk ini lauknya apa, cemilannya ditanyakan.
0: Apapun.
1: Apa aja nih yang dimakan?
2: Kebetulan kami kalau cara di kampung ini kan kalau cara makan nasi tidak jauh dari pindangan. Itu kalau di kampung ini kan kalau biasa Bang, kalau cara di sawah di kebun kan.
1: Iya.
2: Tuh yang dikonsumsi itu.
1: Kalau cemilan-cemilan biasanya makan apa nih Pak Ujo?
2: Kalau cemilan-cemilan goreng-gorengan tidak jauh-jauh dari pempek kan. Di Taiwan apalagi sekarang kan makanan penganan ini banyak macam-macam kan.
0: Bermacam-macam.
2: Sekarang aja kan supermarket sudah ada di kampung sekarang.
0: Iya. Tuh, jadi itu sangat mempermudah semua ya.
1: Iya. Oke deh.
2: Bang, ini faktor genetik juga bisa. Jadi kalau keturunan datu-datunya gendut ya biasanya dari anak kecil gitu ada kan?
1: Iya.
0: Faktor gen ya.
1: Oke. Oke deh, Pak Uji.
2: Pribadi,
1: Bang. Preferensi masing-masing ya, Bang ya. Oke deh, Pak Uji mau dengerin lagu apa siang ini?
2: Lagu ini tuh Bang, dari Agnes Monica.
1: Judulnya?
2: Matahariku.
0: Matahariku.
1: Matahariku ada nggak nih matahari siang-siang gini? Kayaknya mendung ya.
2: Mendung.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Untuk tadi ada Mbak Titi, Mbak Eli ya. Tadi dari Blitar tuh Mbak siapa Bang?
1: Ada Mbak Yuni tadi.
0: Mbak Yuni.
2: Oh ya Mbak Yuni, terima kasih penjelasannya. Saya selalu sampaikan dari Ibu Pak untuk Pak Farhan, Pak Darmawan dan Ibu Mas Tito. Mungkin itu aja Bang.
1: Oke, baik.
2: Untuk pendengar dan cabang kita langsung sehat selalu ya Bang ya.
0: Oke.
2: Termasuk Abang dan Mbak, cuaca terlalu berubah, pulangnya hati-hati Pak.
1: Oke, baik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya guys, di belakang Bang Ujo.
1: Kita masih tunggu nih penelpon selanjutnya di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090.
0: Selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Heri Prabumuli,
0: Bang. Bang Heri Prabumuli ya?
3: Iya.
0: Oke, Bang Heri gimana nih terkait topik siang ini? Pernah merasakan juga kondisi diet pada saat itu atau makan seadanya aja nih? Nggak harus berpatokan dengan apa gitu?
3: Kalau diet betul enggak, tapi mengurangi Bang.
0: Nafsu makannya tidak terlalu banyak gitu?
3: Ya betul. Seandainya kita melihat di postur tubuh kita kan agak naik atau kita timbang, dan kita kurangi makannya dan kita ibarat petang katanya kan jam 6 itu yang paling makan dikit.
1: Oke. Okay.
3: Kalau lapar Bang banyak minum itu aja Bang. Sayuran jangan lupa Bang katanya.
0: Iya iya benar.
3: Dokter Boyko itu kan sayuran itu kayak sapu begitu kita langsung disapu gitu katanya.
0: Iya menghancurkan apa namanya? Apapun yang jahat dalam tubuh ya sayur-sayuran itu ya.
1: Oke. Jadi tapi kalau biasanya makan selain sayur apalagi nih, Bang Heri?
3: ya kalau uangnya agak sih ya buah-buahan itu.
1: Buah-buahan.
3: Ya itu sih bagi saya sayuran jangan tinggal.
1: Oke, jadi combo banget nih buah-buahan dan sayur-sayuran. Sehat banget nih Bang Heri. Oke deh Bang Heri, mau dengerin lagu apa?
3: Yang mirip Bang Pil itu Bang, tapi itu Bang aduh,
0: sama mirip sama Bang Pili. Siapa penyanyi mirip sama
1: Afgan? Afgan?
3: Amnesia itu sama Bang.
0: Siapa?
3: Penyanyi, judulnya Amnesia.
0: Oh, Al-Ghazali. Enggak. Aduh, aku kayak enggak terima loh.
1: Mirip. Al-Ghazali ya, Amnesia.
0: Aku lebih pengen mirip Rezekinya aja ya.
3: Oh, betul. Iya. Sama kalau gitu Bang ya. Kirim-kirim Mbak ya, Pak.
0: Siap.
3: Untuk... aduh, lagi nama-nama nih kalau ini.
0: Siapa?
3: Ya, teman-temannya aja Bang, lupa namanya.
0: Oke, yang udah masuk semua ya.
3: Iya. Makasih Bang Filim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, agak sedikit speechless gak ya?
1: Disama-samain dengan Al-Ghazali nih.
0: Tiba-tiba siang ini dapat sanjungan.
1: Yang luar biasa ya.
0: Luar biasa sekali. Gak bisa tidur kayaknya malam ini.
1: Oke deh, kita terima penelpon selanjutnya.
0: Lanjut.
1: Oke, terputus sepertinya. Dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, silakan menuju line telepon di 0711-369977. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
4: Sama Ari nih di seputaran Sekayu ini Bang Pilih.
0: Bang Ari di Sekayu. Apa kabar Bang Ari?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Ari ya. Gimana nih Bang Ari? Pola makannya aman atau pernah mengalami diet juga?
4: Kalau pola makannya aman, Ari pribadi itu enggak pernah diet ini Bang Pilih.
0: Oh, enggak pernah diet.
4: Makannya ya seadanya aja.
0: Oke, berarti hari ini enggak berlaku bagi Bang Ari ya.
1: Yeah.
0: Karena hari ini kan hari tanpa diet sedunia.
4: Iyalah, jadi enggak pernah diet lah.
0: Enggak pernah diet.
1: Tapi biasanya makan apa nih Bang Ari?
4: Kalau selain dari ini ya paling banyak sayur sama ikan ya.
1: Oh ikan.
0: Oh sayur sama ikan.
4: Terlalu banyak ikan daripada sayurnya.
0: Iya, tapi kalau ikan kan banyak nih variannya. Atau senengnya yang mana nih ya? Dibakar, digoreng, atau diapain ikannya? Yang penting jangan dianggurin ya. Nanti diambil kucing.
4: Jadi ikan dibakar sama dipindang.
0: Dibakar sama dipindang.
1: Oke.
0: Jadi lapar.
1: Itu ya memang khas banget nih kalau pindang. Kalau kita berbicara tentang ikan dipindang tuh luar biasa nih.
0: Ya sama lagi ikan patin.
1: Oke deh. Bang Ari mau dengerin lagu apa siang-siang ini?
4: Lagunya dari Wali, Puaskah.
0: Puaskah.
4: Iya.
0: Puas sepertinya makan siang hari ini ya.
1: Ada pindang soalnya.
0: Ada pindang sama lalapan. Puaskah dikirim untuk siapa aja nih Bang Ari?
4: Dikirim buat yang semua sudah masuk tadi ya. Buat Aldo Devali. Okay. Buat Adi juga di Sukarami. Ada juga Putra Bantan. Buat semuanya aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali yang lagi monitor persatunya dimanapun berada. Selamat siang, selamat istirahat. Buat Bang Pili sama Mbak Ega yang selalu sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan itu dia tadi ya, ada Bang Ari di
0: Sekayu.
1: Iya, kita terima lagi ya atau gimana nih Pili?
0: Boleh.
1: Kita terima lagi ya di sesi kali ini langsung saja Indonesia banget.
0: Selamat siang.
4: Indonesia banget.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Erdian, Mak, di Martapura.
0: Bang Ardian. Ya. Bang Erdian di Martapura ya. Oke, jauh nih dari Oku Selatan berarti.
4: Oku Timur.
0: Oku Timur, mohon maaf. Oku Selatan ini ya di Ranau ya?
4: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Bang Erdian gimana nih? Pernah mengalami diet juga kah?
4: Pernah.
0: Itu dalam agenda apa nih? Apa yang pengen dicapai? Kok bisa diet gitu?
4: Pengen badannya bagus
0: sih, Pak. Oh, pengen badannya bagus. Bukan ikut kontes ya? Oke, okay. Emang dulu ada kenapa? Badannya kenapa? BB-nya terlalu tinggi atau gimana?
4: Kelihatan agak gemuk gitu kan. Terus ikut
0: nge-gym terus?
4: Ya, nge-gym bukannya kurus Bang, malah lapar, malah makannya banyak.
0: Nge-gym, nge-gym ya kan, nge-gym kan kalori yang dikeluarkan banyak.
1: Banyak ya.
0: Otomatis
1: ya,
0: juga membuat kita tambah juga semakin ini. Oke. Okay. Itu berapa lama bertahan?
4: Itu
5: Karena nge-gym kita setahun ya ini.
0: Satu tahun, oh, harusnya udah jadi ya.
1: Iya, otot-ototnya ya.
0: Otot-ototnya udah keluar. Oke, tapi untuk saat ini gimana? Nggak dilanjutin lagi?
5: Kalau nge-gym sih udah nggak dilanjutin ya bang, karena malah badan besar gitu.
1: Oh, jadi takut malah overweight jadi ya?
0: Iya, tapi tetap menjaga pola makan sampai saat ini.
5: Kalau makan dijaga bang.
0: Oke, yang sering dimakan misalkan makanan kayak apa nih bang Erdian? Sehari-hari?
5: Kalau sehari-hari itu makannya ya tentunya ini ya bang, daging itu makan daging.
0: Mm-hmm. Wow.
5: Daging?
0: Terus?
5: Tapi dagingnya yang ini bang yang apa? Yang nggak ada lemak.
1: Oh, yang nggak ada lemak ya?
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Pilih juga suka makan daging, tapi satu tahun sekali.
1: Sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Kita akan pesta daging.
5: Kalau sayur sih sayur ya, yang kayak sayur kangkung gitu. Mm-hmm. Kalau bayam ini memang nggak banyak-banyak emang.
0: Iya, itu kalau makan sayur, sayurnya dieksekusi dulu atau langsung mentah, misalkan direbus aja atau mungkin ditumis segala macem.
5: Ditumis kan nggak apa-apa bang, yang penting nggak ditambahi kayak micin.
0: Oh, oke. Okay. Tetap sehat berarti ya.
1: Baiklah kalau begitu, Bang Erdian mau dengerin lagu apa?
5: Lagunya dari Govinda.
0: Govinda yang mana?
5: Yang Hal Hebat.
0: Hal Hebat.
5: Ya.
1: Oke, baik. Nanti kita puterin Govinda Hal.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
5: Kirim buat yang siaran aja lah.
1: Oke.
0: Oke, untuk kami berdua ya.
5: Iya, buat Bang sama Mbak Ega ya.
1: Iya.
5: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ya, makasih ya Bang.
0: Yo.
1: Iya, terima kasih Bang Erdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah terima 4 penelpon ya di sesi kali ini. Kita puterin dulu request dari Bang Uju di Desa Sako. Ada Agnes Monica Matahariko.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di 92,4 FM Pro Satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Indonesia banget ya. Kita masih menunggu peran serta Anda untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090.
1: Oke, ya langsung aja kita tanpa berlama-lama lagi kita angkat kembali ya. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Kabar abangku sama Mbak siapa tadi namanya lupa.
1: Mbak Ega.
0: Ada Ega di sini. Okay. Dengan siapa ini?
2: Tumben berdua.
1: Sering kok kita berdua ya?
2: Iya, jarang sepasang.
0: Oh, jarang sepasang.
1: Oh, jarang sepasang.
2: Iya.
1: Jadi gimana nih? Mendengar kami sepasang.
2: Kalian berdua sehat selalu
1: kah? Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana sih?
2: Andra.
1: Oh, Bang Andra. Bang Andra ini di radial ya?
2: Bukan, di Morenim aku.
1: Oh, Morenim.
0: Jauh ya.
1: Yang di radial itu siapa ya?
2: Kemarin itu udah pernah masuk sama mbaknya sama abang juga pernah malam.
1: Oh, pernah juga. Oh iya, ini Andra and the Backbone ya.
2: Ya, seperti itulah kemarin malam dibilang.
1: Apa kabar Bang Andra?
2: Baik, Bang. Cuaca di Palembang.
1: Cuaca di Palembang agak sedikit adem-adem aja nih.
2: Oh iya.
1: Yeah. Jadi gimana nih Bang Andra? Hari ini kan hari tanpa diet internasional. Nah, jadi pernah merasakan diet juga enggak?
2: Oh, enggak, Bang. Gila, alhamdulillah.
1: Enggak ya?
2: Iya, dari apa ya? Masih kecil sampai sekarang belum pernah diet.
1: Wah, wow, sombong ya.
0: Kenapa sudah ideal dari lahir kah?
2: Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah sekali nih.
2: Iya.
1: Jadi makan apa aja nih biar tubuhnya tetap ideal gitu kayak Bang Andra?
2: Makanya yang teratur lah, yang pasti yang cukup lah, yang sesuai dengan kita sehari-hari lah gitu, nggak terlalu berlebih-lebihan.
1: Iya, apa makan sayur aja, nggak pakai nasi, makan buah aja gitu?
2: Oh, nggak juga kayak gitu. Normal kalau makannya.
1: Normal ya.
2: Iya, seimbang makan sayur bisa.
1: Oke, okay. Tetap makannya 6 kali sehari ya.
2: Bukan, 12.
1: Oh, 12 kali. Selusin sehari berarti. Oke, okay. Bang Andra mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagunya dari ini, Bang, kalau ada dari siapa ya? Kangen Band, udah belum?
0: Kangen Band belum.
1: Kangen Band belum, yang mana?
2: Kangen Band, Bang, kalau ada.
1: Ada yang
2: cabut
1: ini?
2: Tuduhanmu.
1: Apa? Cabut tuduhanmu?
2: Cabut tuduhanmu, ya.
1: Oh, berarti ini ya, narik perbal berarti. Kita langsung ke Kapolres berarti. Iya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim ya, buat Ujuk Soldadia ya, ada Eli, ada Robi, ada juga buat seperti ya, yang di Bali itu ya, lupa namanya, Ken Arok kayaknya ya.
1: Iya, Ken Arok yang di Bali, Denpasar.
2: Iya, kalau di Palembang, Ken Dedes.
1: Ken Dedes, bisa ya. Lanjut.
2: Ya, terus, itu rekan-rekan semua itu, Bang. Iya, terus buatnya Bang Putra Banten ya, ada Bang Akbar, ada Yasobari, ada Sisi juga ya. Gak ketinggalan juga buatnya seperti itu ya, Pauzan sering masuk juga ya, Pauzan, ada Irin, ada juga buatnya seperti ya, Bang Rian ya, Rian Sudirman, ya terus Mang Pen dua-duanya ya, yang di Langkan, yang di Gasing juga, terus sering monitor mereka itu, terus buat Mbak Nadia ya, di Sukabangun, terus buatnya Mbak Ita ya, di Lais ya.
1: Okay.
2: Ada juga Dodong, ada juga buatnya Iwan, ada juga buat Rizwannya juga ya di Bukit. Terus buatnya siapa ya di angkatan 45 tuh?
1: Bu Marsito.
2: Iya, Bu Marsito. Barang teman-temannya yang sering masuk ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam kompak juga. Pokoknya buat semua yang sering masuk di Pro 1, salam kompak, salam persahabatan kekeluargaan lah ya.
1: Siap.
2: Semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
2: Begitupun juga rekan-rekan yang di studio ya, terutama yang lagi di meja siar ya.
1: Oke. Okay.
2: Jangan rebutan mic-nya, Bang.
1: Iya.
0: Enggak kok, iya.
1: Mic-nya ada banyak kok di
0: ada
1: sini.
0: Banyak.
1: Ada 12.
2: Oh,
1: sama
2: iya,
1: kayak
2: iya.
1: Jumlah makan tadi ya.
0: Oke, okay, deh Bang Andra.
2: Mbaknya berapa makannya?
1: Eganya pakai 6 mic, pilih juga pakai 6 mic.
0: Jadi menggelegar suara kami.
1: Menggelegar.
2: Kirain dianya 6 kali makan tadi.
0: Okay.
2: Ya, ada lagunya, Bang?
1: Ada dong.
2: Spesial, Bang, ya, buat Anggi ya. Semoga sehat selalu. Salam kompak. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Doa yang terbaik pokoknya buat si dia sebarang keluarga ya, Bang ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya lagunya ditunggu Bang ya sama Pak ya. Kalau memang ada aku pengen dengar sampai akhir.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Andra.
2: Terima kasih atas waktunya sama Abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dan ini juga ya, Pilia sudah ada chat juga di WhatsApp. Ada dari Gun Gondrong. Bang Pili, Mbak Ega, tolong puterin lagu Komang dari Raim Laode. Oke, dan ini juga dari Mbak Puput di Talang Kelapa. Assalamualaikum, mau dengerin lagu Batasi Rasa dari Mahalini. Kalau saya berada di tim diet tiap hari, karena minum air aja udah berasa jadi daging nih.
1: Bukan nelen luda ya. Lanjut, ada lagi?
0: Oke, udah gak ada lagi nih. Kita masih terima penelpon ya di 0711-369977. Udah ada yang masuk ya.
1: Indonesia banget. Terputus, boleh dicoba lagi. Masih di lantafon yang sama, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget. Bang Pili sama Mbak Ega.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Kenten.
1: Dari Kenten.
0: Pak Darmawan ya.
1: Pak Zakaria.
0: Pak Zakaria. Oke.
1: Pak Darmawan di Bukit.
0: Di Bukit ya. Oke deh Pak Zakaria.
1: Pak Zakaria udah makan siang hari ini?
3: Alhamdulillah sudah.
1: Sepil dong, tadi makan apa sih?
3: Hari ini?
1: Mm-hmm.
3: Ya pakai sop kalau.
1: Sop apa tuh? Banyak nih jenis sop.
3: Oh.
1: Sop ayam, sop buntut.
3: Sop tetelan kali.
1: Oh sop tetelan, wih enak dong. Bang, tadi Pak Zakaria. Pak Zakaria pernah ini nggak sih pernah nahan nafsu makan nggak untuk diet gitu? Pernah nggak?
3: Diet kayak itu. Ya?
1: Mm-hmm.
3: Gak pernah kayaknya.
1: Oh gak pernah. Gak pernah.
3: Ya makannya wajar-wajar aja.
1: Apapun dimakan ya, selagi bisa mengenyangkan perut.
3: Jangan lupa okay. Cukup karbohidrat.
1: Karbohidrat, betul.
3: Cukup istirahat.
1: Oke, okay. Setuju. Mau dengar lagu apa, Pak Zakaria siang ini?
3: Lagunya dari ini ya, dari Panji Sakti ya.
1: Yang mana?
3: Judulnya Kepada Nur.
1: Kepadamu?
3: Nur, cahaya.
1: Kepada Nur. Lagu dari siapa tadi?
3: Dari Panji Sakti.
1: Panji Sakti.
3: Udah sering warwiri di Indonesia banget lagu.
1: Udah sering warwiri di Indonesia banget. Panji Sakti, Kepada Nur judulnya.
3: Ya judulnya Kepada Nur.
1: Kepada Nur.
3: Kepada hati ya, bukan kepada hati, kepada Nur cahaya.
1: Kepada Nur cahaya, oke. Ditunggu ya. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Oh ya dikirim untuk siapa tadi Morendi untuk Bang Andra ya.
1: Bang Andra.
3: Iya orangnya umur kayaknya Bang Andra. Banyak guyon ya. Banyak kawan pasti biasanya. Kemudian untuk Pak Darmawan. Ibu itu sudah datang? Sudah masuk?
1: Belum.
3: Belum ya. Masuklah Ibu itu. Mama itu. Biar seru kalau bisa. Ada di dudunya.
1: Oke, lanjut.
3: Ya buat Bang Ilham ya di Serotan Malang Irin juga terima kasih kirimannya. Dan untuk semuanya pendengar ini saya banget. Semoga sehat selalu. Untuk kalian berdua, semoga selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Terima kasih Bang Pili dan Pak Ida, Mbak Ida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita dengerin dulu ya, tadi sudah ada 2 penelpon dan juga 2 request dari WhatsApp ya. Kita dengerin Kangen Band, Cabut Tuduhanmu.

0: Masih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami informasikan mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 51 menit Ega dari pukul 14 ya waktu Indonesia Barat. Itu artinya kami akan mengakhiri kebersamaan kita dalam serangkaian Palembang siang ini.
1: Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami ya dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pendengar masih akan ada rangkaian Palembang sore ini bersama rekan kami Tata Edins.
0: Untuk kami hadirkan kembali program-program menarik untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk minat dengar Anda serta partisipasi Anda di kesempatan siang hari ini. Saya Pili Makomi.
1: Dan saya Ega Dwianti.
0: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang sore ini kami hadirkan untuk Anda Rabu 6 Mei 2026. Saya Tata Edins. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program Indonesia Cerdas. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Tapi setelah yang satu ini.

0: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
1: Wongboy Indonesia Cerdas kami hadirkan untuk Anda, dan sore hari ini kita akan akan ngobrol-ngobrol lah ya mengenai trik agar SDM Indonesia itu bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Nah, pendengar, di tengah arus globalisasi yang semakin deras, keberadaan sumber daya manusia itu menjadi aset paling strategis dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Bukan lagi sekadar kekayaan alam atau letak geografis, melainkan juga kualitas manusianya yang menjadi penentu utama dalam persaingan global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan bonus demografi yang besar memiliki peluang emas untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Ya, tentu dengan syarat bahwa SDM-nya pun juga mampu bersaing ya secara internasional. Nah, tapi tantangan besar juga membentang untuk membentuk itu semua. Nah, untuk menjawab semua tantangan ini, kita akan membahasnya lewat Indonesia Cerdas sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita adalah Dr. Din Novita SSI MTI, dosen UIN Raden Fatah Palembang, MDP ya, sorry, dosen MDP ya, yang pasti selamat sore Bu Din, Bu Novita.
2: Dien.
1: Bu Dien selamat sore. Iya, gimana perjalanan kesini tadi lancar ya?
2: Alhamdulillah.
1: Itu mic-nya diadapkan Bu, jangan disampingkan.
2: Iya, dicuekin deh. Iya. Gimana nih?
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Iya.
2: Oke, okay. Sudah pas?
1: Sudah pas ya. Baik, nah kita akan membahas mengenai trik agar SDM Indonesia itu bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data.
2: Betul.
1: Jadi penguasaan data, kalau berbicara penguasaan data nih, penguasaan data yang seperti apa yang harus dimiliki nih sebenarnya?
2: Oke, Mbak Tata ya, kalau ngomongin penguasaan data seperti apa, mungkin kita dari data dulu ya.
1: Benar.
2: Ya, data itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi data itu sebenarnya adalah, kalau secara umum istilah data itu adalah ada fakta atau suatu informasi kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini penguasaan data artinya kita mampu nanti mengumpulkan si data itu. Jadi proses sampai dari data itu kita dapat sampai nanti kita analisis terus jadi suatu rekomendasi atau keputusan yang bisa kita hasilkan dari data itu. Jadi penguasaan datanya itu dari awalnya kita mengumpulkan data, terus lagi kita setelah mengumpulkan nanti kita analisis, dan terakhir nanti tentunya dari hasil analisis itu nanti kita bisa merekomendasikan dari hasil si data tadi. Biasanya dalam istilahnya itu insight, ada insight dari data itu, seperti itu Mbak.
1: Oke,
2: Tata.
1: Oke, jadi data yang harus dimiliki itu data yang seperti itu ya. Nah, data ini berarti berlaku untuk semuanya kah, atau ada hal-hal tertentu saja gitu?
2: Iya, data di sini kalau ranahnya di sini untuk daya saing ya, daya saing global. Artinya di sini kita harus punya kompetensi secara global juga. Nah, kalau secara global artinya juga data-data yang sifatnya secara umum ya, secara global, misalnya perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya data yang namanya data transaksi,
1: iya,
2: data pelanggan misalnya, ataupun data internal mereka. Nah, di situ kita yang harus menguasai tentunya dalam hal mengolah data-data tadi, seperti itu.
1: Oke. Tapi ada perbedaan nggak dari yang dulu sama yang sekarang?
2: Kalau data tentunya berkembang luas ya Mbak Tata ya. Mungkin yang dulunya data seperti data di dalam perusahaan itu mungkin masih secara manual kita mengolahnya. Mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, ditambah lagi ada AI, ya semakin kompleks tentunya. Dan semakin banyak alat bantu untuk bisa bantu mengolah atau menganalisis datanya. Seperti itu sih kondisi sekarang. Artinya ada peluang besar untuk para SDM di sini untuk bisa memaksimalkan dalam hal mengolah atau menguasai data tadi, supaya nanti bisa jadi profesi yang strategis, tentunya bisa ke ranah global ya, kancah global seperti itu.
1: Baik. Nah, tapi Bu Dien, ini kalau kita berbicara soal penguasaan data ya, dengan kita yang saat ini ya, yang semuanya sudah berkembang, terus juga banyak aplikasi ataupun juga banyak teknologi-teknologi yang selalu diperbarui gitu ya. Seberapa penting memang penguasaan data ini harus dimiliki oleh oleh seorang SDM lah ya gitu ya?
2: Iya. Yang pasti penguasaan data ini penting sekali kalau memang mau bersaing ya. Misalnya mau mencari kerja atau mendapatkan profesi kerja gitu ya, untuk SDM misalnya lulusan-lulusan perguruan tinggi seperti itu. Jadi kita harus membekali diri. Sebenarnya ada hal dasar yang harus kita siapkan sebenarnya supaya kita bisa istilahnya itu menguasai atau mampu berhadapan ataupun menghadapi si data yang semakin kompleks semakin hari ini. Pertama tentunya mindset sebenarnya. Dasarnya adalah mindset. Pola pikir kita di sini kita harus mindsetnya data mindset. Data mindset. Apa itu data mindset? Artinya apapun yang kita utarakan itu harus berbasis data. Berdasarkan data. Jangan cuman sepertinya kayak gitu atau asumsi saya seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Peluangnya istilah itu enggak akan diambil orang, dilirik orang. Jadi kalau kita punya pemikiran, penjelasan di mana mindset kita atau pola pikir kita berdasarkan data, itu akan lebih dipercaya orang seperti itu. Misalnya gini, perusahaan ini punya penjualan, penjualan 100 unit seperti itu. Nah, beda itu data. Beda kalau kita cuman ngomong penjualan bulan ini meningkat gitu, tanpa ada data. Tapi kalau kita ngomong, oh penjualan ini 100 unit, itu sudah ada data. Data 100 tadi kan, data angka secara kuantitatif. Karena data itu biasanya dalam bentuk angka. Nah, ditambah lagi kalau kita sudah ngomongin data tadi, berbasis data, mindset kita ditambah adanya insight. Nah, insight di sini sebenarnya rumusnya mudah ya, gampang. Ada 4 poin di sini. Jadi ada data, ada pola, terus penyebab, sama rekomendasi. Sebagai contoh yang tadi, penjualan 100 unit nih, kita baca polanya. Itu kalau untuk menampilkan si insight tadi ya, supaya bisa bernilai si data tadi. Polanya seperti apa? Oh, penjualan 100 unit ini ternyata selama satu bulan ini, peningkatan signifikannya itu di akhir bulan. Ada meningkat misalnya 30% seperti itu. Nah, itu kita baca pola. Setelah kita baca pola, terus yang ketiga tadi penyebab. Kenapa dia bisa meningkat di akhir bulan, di minggu keempat misalnya, penjualan ini. Oh, kita bisa baca misalnya situasi mungkin di akhir bulan itu sudah banyak orang gajian gitu kan. Di atas tanggal 25 misalnya kan. Nah, jadi meningkat seperti itu. Alasannya atau penyebabnya seperti itu. Yang terakhir, yang paling penting dari insight ini adalah adanya rekomendasi. Jadi dari kondisi itu, kita bisa merekomendasikan, oh berarti kalau kita mau bikin promo, itu paket promo atau apapun promosi gitu, berarti di akhir bulan karena penjualan meningkat seperti itu. Jadi ada insight dari data yang kita tampilkan, kita bicarakan.
1: Berarti kalau misalnya satu kesatuan itu hilang, apakah nanti tidak berjalan lancar apa yang kita akan lakukan gitu?
2: Kalau
1: tidak dipenuhi gitu ya Mbak, ya misalnya kan tadi kan ada beberapa, cuman dipenuhi duanya aja atau salah satunya, itu nanti gimana?
2: Jadi dia harusnya saling terkait ya empat tadi kan, karena kan yang pentingnya itu rekomendasi.
1: Rekomendasi.
2: Dimana kita mau rekomendasi, mau buat keputusan tapi tidak didukung oleh polanya, tadi penyebabnya, gitu kan, datanya itu sendiri. Tentu keempat hal itu harus saling terkait. Kalau kita nggak sampai ke rekomendasi, cuman ngomongin datanya aja atau polanya saja ya belum finish, belum ada ininya hasilnya gitu, hasil analisa kita secara umum, secara awal ya, insight data. Seperti itu awalnya,
1: ada insight data. Sorry, disclaimer ya, saya potong dulu. Berarti Mbak Dian ini di apa Universitas MDP itu mengajarkan ini ke...
2: Kalau kita
1: atau lebih memegang kendali soal SDM juga nih, jangan-jangan
2: nggak nyambi mbak,
1: nggak nyambi.
2: Kita dosen aja, murni dosen. Jadi kebenaran memang mata kuliah yang saya pegang itu terkait data, yaitu statistika.
1: Statistika
2: itu kan, statistik itu artinya data kalau dalam definisi statistik. Jadi memang di kurikulum perguruan tinggi termasuk Universitas MDP itu dua fakultas kita punya itu pasti ada yang namanya mata kuliah statistika.
1: Statistika.
2: Nah, okay. Kebetulan kita pegang, pernah di komputer juga, di ekonomi juga pernah ngajar. Nah, jadi mahasiswa ya sudah dibekali tentang si data-data ini dari awal. Itu semester-semester awal biasanya dikasih mata kuliah itu, statistika.
1: Oke. Okay. Nah, jadi pendengar ya, buat yang mau tanya-tanya langsung, silakan aja di 0711-369977, 0821-7927-9090 untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Dian Novita SSI MTI. Serem banget MTI-nya ini ya.
2: Panggil Dian aja.
1: Iya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kami ingatkan juga nih pendengar, kalau sudah masuk ya waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat asar. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kita masih membahas mengenai trik agar SDM Indonesia itu bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Nah, kalau kita berbicara tadi, saya tanyakan beda nggak sih yang dulu sama yang sekarang? Basicnya tuh tetap sama ya, Mbak ya. Tapi apa yang berbeda?
2: Ya, cara kita
1: mengoperasikannya,
2: kita mengumpulkan dari proses itu ya. Proses data itu, perlakuan data itu, perlakuan kita terhadap data ya. Dari, kalau dalam konsep statistik itu, dari tahap mengumpulkan data. Nah, mungkin kalau sekarang ini dunia teknologi kita semakin berkembang ya. Mengumpulkan data ada banyak cara, kita bisa dengan cara misalnya menyebarkan kuesioner misalnya ya, kita pakai Google Form kayak gitu.
1: Kalau dulu kertas ya, door to door ya, Mbak.
2: Betul, ya, mengumpulkan data terus nanti mengolahnya.
1: Berarti bisa dibilang saat ini tuh bahkan lebih praktis gitu ya, Mbak ya?
2: Harusnya seperti itu, asal kita mau beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan kita bisa menerapkannya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal SDM, SDM ini kan harus terampil ya.
2: Betul.
1: Keterampilan apa saja nih yang memang wajib dimiliki supaya bisa bersaing di kancah global?
2: Oke. Okay. Yang pertama tadi tentunya yang seperti dibilang di awal tadi, punya data mindset. Nah, jadi kalau mau penguasaan data, SDM-nya unggul dalam penguasaan data, mindset-nya dulu ditanamkan. Jadi data mindset. Jadi apapun yang kita jelaskan, apapun yang kita lakukan analisis ataupun apa, itu harus berdasarkan data. Terus yang kedua, kita harus mampu menguasai skill dasar. Skill dasar di sini kalau istilah itu ngomongin tentang ngolah data, data itu kan angka biasanya. Mungkin yang paling basic itu kalau menurut kemajuan teknologi sekarang ini, paling tidak kita mulai dari misalnya pengetahuan kita menguasai dalam hal Google Excel, Microsoft Excel, seperti itu kan salah satu aplikasi yang bisa untuk mengolah data atau angka seperti itu. Mungkin dari situ, karena kalau kita menguasai itu, dari situ, dari pelan-pelan kita lihat yang sederhana, misalnya mengolah data penjualan selama berapa sebulan misalnya, terus kita mampu misalnya mengolah datanya, misalnya menghitung apapun itu, menghitung rata-rata ataupun penjualan terbanyak. Seperti itu, basicnya seperti itu dulu. Kita menguasai skill dasarnya adalah terkait aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data. Mungkin nanti ningkat lagi ke aplikasi ataupun teknologi yang lain. Mungkin lanjut ke untuk visualisasi, seperti itu, menampilkan data dengan grafik kayak gitu. Itu juga perlu, penting untuk kita bisa menampilkan hasil olahan data kita menjadi lebih informatif.
1: Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Boleh, dan pendengar jangan lupa untuk bergabung nantinya ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas. Masih berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Masih bersama dosen Universitas MDP Palembang, ada Dr. Dian Novita, SSI MTI. Nah, untuk Anda silakan saja yang mau bertanya sama Mbak Dian ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821792790 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya bacakan dulu ini, sudah ada WhatsApp yang masuk ya Mbak Dian di 0821792790 dari 0821 7958 sekian. Nah, tidak disebutkan namanya. Selamat sore Mbak, saya mau bertanya, apakah memang saat ini semua bidang pekerjaan itu harus memahami data? Oke, silakan dijawab nih Mbak.
5: Semua bidang pekerjaan itu pasti ada data. Iya.
4: Jadi enggak ada apa tawar menawar ya. Iya. Harus berarti iya, ya Mbak
5: pekerjaan,
4: ya.
5: Pekerjaan bidang pekerjaannya ya, data apa nih, data pekerjanya, pegawainya gitu ya. Data kalau perusahaan itu bergerak di bidang penjualan ya, data penjualannya, data transaksi. Semua bidang pekerjaan pasti punya data.
4: Iya, kayak kita aja nih kan data misalnya bank lagu apa segala macam ya. Iya. Pasti semua memiliki dan berarti itu menggunakan ya Mbak ya.
5: Betul, data sudah pasti ada di dalam perusahaan misalnya tuh. Tinggal kita cara kita mengolahnya, bagaimana memanfaatkannya sehingga nanti bisa bermanfaat untuk tentunya kemajuan si perusahaan atau institusi atau instansi tadi, seperti itu.
4: Yang menjadi tantangan terbesar SDM kita saat ini gitu ya Mbak ya, dalam menghadapi era di mana disebutnya adalah era digital ya, dan juga era data nih memang. Betul. Ya. Nah, apa nih Mbak?
5: Ya, sebenarnya ya dari mindset tadi juga ya bisa ya, karena kita terkadang data mindset ini agak kurang diasah ya, kita lebih ke asumsi-asumsi seperti itu, terbawa arus dari berita-berita seperti itu kan, tapi tidak didasari data. Nah, itu satu tantangannya. Terus juga kedua, tantangan dalam hal penguasaan teknologi. Karena kalau kita mau menguasai data tanpa didukung teknologi yang mumpuni, istilah itu, karena cukup banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tapi kita tidak mau belajar, istilah itu, ya percuma juga gitu, gimana untuk bisa kita menguasai data tadi. Nah, teknologi ini yang dikenal istilah itu IT sekarang ini ya AI ya, pemanfaatan AI sekarang ini. Nah, itu yang harus jadi filter juga, karena AI di sini seperti apa, pisau bermata dua istilahnya. Di satu sisi dia bisa menjadi hal yang sangat bagus, positif, membawa kebaikan gitu, tapi di satu sisi kalau salah penggunaan, salah pemanfaatan tentu akan berakibat fatal buruk seperti itu. Nah, tinggal lagi si SDM ini mau atau tidak belajar. Sama beradaptasi tentunya. Adaptif dalam hal teknologinya seperti apa nih kalau kalau untuk misalnya dalam penguasaan data tadi, untuk mengolah data misalnya, cleaning data misalnya, pembersihan data kan, kita harus mengolah data tadi harus kita bersihkan dulu misalnya, kita pakai teknologi apa, pakai aplikasi apa seperti itu. Nah, kita harus mampu ke situ. Itu yang tantangan mungkin dalam penguasaan IT-nya atau teknologinya.
4: Baiklah. Tapi ada juga nih Mbak, statement kadang-kadang muncul ya, kalau misalnya kita berhadapan sama orang yang data mindset-nya oke gitu ya, itu susah banget kita mau kalah. Menurut iya, Mbak Dian gimana?
5: Valid kan?
4: Nah itu dia.
5: Betul, ya. Ya bagus sih sebenarnya.
4: Ya, semakin diserang dia semakin ini semakin lagi ya. Semua, bukan kan, semakin serang ya, semakin diajak diskusi dia semakin iya, bergerilya lagi
5: betul,
4: ya.
5: Betul, jadi insight juga untuk kita kan, masukan juga untuk kita selagi sumber datanya tadi memang valid.
4: Iya. Ya,
5: bisa kita cross check atau iya, seperti itu kayak gitu.
4: Tapi
5: sih
4: harusnya begitu ya memang iya, ya harus, di lapangan ya Mbak ya.
5: Harus seperti itu karena berhubungan dengan data, berhadapan dengan data ini kita nggak boleh langsung terima bulat-bulat ya, kita harus pastikan dulu karena kan banyak juga hoax seperti itu sekarang
4: iya,
5: ini kan,
4: apalagi
5: juga
4: kalau misalkan di dunia pekerjaan ya Mbak ya.
5: Iya betul.
4: Harus maksudnya emang benar-benar by data dulu. Gitu betul, ya Mbak ya. Enggak cuman kita menelan satu informasi dari si ABCD. Betul. Tapi kan belum tentu juga si ABCD ini mempunyai data yang akurat gitu ya Mbak
5: betul,
4: ya.
5: Bisa-bisa nanti salah dalam rekomendasi atau keputusan
4: ya, ya
5: dari sumber yang salah tadi.
4: Salah rekomendasi, salah keputusan, salah judge lagi.
5: Nah itu yang fatal ya.
4: Itu fatal. Oke. Nah saya mau bacakan lagi nih. Ada pertanyaan yang masuk di 0821-7927-9090 dari 0821-7790 dari Boy di Sungai Lais. Ya, dia mau bertanya, ini pertanyaannya apa tipsnya Mbak? Kalau misalkan saya seorang mahasiswa yang baru mau mulai belajar data dari nol.
5: Oke. Mahasiswa nih ya.
4: Iya, mahasiswa.
5: Oke, bagus
4: nah, silakan Ibu dosen nih langsung dijawab.
5: Ya, mungkin saya langsung masuk saja ke
4: pelajaran
5: topik.
4: Pelajarannya.
5: Kita ya. Topik kita kan trik ya, trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global. Nah, sekalian aja nih kebetulan mahasiswa nih peluangnya lebih besar nih kalau mahasiswa karena dia sudah di wadah memang akademik ya. Setelah itu sudah dapat pengetahuan ilmu terkait ya menguasai data tadi, mengolah data. Jadi intinya yang tadi data mindset ya, mudah-mudahan mulai diasah seperti itu. Jadi kita selalu berdasarkan data itu. Yang kedua yang tadi yang Ibu bilang, Ibu jadinya kan di kelas jadinya. Jadi kita menguasai skill-skill dasar tadi. Seperti kalau ngolah data, angka itu paling tidak Excel kita jago gitu loh. Karena banyak sekali fitur Excel itu. Kalau kita memang istilahnya itu mendalami, jago Excel aja udah luar biasa di situ. Ada untuk analisis statistiknya dan lain-lain seperti itu. Sama visualisasi juga, cara menampilkan grafik. Sebenarnya di Excel juga ada seperti itu. Untuk kita menampilkan secara grafik. Terus yang ketiga mungkin kalau kita cuma belajar konsep, kuasain nih Excel bisa nih, jago nih sudah. Kita nggak praktek gitu. Kita cobakan ke data real data ya, data yang sebenarnya yang memang kita akan olah, kita analisis. Misalnya data apa nih? Kalau langsung ke perusahaan mungkin terlalu besar ya. Mungkin data-data
4: organisasi.
5: Betul, ya bisa ya data nilai deh kalau masih nilainya kan misalnya sudah berapa semester nih.
4: Yeah, nah,
5: kita
4: olah
5: misalnya kita hitung cara menghitung IPK-nya atau kita lihat bobot dari komponen nilai yang sudah kita dapat selama satu semester ini, dapat nilai tugas, kuis dan lain-lain, itu bisa dari situ kita belajar untuk menerapkan mengolah si data tadi. Seperti itu. Terus selanjutnya kita bisa gunakan IT. Tetap ya, IT itu teknologi harus kita juga kuasai. Kita yang tadi seperti kemampuan untuk kita mengolah pakai Excel itu termasuk teknologi ya. Di samping itu kita juga bisa tambahkan apa teknologi apa yang bisa mendukung proses kita untuk bisa menguasai data tadi. Misalnya dengan pemanfaatan AI seperti itu. Dan lain-lain bisa seperti itu. Jadi teknologi tidak boleh kita tinggalkan, pasti dukung itu. Atau untuk yang lebih jauh kita nanti bisa merambah, Excel sudah paham nih, sudah bisa kita mungkin ke aplikasi yang lain untuk mengolah data. Misalnya pakai apa, data mining untuk mengolah data mining misalnya. Kita pakai apa untuk toolsnya, lebih jauh lagi kita pelajari itu. Pelan-pelan saja dari data simple, sederhana. Ya, kita mulai misalnya dari mengolah data sederhana, menghitung rata-rata, ataupun kita cleaning data.
4: Atau pemasukan pengeluaran sehari-hari ya?
5: Betul, bisa seperti itu. Jadi yang paling tidak kita itu mau belajar dulu, mau coba gitu. Nanti bertahap sambil kita dibekali terus di kuliah, baru nanti kita merambah ke misalnya kita bikin project, misalnya kita ambil project yang memang sederhana dulu, tapi memang real. Misalnya perusahaan butuh apa nih, dia mau analisis data pelanggan misalnya, produk mana yang paling sering dibeli oleh pelanggan, kayak gitu. Nah, kita ambil project itu misalnya, terus nanti kita analisis, terus kita hasilnya itu kita misalnya buat suatu portofolio istilah itu. Nah, bisa kita nanti uploadkan ke platform seperti macam-macam banyak ya platform itu nanti, di mana perusahaan-perusahaan nanti bisa lihat, bisa lirik kita seperti itu. Oh, ini di sini ada yang ahli bidang ini nih, analisis ini, dia bisa menganalisis data, misalnya mengolah data dalam hal ini. Nah, itu kalau lebih jauhnya merambah ke keluar seperti itu. Jadi kita istilah itu menjual skill kita, memamerkan skill kita lewat portofolio tadi. Sudah ada semua medianya, wadahnya istilahnya. Tapi memang merintisnya tidak instan. Dari yang dasar tadi, dari mindset, dari apa, kita skill dasar, kita pahami step by stepnya, sampai yang lebih lebih kompleks, lebih rumit kita pelajari seperti itu.
4: Oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara soal peranan pendidikan sendiri, pendidikan tinggi ya khususnya karena Mbak Dian kan seorang dosen gitu kan. Bagaimana nih Mbak peran pendidikan tinggi dalam menyiapkan SDM yang berbasis data ini? Kalau di MDP sendiri ya, kampus ini menerapkan apa?
5: Iya, betul. Data kalau sebegitu pentingnya, tentu di kurikulum perguruan tinggi termasuk MDP itu sudah tentunya punya bekal tersendiri kurikulumnya, seperti memasukkan mata kuliah statistika tadi, seperti itu. Di situ istilahnya itu konsep dasar terkait data sudah diajarkan atau diberikan, karena hampir setiap prodi, program studi itu semuanya ada mata kuliah statistika. Artinya betapa pentingnya si data ini yang harus dibekali ke mahasiswa seperti itu. Tinggal lagi nanti setelah itu ada pembekalan lain seperti teknologi tadi, ada aplikasi-aplikasi misalnya yang Excel tadi juga diberikan, cara penguasaan Excel atau aplikasi untuk pengolah data. Nanti lebih jauh lagi untuk data mining, mengolah data lebih jauh, itu juga ada aplikasinya. Semuanya diberikan di MDP contohnya seperti itu, sehingga nanti mahasiswa memang siap, memang apa, dibekali mampu untuk menguasai data tadi dan siap untuk bersaing di luar nanti kalau setelah tamat.
4: Oke, baiklah ya, berarti udah dibekali ya Mbak Dian ya.
5: Iya, betul.
4: Nah, tapi kalau berbicara soal toolsnya atau teknologinya tadi, berarti memang tuh tergantung kebutuhan masing-masing ya.
5: Iya.
4: Jadi setiap orang kebutuhannya berbeda, aplikasinya juga berbeda, tools yang atau teknologi yang digunakan tuh berbeda ya Mbak ya?
5: Berbeda, tergantung ya tujuannya apa.
4: Iya, tujuannya apa,
5: kita mengolah data,
4: tapi pada dasarnya
5: apa,
4: gitu. Iya, basicnya yang sama ya, gitu ya Mbak ya. Oke, baiklah. Nah, kita break lagi nih Mbak.
5: Boleh.
4: Tetaplah bersama kami pendengar, masih di Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi. Kita masih berbincang-bincang nih pendengar ya, mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Masih bersama Dr. Dian Novita SS IMTI, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP Palembang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
7: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: bersama anda, Indonesia Cerdas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Indonesia Cerdas, masih berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Masih bersama narasumber kita, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP, Dr. Dian Novita SSI MTI. Nah, masih ngobrol-ngobrol kita mbak ini di segmen terakhir, nggak berasa. Seru ternyata ya. Tapi Mbak Dian ya, tadi kan sudah ada juga yang nanya apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya, kalau misalkan mau belajar ya. Nah, ini juga ada pertanyaan mbak, yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mulai belajar data dari nol. Nah, dia menjelaskan yang dari nol. Dari nol harus ngapain nih?
2: Dari nol ya. Ya tadi kita harus bisa data kan angka ya. Kita mindset kita jangan istilah itu untuk hitung-hitungan ini kan ada yang matematiknya enggak ini nih.
1: Oh iya.
2: Paling enggak kita basicnya untuk data atau angka itu kita seneng gitu ya. Ya situ dulu. Oh kalau kita ngelihat angka itu langsung enggak langsung ilfil istilahnya itu ya. Jadi kalau ke angka kita tertarik nih. Ini diapain nih angka nih? Si data ini. Dari situ kita tanamkan dulu mindset kita, pikiran kita untuk bisa mulai sedikit-sedikit menghadapi si data ini, si angka ini, misalnya dengan cara tadi mengolah data sederhana. Misalnya kita punya data apa? Data nilai misalnya. Data nilai kuis misalnya. Kalau di mahasiswa itu di kuliah itu kan ada nilai kuis ya. Sekelas berapa orang? 40 misalnya. Nah, data kuis itu nanti kita lihat mana nih frekuensi terbesar yang paling banyak nilai dominan itu nilai berapa? Saya kita urutkan dulu, jadi urutan dulu asi nilai tadi dari kecil ke besar. Nanti terlihat yang paling banyak tuh dominan data mana. Seperti itu, mulai dari hal-hal sedikit seperti itu, hal kecil seperti itu, kita jadi istilah itu jatuh cinta untuk mengolah ataupun berhadapan dengan si angka atau data ini kayak gitu. Itu kalau mulai dari nol ya. Kalau mau belajar langsung ke aplikasi itu agak sedikit punya tantangan sendiri, ya udah kita ngolah dikit-dikit deh angka gitu.
1: Oke.
2: Ini nanti mau masuk kuliah statistik males-malesan gitu.
1: Nah,
2: itu gimana mau mulai data dari nol itu tadi ya.
1: Nah, tapi Mbak Dian, bagaimana sih cara kita membangun mindset agar tidak takut dulu nih dengan data dan teknologi ini?
2: Tidak takut ya, takutnya di sini dalam hal apa nih? Takutnya nggak bisa ngolahnya
1: apapun itu.
2: Atau apa?
1: Baru ya, mau mulai aja, takut. Ah, ketemu Mbak Dian, statistik.
2: Intinya mau berubah, mau belajar sih. Ada kemauan kita ya.
1: Tumbuhkan itu dulu
2: betul.
1: Ya.
2: Betul, kita tanamkan dulu bahwa kita mau menguasai itu, mau paham tentang itu. Karena kenapa di sini dengan penguasaan data itu luar biasa untuk sekarang ini, ya ke kancah global, nggak usah global deh, yang sekarang ini sudah banyak dicari orang seperti data analis, itu profesi-profesi yang cukup menjanjikan. Ya, data scientist seperti itu. Nah, jadi dari hal itu mungkin bisa kita tanamkan, oh ini sangat bagus sekali prospeknya, peluangnya ke depan. Jadi kalau kita tidak nguasain itu ataupun menghindari hal itu, ya nanti kita ketinggalan karena eranya sudah berubah seperti itu. Jadi penguasaan data ini sangat dicari atau dibutuhkan. Seperti itu.
1: Nah, kalau dalam konteks global saat ini ya, kalau kita berbicara wilayah kita sendirilah dulu ya, nggak usah Indonesia lah gitu ya. Pokoknya wilayah kita yang ya katakanlah Palembang dan sekitarnya gitu ya, Mbak Dian ya. Ini apakah kita ini dalam kategori, maksudnya kita sedang berada di dalam kategori yang mana nih? Apakah kita ini terus terus mau berkembang ya, dan nantinya bisa melompat lebih jauh lagi ya untuk apa penguasaan data ini, atau malah justru sebaliknya?
2: Untuk penguasaan data tentunya terus berkembang ya, semakin banyak tuntutan karena perusahaan-perusahaan tentunya nggak usah ke global deh, secara lokal Palembang itu tentu banyak sekali perusahaan-perusahaan kita di sini ya yang menuntut hal itu. Artinya ya peluang untuk kita bisa masuk ke dalam situ kalau kita memang menguasai hal itu tadi pasti dipakai gitu.
1: Oke.
2: kayak gitu Mbak Tata ya. Jadi penting sekali pembekalan kita, apalagi yang misalnya sudah di jalur akademik ya, sudah kuliah di bidang itu seperti itu. Ya sayang sekali kalau kita tidak menguasai ataupun menggali lebih jauh, belajar secara kontinu, continuous learning istilahnya itu, terkait hal ini. Karena dalam dunia sekarang ini ya, dunia bisnis tentunya hal itu sangat mutlak diperlukan. Perusahaan misalnya untuk menganalisis data tadi pelanggan, kan itu kunci utama dari perusahaan kan, pelanggannya itu, gimana kita bisa mengetahui profil dari pelanggan-pelanggan kita misalnya.
1: Nah tapi kalau kita berbicara soal permasalahan gitu Mbak Dian ya, masalah utama SDM kita itu lebih kemananya sih sebenarnya? Atau kurang skill, mindset, atau sistem yang memang belum dukung gitu?
2: Kolaborasi kayaknya ya.
1: Semuanya dari, ya, kompleks dong berarti.
2: Tiga lagi ya SDM-nya ini tadi, mindset-nya sudah tertanam tapi, misalnya, tapi mungkin teknologinya tidak mendukung. Tapi sebenarnya salah juga kalau teknologi susah sekarang kita kuasai, karena kesempatan untuk kita tahu, belajar itu besar sekali kan. Bisa secara gratis misalnya kita baca, tonton YouTube tutorial kayak gitu kan, untuk bisa mendalami, menguasai itu bisa aplikasi apa misalnya ada cara penggunaannya misalnya secara gratis, penerapannya bisa kita pelajari seperti itu. Setelah itu kalau ada kemauan pasti ada jalan.
1: Itu intinya ya. Mau belajar.
2: Kemauan belajarnya itu. Itu yang kadang susah kita ya, apalagi sekarang kalau anak-anak muda sekarang ini kan sudah banyak sekali faktor X untuk mempengaruhi mau belajarnya itu ya. Perangkat dan lain-lain itu lebih menjanjikan, lebih menarik sepertinya ya. Nah itu dulu yang harus ditanamkan, bahwa ini penting nih nanti prospek ke depan. Kalau saya sudah tamat kuliah nih, ini bakal bagus nih prospeknya. Kalau saya bisa menguasai data ini, apalagi kalau background pendidikan kita memang di bidang itu, bidang IT misalnya seperti itu kan, atau di bidang ekonomi. Nah tambahilah lagi penguasaan data ini plus teknologi yang kita pahami seperti itu untuk bisa kita pakai.
1: Nah Mbak Dian, apakah kurikulum pendidikan saat ini memang sudah benar-benar relevan dengan kebutuhan industri data global kita?
2: Kalau dibilang seperti itu, alat ukurnya apa gitu ya? Kalau saya sendiri mungkin bilangnya belum bisa dipastikan apakah sudah sesuai atau belum. Tetapi saya yakin untuk level perguruan tinggi, pendidikan tinggi, semua kurikulum yang sudah disusun tentu berdasarkan pertimbangan dunia industri dan lain-lain, sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini. Udah pasti kurikulum yang disusun, yang dirancang di situ sudah pasti sesuai kebutuhan industri. Seperti itu.
1: Tapi gimana nih cara kita mengatasi mungkin kesenjangan antara lulusan kampus dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, khususnya di bidang data ini, Mbak?
2: Lulusan kampus dengan dunia kerja.
1: Iya,
2: dunia kerja
1: kan kebutuhan nih. Ya, lulusannya dengan kebutuhan nyata yang di dunia kerja nih ya, khususnya di bidang data ini.
2: Yang pasti kalau perusahaan kan biasanya dia punya tenaga-tenaga sumber daya manusianya yang memang sesuai dengan alur si perusahaannya ya, bidang perusahaannya seperti itu. Nah mungkin ada seperti kerjasama, misalnya ada di kuliah itu kan ada magang ya, magang ke perusahaan-perusahaan tertentu. Nah di situ kan kita bisa mengenalkan mahasiswa kita terkait misalnya, oh kalau di perusahaan ini misalnya di mana, misalnya magangnya di PLN misalnya. Nah berarti kita masukkan anak-anak yang dari teknik elektro misalnya, kayak gitu. Jadi memang kebutuhan perusahaan tadi memang tersalurkan, istilah itu mereka butuh yang seperti apa, ini mahasiswa kami misalnya kan. Nah nanti bisa dari menjembatani istilah itu mahasiswa yang magang tadi, jadi kebutuhan perusahaan seperti apa, jadi nanti bisa dikembangkan ataupun diluaskan lagi di perkuliahan kita ataupun nanti jadi insight ya untuk perkuliahan kita seperti itu. Mereka belajarnya konsep A misalnya, oh di sana rupanya nggak sampai konsep A aja gitu, rupanya harus ada B, C, D gitu ya. Jadi nanti di kampus misalnya dikembangkan lagi seperti itu.
1: Nah kalau berbicara soal data sekarang kan, seperti yang disampaikan di awal tadi juga kan, Mbak Dian kan udah menyinggung ibarat dua mata pisau gitu kan ya.
2: Ya betul.
1: Nah di tengah masifnya penggunaan data saat ini, gimana juga nih cara kita gitu Mbak ya, menjaga antara keseimbangan antara inovasi dan juga etikanya gitu. Karena kan data ini kan isu privacy dan keamanan data kan. Betul, juga semakin kompleks ya.
2: Iya. jadi ya kita harus ekstra ya untuk keamanan di sini ya. Data itu sangat, istilahnya itu hal yang sangat vital ya.
1: Yeah,
2: perusahaan, yeah. Apalagi perusahaan ya, data internal mereka. Nah itu juga tentu kita bentengi dengan IT, security, keamanan, data itu juga harus dikuasai untuk tentunya perusahaan-perusahaan, perusahaan besar apalagi dia harus punya benteng itu. Lagi-lagi IT gitu, lagi-lagi teknologi yang bermain di situ, seperti itu.
1: Oke, lagi-lagi teknologi ya. Jadi harus security-nya harus ada ya, Mbak ya, yang namanya privacy pasti harus dijaga.
2: Dijaga, gitu. Bahaya.
1: Oke. Okay.
2: Nanti bocor.
1: Bocor ya.
2: Perusahaan ya, itu yang harus kita hindari.
1: Oke. Okay. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, mungkin Mbak Dian ada pesan dan harapan untuk generasi muda supaya siap nih ke depannya bersaing secara global ya. Apalagi nih terhadap perkembangan SDM kita atau SDM di Indonesia nih ke depannya gitu. Silakan, Mbak.
2: Oke. Untuk bisa bersaing di level global hari ini sebenarnya kuncinya bukan hanya kerja keras ya, tapi juga kerja cerdas berbasis data. Jadi tidak hanya kerja keras tapi kerja cerdas berbasis data. Siapa yang menguasai data, dia punya peluang besar, lebih besar untuk bisa unggul di manapun, seperti itu.
1: Oke. Okay. Sangat ini ya, sangat singkat dan tajam ya. Jadi berarti penguasaan data itu bukan lagi sebuah pilihan ya, Mbak ya.
2: Iya,
1: kebutuhan. Tapi memang penentu masa depan ya. Jadi kalau misalkan SDM Indonesia hanya jadi pengguna ya kita akan tertinggal, tapi kalau misalkan kita mampu menguasai dan mengolah data, kita bisa memimpin unggul di depan. Depannya ya bisa unggul. Jadi bergerak, belajar dan berani bersaing di level global. Nah,
2: satu lagi sih sebenarnya kalau ke kancah global kita kancah global berarti ini internasional kan. Satu lagi kita harus penguasaan bahasa asing.
1: Bahasa asing itu juga penting. Itu penting ya. Pokoknya harus dilatih, harus cacis-cus dari sekarang.
2: Tapi
1: ya,
2: Mbak, jangan juga jadi jadi
1: beban baru
2: kita ya, penguasaan bahasa Inggris ini selain itu bahasa asing itu.
1: Baiklah. Terima kasih banyak ya Dr. Dian Novita SSI MTI, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP, sudah berbincang-bincang bersama Hari Pro 1 Palembang di sore hari ini. Sampai ketemu lagi, Mbak, untuk di perbincangan berikutnya.
2: Iya, sama-sama.
1: Untuk di segmentasi lainnya juga
2: bisa
1: ya.
2: Bisa bermanfaat apa
1: amin,
2: yang
1: amin, amin.
2: Sedikit ini.
1: Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian perbincangan kita di Indonesia Cerdas, trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Tetap bersama kami, selanjutnya setelah ini kami akan hadirkan informasi terupdate ya, lewat Warta Belajar Sumba.
0: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi pemberantasan disabilitas itu kita harus melihat lagi dengan minat dan bakat. Tapi minat dan bakatnya belum terekspos kepada disabilitas itu karena apa? Karena mereka belum bisa menentukan jati diri mereka.
2: Hari ini alhamdulillah pelepasan jemaah haji dari Kabupaten Waikanan tahun 2026 jumlahnya itu 225 jemaah calon haji.
0: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Jambi mendorong peningkatan kapasitas untuk mewujudkan prestasi difabel. Tiga orang calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tiga kloter embarkasi Palembang tunda keberangkatan menunaikan ibadah haji. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 6 Mei 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya, Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Jambi mendorong peningkatan kapasitas untuk mewujudkan prestasi difabel. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan selengkapnya.
1: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan kapasitas penyandang disabilitas sebagai langkah utama dalam mencapai

0: penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan yang layak dan lebih berprestasi.
1: Peningkatan SDM disabilitas itu penting ya. Rata-rata mereka yang tamatan SMA LB itu setiap tahunnya nambah terus nih. Di tamat SMA LB ada yang mereka melanjutkan ke dunia pendidikan kuliah, ada yang mereka tidak melanjutkan ke dunia pendidikan, tidak lagi melanjutkan kuliah. Jadi mereka kan kalau dalam pembinaan kan artinya memberdayakan ya, pemberdayaan terhadap disabilitas. Jadi pemberdayaan terhadap disabilitas itu kita melihat lagi dengan minat dan bakat. Tapi minat dan bakat itu belum terekspos kepada disabilitas. Karena apa? Karena mereka belum bisa menentukan jati diri mereka.
0: Menurut Ratu Mas Dewi, selama ini minat dan bakat penyandang disabilitas belum tergali secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pendampingan, serta belum adanya peta jalan yang jelas dalam program pelatihan yang inklusif dan tepat sasaran. Namun lanjutnya, meski dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, banyak penyandang disabilitas yang berhasil mengukir prestasi, baik di bidang pendidikan maupun bidang-bidang lainnya. HWDI Jambi berharap pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dalam pengembangan kapasitas disabilitas sekaligus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Dengan demikian, peluang bagi kaum difabel untuk berprestasi dan berkontribusi di berbagai bidang dapat semakin terbuka. Dari Jambi, Tati Uca melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ikhwan Wijaya dengan Kepala Sekolah Luar Biasa atau SLB PKK Provinsi Lampung, Ibu Linda Kurniasari, MPD.

0: Baik pendengar, Sekolah Luar Biasa atau SLBPKK Provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui keberadaan sekolah ini, saya berkesempatan mewawancarai Kepala SLBPKK Provinsi Lampung, Ibu Linda Kurniasari, MPD. Baik Bu, bisa disampaikan berapa jumlah siswa yang saat ini ada di SLBPKK ini?
1: Sekitar 228 SD, SMP, dan SMA. Gabungan sampai belakang kita ada 2 hektar kurang lebih. Terus kita itu ada 3 ketunaan, tuna rungu, tuna netra, dan kemudian tuna grahita. Jadi dari anak-anak itu juga mereka ngambil ada keterampilan, mulai SMP itu sudah ngambil keterampilan.
0: Berapa jumlah tenaga pengajar yang ada di sini?
1: Tenaga pengajarnya semua ada 37 bersama tendik semua 55. Jadi basic khususnya itu mereka adalah guru yang pada saat mengambil kuliahnya itu di PLB, dan di PLB itu kalau untuk di Lampung itu ada itu di Universitas Muhammadiyah. Beberapa guru kami kebanyakan juga dari Pulau Jawa di P3K yang tahun 2025 itu PPG dalam jabatan ya, prajabatan dari Bandung, kemudian dari Jawa Tengah, dari Jogja, ada dari Jakarta. Untuk guru-guru senior, banyak sekali guru-guru senior sini juga lulusan dari Bandung. Memang harus kekhususan ketika mengajar, mereka harus khusus ada. Memang kalau mau ngajar di tunanetra ya dia mengambil juga tunanetra, kemudian di tunarungu. Di sini ada 2 pegawai kita yang memang disabilitas. Yang pertama itu gurunya tunanetra, kebetulan mengajar di tunanetra. Satu pegawai tendik ya, bantu bersih-bersih, itu alumni sini pertama itu tunarungu, bekerja di sini.
0: Apakah ada siswa atau siswi atau juga bahkan alumni yang berprestasi?
1: Alhamdulillah banyak berprestasi. Kebetulan yang dulu-dulu tuh banyak banget, baru 2 tahun, tapi yang 2 tahun terakhir ini ada mereka berprestasi di tingkat nasional, yaitu fashion show kemarin SMP dan SMA ke tingkat nasional tahun 2024 kalau nggak salah, walaupun nggak juara.
2: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: perihal mendorong prestasi kaum difabel dirangkum oleh reporter RRI Bengkulu Reja Ari Wibowo.
1: Menurut saya, kalau mendorong prestasi penyandang disabilitas itu intinya itu

0: memberikan kesempatan yang sama bagi mereka penyandang disabilitas. Nah, mereka itu juga punya potensi, tapi sering terhambat. Biasanya itu terhambat karena akses dan lingkungan sekitar. Nah, jadi yang penting itu dukungan nyata sih dari kita, seperti tersedianya pendidikan, terus adanya fasilitas dan ruang untuk mereka berkembang. Menurut saya kalau itu terpenuhi sih, saya yakin mereka bisa berprestasi sama seperti kita, bahkan bisa lebih kan?
1: Ya, kalau menurut pribadi dari saya, kalau untuk upaya peningkatan prestasi atau konsolidasi untuk penyandang disabilitas, itu kan tidak cukup hanya dengan niat baik, tapi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Salah satu upayanya yaitu akses pendidikan yang inklusif. Sekolah atau kampus itu kan perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk keberlangsungan para disabilitas. Tentunya dalam akses pendidikan ini, pendampingan atau gurunya itu khusus agar lingkungan fisiknya itu mudah diakses. Terus yang kedua itu ada juga pelatihan, keterampilan yang sesuai. Ya, prestasi itu kan tidak selalu tentang akademik. Maka pelatihan seperti desain, IT, kerajinan, tentunya pelatihan-pelatihan yang cocok untuk kaum disabilitas bisa disalurkan di sana. Itu sih menurut saya. Tidak hanya tentang niat baik, tetapi tentang upaya yang kita lakukan untuk mereka. Terima kasih.
2: Upaya peningkatan prestasi penyandang disabilitas itu dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar, yang mana program beasiswa ini dari kampus maupun sekolah itu menyediakan bantuan UKT, biaya hidup bulanan, dan dukungan pendidikan. Mungkin nanti itu bisa dapat dipantau lebih ke lapangan, melihat apakah program ini sudah menyasar tepat sasaran atau belum gitu. Selanjutnya yaitu upaya yang bisa kita lakukan yaitu penggunaan teknologi bantu, seperti alat bantu dengar digital, untuk penyandang tunarungu agar lebih jelas menerima suara, atau menggunakan aplikasi suara menjadi teks untuk membantu mereka dalam komunikasi dan belajar itu lebih efektif gitu.
3: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang. Guna menggali potensi anak-anak istimewa, Forum Keluarga Spesial Indonesia atau FORKESIS Chapter Sumatera Selatan menggelar kegiatan apresiasi potensi kreativitas tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
4: Keluarga Spesial Indonesia FORKESIS Chapter Sumatera Selatan Sumsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Hari Down Syndrome dan Bulan Kesadaran Autisme 2026 pada Minggu 3 Mei lalu di Gedung Kesenian Palembang. Ketua FORKESIS Chapter Sumatera Selatan Devi Wahyuni mengatakan kegiatan itu bertujuan menggali serta menampilkan potensi anak-anak istimewa melalui berbagai pertunjukan seni. Momentum peringatan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus dengan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti sambung ayat Al-Quran, teatrikal, musikal, pantomim, dan diakhiri dengan bernyanyi serta berfoto bersama.
5: Jadi kita judul kegiatan kita apresiasi potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Ini mau menggali potensi anak-anak dengan penampilan mereka di pentas seni kayak gitu. Karena kita sudah ada beberapa ekskul yang sudah kita lakukan, kayak ekskul melukis, terus teaterikal. Nah, dari situ kita berusaha mereka tampil untuk memamerkan karya-karya mereka dan juga mengapresiasi anak-anak yang bisa dengan keterampilan lainnya, misalnya punya potensi menyanyi, pantomim, puisi, kayak gitu, seperti itu Pak. Jadi ini tujuannya untuk melatih keinginan percaya diri mereka.
4: Devi mengungkapkan FORKESIS Sumatera Selatan masih sangat membutuhkan dukungan karena kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan selama ini terkendala tenaga pengajar, seperti ekstrakurikuler melukis dan teatrikal dan serta bidang olahraga. FORKESIS Sumatera Selatan ditegaskannya akan terus berkomitmen menjadi wadah untuk menampingi dan memperjuangkan anak-anak berkebutuhan khusus. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: 3 orang calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 3 kloter embarkasi Palembang tunda keberangkatan menunaikan ibadah haji. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Tiga calon jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat bersama kelompok terbang embarkasi Palembang. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung Dewi mengatakan ketiga jemaah tersebut sebelumnya telah masuk dalam daftar keberangkatan kloter tahun ini. Namun setelah melalui pemeriksaan kesehatan terakhir, mereka dinyatakan belum memenuhi syarat untuk terbang atau tidak istita'ah. Ketiga calon jemaah haji tersebut masing-masing dari kloter 7, 1 orang, kloter 8, 1 orang, dan kloter 9, 1 orang.
2: Jadi totalnya 3. 9 sudah ada namanya. Kloter 7 itu ada dari Pangkal Pinang atas nama Zulwani Muhammad Zamdin. Sakit. Ini sakit semua ya, ini alasannya. Kloter 8 dari Bangka, Tari Abdul Rozak. PLM 9 dari Bangka Selatan atas nama Agustan Setun Karim.
1: Dewi menjelaskan penundaan dilakukan demi keselamatan jemaah itu sendiri mengingat ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima. Selain itu, keputusan itu juga merupakan bagian dari prosedur standar yang diterapkan guna memastikan seluruh jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah dengan baik. Ketiga calon jemaah haji bisa saja diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji berikutnya setelah kondisi kesehatan mereka dinyatakan pulih. Namun jika dilihat dari hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah bersangkutan berpotensi besar tidak istita'ah. Kemungkinan besar menurut Dewi, CJH harus melimpahkan kursinya kepada ahli waris atau dikembalikan uangnya. Sementara petugas haji Bangka Gyalpul Prabunga menuturkan, sebanyak 444 calon jemaah haji telah tiba di Madinah, di mana sebetulnya dalam kloter 8 tersebut terdapat 445 orang, namun satu terpaksa tidak berangkat karena sakit.
3: Semuanya berjumlah 444 orang, di mana seharusnya berjumlah 445, tetapi ada satu yang tunda keberangkatan dikarenakan sakit. Jadi yang diberangkatkan adalah berjumlah 444 orang dalam kondisi sehat walafiat semuanya.
1: Untuk saat ini, kloter 7 dan kloter 8 calon jemaah haji Provinsi Bangka Belitung sudah berada di Madinah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Jadi di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, 4 rumah permanen hangus tak tersisa. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Sebanyak 4 unit rumah permanen yang berlokasi di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, ludes terbakar hebat pada Selasa siang. Kebakaran ini menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. Api dengan cepat membakar material rumah. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran Kota Sungai pun berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang warga, Afrizal Chandra, mengatakan bahwa dirinya langsung bergegas pulang setelah mendengar kabar kebakaran. Mengingat lokasi kejadian berada tepat di samping rumahnya, ia bersama warga yang lainnya turut membantu proses pemadaman api. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dari keterangan warga, rumah yang terbakar terdiri dari 3 unit rumah kontrakan dan 1 unit rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Api besar, satu orang masalah. Tengok api dah mengumum tinggi. Kita pulang tengok dekat rumah. Lepas tengok dekat rumah langsung kita siram air tu dekat rumah supaya nak lebar dekat rumah. Setelah itu banyak baru datang banyak warga. Kita bantu nyiram air. Habis itu baru datang pemadam kebakaran.
1: Di samping itu, warga juga dihimbau untuk selalu waspada serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP, 7 RRI SP Bintuhan. Pastikan hak pilih KPU Kabupaten Kaur agendakan pencocokan terbatas di 4 kecamatan. Berikut laporan reporter Danu Jogjarto dari SP Bintuhan.
3: Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur segera melaksanakan kegiatan pencocokan terbatas atau coktas pada pekan ini. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni Rabu dan Kamis 6 hingga 7 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Kaur secara serentak. Lokasinya mencakup Kecamatan Maje, Nasal, Kinal, hingga wilayah Kecamatan Lungkang Kule. Anggota Komisioner KPU Kaur Jalani memberikan pernyataan resmi terkait teknis pelaksanaan di lapangan. Pihaknya memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas validasi data pemilih tersebut. Rencana pelaksanaan dibagi menjadi 2 tim kerja yang bergerak secara terpisah. Setiap tim akan menjangkau 2 kecamatan berbeda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2 anggota Komisioner KPU Kaur akan mendampingi langsung setiap tim di lapangan. Para staf dan jajaran sekretariat juga turut mengawal jalannya proses coktas.
4: KPU dan Kaur akan melaksanakan coktas. Kemudian untuk melihat data-data yang nanti sebagai bahan PPDB. Tentunya coktas ini akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 7. Di situ akan dibagi beberapa tim, yaitu ada 2 tim kan, ada nanti tim ke Kecamatan Maje dan Asal, dan ada tim nanti ke Kecamatan Kinal, Lungkang Kulis.
3: Ditambahkan oleh Jailani, langkah ini bertujuan untuk memvalidasi akurasi data pemilih di tingkat daerah. Validitas data menjadi prioritas utama demi kelancaran administrasi kependudukan bagi pemilih. Upaya tersebut merupakan bagian dari persiapan ini menyambut pemilu 2029 mendatang. Keakuratan data pemilih diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Sebanyak 225 jemaah calon haji asal Kabupaten Waikanan diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Gedung Pusiban Kompleks Pemkab Waikanan pada Rabu 6 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: 225 jemaah calon haji asal Kabupaten Waikanan diberangkat menuju Tanah Suci dari Gedung Pusiban Komplek Perkantoran Pemkab Waikanan. Pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, diiringi doa serta isak tangis keluarga yang mengantar keberangkatan para jemaah. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengatakan momen ini merupakan awal perjalanan spiritual yang sakral, bukan sekedar seremoni. Dijelaskan Ayu Asalasiah, perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati dan spiritual. Ia berharap seluruh jemaah dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar ibadah menjadi lebih khusyuk dan tawadu. Ayu Asalasiah juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan serta memperkuat kekompakan selama menjalankan ibadah haji.
2: Hari ini alhamdulillah pelepasan jemaah haji dari Kabupaten Waikanan tahun 2026 jumlahnya itu 225 jemaah calon haji. Tapi saya berpesan kepada calon jemaah haji agar menjaga kesehatannya, kompak-kompak dan mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Jaga kesehatan, keselamatan, dan saya doakan semoga diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan. Pastinya aja cuaca karena memang berubah di sana, katanya lagi musim panas ya, 40 derajat, jadi banyak-banyak minum. Dan tentunya banyak istirahat, banyak berzikir, banyak berdoa.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Waikanan Ali Solihin menyampaikan total jemaah yang berangkat sebanyak 225 orang, terdiri dari 99 laki-laki dan 125 perempuan, serta didampingi satu petugas daerah. Dia menjelaskan sebelumnya terdapat 226 calon jemaah, namun dua di antaranya meninggal dunia sebelum keberangkatan.
3: Jumlah jemaah haji yang baru kita berangkatkan sebanyak 224 orang, yang terdiri 99 jamaah laki-laki dan 125 jamaah perempuan, ditambah satu petugas haji daerah. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji Kabupaten Waikanan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan, kemabruran, mulai dari berangkat sampai dengan pulang kembali ke tanah air nanti.
1: Untuk mendukung kelancaran perjalanan, Pemkab Waikanan menyiapkan 5 unit bus utama dan 1 kendaraan logistik. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang sore ini, masih bareng Tata. Spill dong, lagi di mana? Pendengar semua bisa lewat WhatsApp di 0821 7927 9090, atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1. Akun YouTube, aplikasi RRI Digital aja pokoknya ya. Boleh kasih tahu kita sekarang posisi lagi di jalanan mana, bagaimana juga cuaca dan lalu lintas di sekitar Anda. Tapi kalau misalnya ngomongin soal lalu lintas maupun cuaca ya, kalau kita lihat ya, untuk yang dekat-dekat dulu aja deh, di dekat RRI sendiri ini kayaknya terpantau ramai lancar ya sore hari ini, dan masih ada cahaya-cahaya matahari, cahaya-cahaya matahari, bulan menyinari kayak puisi ya. Jadi enggak gelap gulita gitu loh pendengar ya, tapi enggak tahu apa yang dirasakan pendengar kalau misalkan di luar. Ini saya memantau hanya lewat CCTV Pemerintah Kota Palembang aja di sekitaran Simpang Polda dan sekitarnya. Next di arah mana nih? Benteng Kuto Besak. Kalau di Benteng Kuto Besak kayaknya mendung-mendung gitu ya pendengar ya. Nah, jadi boleh lah ya, untuk Anda yang mungkin sekali di jalan boleh banget di 0821 7927 9090, pantauan cuaca maupun arus lalu lintas di sana seperti apa. Nah, ada informasi lain yang akan Tata sampaikan pendengar di sore hari ini ya, bahwa Sumatera Selatan itu tercatat mengalami deflasi pada April 2026 sebesar 0,04% dengan inflasi tahunan 1,63%. Jadi tetap terkendali di tengah dinamika tekanan harga pada momen HBKN, hari besar ya, Idul Fitri. Jadi secara spasialnya, inflasi tahunan tertinggi itu terjadi di Lubuk Linggau sebesar 1,79% year on year, diikuti Palembang 1,71%, Muara Enim 1,48%, dan Oki 1,32%. Jadi kenaikan harga ini terutama dipengaruhi oleh komoditas emas, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan juga antar kota. Jadi semua tuh tetap berkolaborasi ya, untuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, subsidi ongkos angkut, penguatan pasokan pangan, dan juga pemantauan harga berbasis digital. Upaya ini mendukung memang untuk mendukung daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Jadi kita semua harus bijak-bijak berbelanja. Jadi berbelanjalah sesuai kebutuhan, cek harga dulu sebelum membeli, dan pastinya harus memprioritaskan produk lokal agar pasokan tetap kuat dan harga juga tetap stabil.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pemerintah terus memperkuat konektivitas di Sumatera Selatan dan ini terus dipercepat melalui pembangunan jalan tol Kayu Agung Palembang Betung. Proyek ini ternyata menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi logistik di kawasan tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan dua seksi utama tol tersebut rampung pada kuartal 3 2026. Kedua ruas yang menjadi prioritas itu seksi 1 Keramasan, Sungai Rengas, dan seksi 2 Sungai Rengas, Pangkalan Balai. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan proyek ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia memastikan juga bahwa pembangunan terus didorong agar selesai tepat waktu. Nah, jalan tol Kayu Agung Palembang Betung itu memiliki panjang total 111,69 km dan menjadi bagian dari jaringan. Jalan tol Trans Sumatera saat ini ruas Kayu Agung Palembang itu sepanjang 37,62 km telah beroperasi. Sementara untuk lanjutan menuju Betung sepanjang 69,19 km masih dibangun. Pembangunan ruas Palembang Betung itu terbagi dalam 3 seksi. Seksi 1 memiliki panjang 21,5 km, sementara seksi 2 sepanjang 33 km dan seksi 3 sepanjang 14,69 km. Jadi fokus percepatan pembangunan berada pada seksi 1 dan seksi 2 karena ini dinilai strategis, dan kedua ruas tersebut itu akan memperkuat konektivitas dan arus logistik kawasan Palembang menuju wilayah utara Sumatera Selatan. Jadi saat ini progres pembangunan menunjukkan capaian yang signifikan pada kedua seksi tersebut ya. Jadi pada seksi 1 pembebasan lahan itu telah mencapai 95,43% dan konstruksi sebesar 92,07%. Sementara pada seksi 2 progres pengadaan lahan itu mencapai 95,58% dan konstruksinya itu sebesar 89,88%. Dan seksi 3 Pangkalan Balai Betung itu masih dalam tahap pembangunan. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan baca saja media online kami di rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Masih di Palembang sore ini, pendengar, masih bareng Tata. Jangan lupa untuk akses media online kami di rri.co.id, pendengar, dan juga download aplikasi kami RRI Digital. Anda bisa streaming melalui RRI Digital dan juga melalui aplikasi serta web kami di rri.co.id. Selanjutnya kami akan sampaikan cek fakta untuk sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Nah, faktanya ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN ya, di Trianto mengatakan bahwa informasi semacam itu adalah hoax ya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile, dan PLN juga mengimbau bahwa masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus check and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik, viewersnya ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

Punya keluhan soal layanan publik? Atau ide segar untuk kemajuan Sumsel kita? Jangan simpan sendiri. Karena pembangunan daerah bukan hanya tentang angka, tapi tentang mendengar suara Anda. Hadir lebih dekat, melayani lebih nyata. Dengarkan Kepala Daerah Menyapa. Wadah aspirasi langsung antara pemimpin dan masyarakat untuk Sumatera Selatan yang lebih baik. Disiarkan langsung setiap Kamis minggu ketiga, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Jangan Anda lewatkan, karena suara Anda sangat berarti untuk perubahan. Kepala Daerah Menyapa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Yang kali ini kita akan mengangkat kisah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang doa yang dikabulkan karena amal soleh dan menjauhi zina. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang lewat di sebuah hutan. Ketika hujan mulai turun, agar tidak kehujanan, masuklah mereka ke dalam gua. Karena hujan sangat deras, sebuah bongkahan batu besar jatuh dari gunung sehingga menutupi pintu gua. Lalu ketiga orang tersebut bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa mereka akan berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka untuk memindahkan batu tersebut. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mempunyai orang tua yang telah tua dan lemah. Setiap hari aku biasa memberi mereka makan terlebih dahulu, baru kemudian anak-anakku. Pada suatu hari aku pergi jauh mengambil kayu dan aku baru pulang setelah hari senja. Ketika aku kembali, aku memerah susu dan membawa susu itu. Tetapi aku dapati orang tuaku sedang tidur nyenyak. Maka aku tetap membawa mangkuk susu itu di tanganku dan aku tetap berdiri. Anak-anakku melengket di badanku untuk meminta susu. Aku berpikir tidak akan memberi susu itu kepada anakku sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Pada saat itu anak-anakku juga meminta susu itu. Haruskah aku membangunkan orang tuaku? Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku baru akan memberi makan anakku setelah memberi makan orang tuaku. Ketika orang tuaku bangun, pertama-tama aku memberi mereka minum, baru kemudian anak-anakku. Ya Allah, jika amalan tersebut Engkau ridhoi, maka geserlah bongkahan batu itu sehingga kami bisa melihat langit. Maka batu tersebut bergeser sedikit sehingga langit pun terlihat. Orang yang kedua berkata, "Ada anak perempuan pamanku yang sangat aku cintai. Aku pernah mengajaknya berzina, tetapi ia menolak. Suatu ketika ia bersedia melakukannya asalkan aku memberinya 100 dinar kepadanya. Dengan bekerja keras terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian uang itu aku serahkan kepadanya. Kemudian ia mau menerimanya dan berbaringlah ia. Aku pun duduk di antara dua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan kamu renggut keperawananku. Takutlah kepada Allah.' Maka aku bangkit, 'Ya Allah, Engkau tahu apa yang telah aku lakukan. Jika Engkau ridho dengan perbuatan tersebut, geserlah sedikit batu itu.' Maka batu itu bergeser sedikit." Menurut Muslim Syarif, pada masa itu adalah masa kelaparan dan si gadis meminta 120 dinar. Orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mengupah seorang upahan untuk membuat tempat padi. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, 'Berikanlah upahku.' Lalu aku berikan upahnya seukuran tempat padi yang dibuatnya. Tetapi ia tidak suka. Maka upahnya berupa padi tetap aku tanam sehingga aku dapat mengumpulkan sapi dan penggembalanya. Kemudian ia datang lagi kepadaku dan berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan atau kurangi hakku.' Aku menjawab, 'Pergilah engkau, ambillah sapi dan penggembalanya.' Ia berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan janganlah aku dipermainkan.' Aku menjawab, 'Aku tidak akan mempermainkan engkau, ambillah sapi itu dan penggembalanya.' Lalu diambilnya dan dibawanya semua. Kalau kiranya engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari keridhaan engkau, maka bukakanlah untuk kami batu yang masih ada." Lalu dibukakan oleh Allah batu itu sehingga mereka dapat keluar.

0: masih dengan Lentera Hati dengan kisah teladan lainnya. Dan berikut ini tentang doa makbul pada saat yang genting. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berdagang antara Syam dan Madinah serta dari Madinah ke Syam. Dia biasa bepergian tanpa bergabung dengan kafilah-kafilah demi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ia bepergian dari Syam ke Madinah, seorang penyamun mencegahnya dan berkata kepadanya, "Berhenti." Pedagang itu pun berhenti dan berkata kepada si penyamun, "Ambillah barang-barangku, tetapi janganlah kamu rintangi jalanku." Si penyamun mengulangi apa yang telah dikatakannya. Si penyamun menjawab, "Urusan harta bukan urusanku, tetapi dirimulah yang aku kehendaki." Maka pedagang itu menjawab, "Apa yang kamu kehendaki dariku? Bukankah urusanmu adalah hartaku? Ambillah barang-barang itu dan pergilah." Kemudian si penyamun mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya. Si pedagang berkata, "Tunggulah sampai aku berwudu dan berdoa kepada Tuhanku." Setelah itu si pedagang bangkit untuk berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Baru kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha penyayang, wahai pemilik ars yang agung, wahai yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali, wahai yang maha melakukan apa yang dikehendakinya, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu dan memenuhi segenap penjuru arsmu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan yang dengannya engkau memerintah makhlukmu dan dengan kasih sayangmu tidak ada Tuhan selain engkau, wahai yang maha penolong, tolonglah aku." Doa itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang berwarna abu-abu dan berpakaian hijau dengan memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Ketika penyamun melihat pengendara kuda itu, ditinggalkannya si pedagang dan disongsongnya si pengendara kuda itu. Ketika sudah dekat, si penunggang kuda itu menyerang si penyamun sehingga si penyamun terlempar dari atas kudanya. Kemudian penunggang kuda itu mendatangi si pedagang dan memerintahkan, "Bangkitlah dan bunuhlah ia." Namun si pedagang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Aku tidak pernah membunuh seseorang dan diriku tak layak membunuhnya." Lalu penunggang kuda itu menuju si penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian ia datang kepada si pedagang sambil memberitahu, "Aku adalah seorang malaikat dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa untuk pertama kalinya, kami mendengar bunyi gaduh di pintu gerbang langit. Kami berkata, sebuah kejahatan telah terjadi. Ketika engkau berdoa untuk kedua kalinya, pintu langit terbuka dan terlihat seberkas nyala api. Ketika engkau berdoa untuk ketiga kalinya, Jibril alaihi salam turun ke langit kami dan berteriak, 'Siapakah yang mau menolong orang yang tertekan ini?' Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan membunuh penyamun itu. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan pertolongan kepada siapa saja yang berdoa. Dengan doamu tadi pada setiap saat yang penuh tekanan, malapetaka dan keputusasaan." Setelah itu si pedagang melanjutkan perjalanannya dengan aman sampai ke Madinah dan pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menceritakan kisahnya kepada beliau, juga tentang doa yang diucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Allah telah mengilhamimu dengan nama-namanya yang paling indah yang jika disebutkan dalam doa, niscaya Dia akan mengabulkannya. Jika Dia dimohon dengan nama-nama itu, Dia akan menganugerahkannya."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 Palembang pendengar. Kita cukupan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi Islami, nanti kita akan lanjutkan kembali. Karena saat ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Qur'an. Di kesempatan sore hari ini kita akan menyimak pengajian Al-Qur'an surah Fatir ayat 27 sampai dengan 32. Dibacakan oleh kori kita Fitraya di SPDI, dilanjutkan dengan maghrib wilayah Kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat.

dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi.

0: Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Mutiara Hikmah, peneman Anda melakukan persiapan sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Mutiara Hikmah mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum-hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang merupakan tuntunan bagi umat Islam untuk menggapai keselamatan di dunia dan akhirat. Mutiara Hikmah kami siarkan sepekan sekali hari Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nantikan Mutiara Hikmah hanya di Pro 1 RRI Palembang, radio publiknya masyarakat Sumatera Selatan.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

89,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pada saat ini pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, masih ditemani sama Tata di Palembang malam hari ini. Malam ini lagi di mana nih? tiba-tiba kok suaranya kayak gitu. Nanti didengerin Bang Haris katanya suara Tata kayak robot. Enggak lah ya. Nah, jadi ceritanya malam hari ini pendengar, nanti jam 7 Tata ajak ada untuk mendengarkan formasi lewat berita pukul 7 malam atau pukul 19 ya, bersama RRI Pro 3. Tapi jangan sedih, masih ada info-info lainnya juga yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah ini dari wilayah mana nih? Kita kemana dulu nih? Dari Oki pendengar. Jadi Bupati Ogan Komering Ilir mengajak SMSI untuk mengawal akurasi informasi dan meredam hoax ya. Bupati Oki Mukhendi Mahzareki mengajak Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengawal akurasi informasi sekaligus meredam penyebaran hoax di daerah. Jadi Mukhendi mengatakan bahwa pemerintah itu membutuhkan media yang tidak hanya cepat tetapi juga akurat. Nah, menurutnya kualitas informasi menjadi penentu ya dalam membaca kondisi real masyarakat. Jadi ia menilai tantangan utama saat ini adalah maraknya informasi yang beredar tanpa verifikasi, dan dalam kondisi itu media dituntut untuk tidak sekedar menyampaikan tetapi juga menyaring.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
1: Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi.
2: Menteri Keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur. Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC. Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kontrol teritorial di wilayah jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dengan memperkuat sektor swasta dan industri manufaktur. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Tapi teman-teman juga bantu doain dong. Jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek.
3: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 menumbuhkan optimisme akan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 sebesar 5,4%. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 6% untuk tahun ini. Dalam media briefing hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan sejumlah program akan berjalan di triwulan kedua dan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi selanjutnya.
0: Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat. Operasi Merah Putih kan masih baru, biasa nelayan masih baru, ada beberapa program yang masih baru jalan. Kalau jalan nanti, itu kan akan jaga stabilitas harga.
3: Tetapi yang paling utama, kata Menkyu Purbaya, pemerintah akan memberikan dukungan lebih besar pada sektor swasta dan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Utamanya kita pastinya nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek, yang akan kita kasih.
3: Dukungan untuk sektor swasta dan manufaktur yang saat ini sedang dimatangkan, tambah Menkyu Purbaya, adalah pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Di triwulan kedua, misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 bagi ASN dan tetap memberikan subsidi serta kompensasi energi.
4: Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026, targetnya sebesar 55 triliun, kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah juga berencana menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat atau

0: Lantas Polres Musirawas Utara, Yonif TP 846 Satria Silampari. Kondisi terkini tadi sudah disampaikan juga oleh Kasat Lantas Muratara ya, bahwa saat ini jalanan juga masih terpantau lancar begitu ya, dan api berhasil dipadamkan. Korban juga saat ini masih dievakuasi di Rumah Sakit Muara Dupit Muratara, pendengar ya. Dan kita nanti akan update kembali seperti apa untuk informasi selengkapnya atau informasi terupdate dari kecelakaan maut tersebut. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RI Pro 1. Laporan terkini. Pro 1.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan

0: harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Palembang malam ini. Selama beberapa jam ke depan pendengar, kita telah menyiapkan rangkaian acara spesial untuk menutup untuk menemani hari Anda, tepatnya di hari Rabu 6 Mei 2026, mulai dari pukul 20 hingga mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebagai pembuka, sesaat lagi akan kami hadirkan juga sandiwara radio dengan judul Di Lahap Canggung. Jadi jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kejadian di malam yang tragis itu, bagi Farid, Farhan, dan Fani, tidak pernah terlintas sedetik pun di pikiran maupun hati ketiganya. Karena bertahun-tahun sebelum malam itu, ketiganya telah lebih dulu merasakan malam yang jauh lebih panjang dan gelap, yaitu kepergian tragis sosok istri sekaligus ibu di rumah kecil mereka. Bagi ketiganya, sebelum malam itu, rasa-rasanya tidak ada satu hal di dunia ini yang dapat atau akan melukai mereka lagi. Ini adalah cerita tentang satu keluarga
4: yang dilahap sekaligus oleh api dan rasa canggung.
3: Pagi di hari yang sama, sebelum kemalangan besar menghampiri keluarga kecil itu.
2: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: penyiar di Pos 1 Manado, penyiar favorit saya Ibu Ike Darson Mamuaya. Ibu Ike, tetap semangat ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dari Manado kita ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
1: Bang Albert? Halo.
2: Halo.
1: Oke, terputus. Kita menuju ke Bang Lanius lagi di mana nih? Bang Lanius, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya. Malam, Bang.
3: Memilih lewat lagu.
1: Lagi ya. Di mana nih?
3: Di Subasambas nih.
2: Oh, Subasambas ya. Ya. Oh,
3: oke. Okay. Okay, ya, Bang cuaca Lanius. Ini dengan juga cuaca juga lagi
2: iya.
3: Hujan juga tadi.
2: Hujan. Okay. Sama di ya. Sini juga Jakarta.
3: Iya, ini kalau saya berbicara tentang rocker ya, ini saya, memang saya hobinya rocker juga saya sebenarnya ya di dulu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Memang saya suka lagu-lagu rocker, memang metal-metal saya paling suka. Karena kalau lagu-lagu rock metal ini banyak maknanya dan banyak nasihat-nasihatnya yang saya betul. Dengar gitu ya.
1: Okay.
3: Saya selalu menilai dari kata-kata liriknya gitu ya. Karena ada juga yang ada yang mengatakan kalau rock itu katanya musik setan gitu. Nah, saya mau hanya bertanya aja begitu. Pandangan Lung itu Pitu pernah
2: enggak mendengar kata lawang itu? Pitu,
3: gitu. Lawang Pitu. Dan juga kan kalau bagi saya sih enggak juga gitu ya, enggak juga sih. Dibilang musik setan itu enggak mungkin enggak juga seperti itu. Mungkin ya hal-hal yang negatif aja yang seperti itu kan.
1: Siap.
3: Banyak juga rocker yang positif gitu kan.
1: Iya, okay.
3: Nah, dan juga kedua, saya ingin tahu ada enggak sih lagu-lagu Jawanya begitu, yang rock metal yang lagu Jawanya begitu.
2: Liriknya aja, dalam bahasa gitu, Jawa ya. Mungkin maksudnya ya, Bang Lanius.
3: Lagu-lagu Jawa ya. Gitu.
1: Siap. Karena
3: ada juga yang metal-metal gitu ya. Mungkin dua pertanyaan itu ya. Saya ingin
1: siap tahu aja lah. Bang Lanius ya. Ditunggu ya.
3: Terima kasih. Selamat.
2: Oke, Bang Lanius.
1: Selamat malam. Dari Sambas, Kalimantan.
2: Kita ke Bondowoso, ada Pak Putra Magenda.
1: Halo Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Lita, Mas Yudi.
2: Iya Pak Putra.
1: Lita Gading mungkin ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra.
4: Oh, alhamdulillah iya. Malam ini masih gabung dengan apa nasional RRI.
2: Iya,
1: oh
2: betul.
1: Iya siap.
4: Sehat walafiat.
1: Oke, okay. Langsung dengan Lawang Pitu dan Bantrison Manurung.
2: Kenapa Pak Putra?
4: Kabar gimana?
2: Oh dia? Alhamdulillah baik. Di Jakarta baik-baik saja.
4: Kalau boleh tahu bintang tamunya Mas siapa?
2: Ya,
1: ada Lawang
2: Trison Pitu dan Lawang Pitu Band.
1: Manurung.
2: Lawang Pitu Band.
5: Halo. Pak
2: ya,
5: Putra.
2: Silakan Pak Putra.
1: Apa yang mau ditanyakan? Ya,
4: salam kenal, baik. Mas
5: salam
4: ya.
5: Kembali.
1: Siap.
4: Salam kenal. Kalau boleh tahu. Lia menciptakan lagunya mulai tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan?
1: Oke.
4: Itu aja Mas.
1: Ya. Siap.
2: Siap.
4: Ya, boleh salam.
2: Boleh silakan Pak Putra.
4: Ya salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat bersama keluarga juga.
1: Amin.
4: Bahagia. Siap. Juga seluruh RRI di Jember, kru semuanya dalam keadaan sehat.
1: Oke.
4: Okay. Juga ada Yuk Melong di Candi Jati, Arjasa,
1: okay.
4: Kabupaten Jember. Dah gitu aja.
1: Terima kasih Pak Putra. Terima selamat kasih. Malam.
2: Terima kasih Pak Putra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebetulan langsung nyambung dari Lampung, Bang Leman.
2: Abang Leman, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat
1: waalaikumsalam
6: malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan langsung dengan Bang Trison Manurung.
2: Ya. Iya. Iya, Bang. Langsung dengan bintang tamu. Lawang Pitu. Ben.
1: Pitu Lawang. Pitu.
6: Ya, ini pertanyaannya.
1: Siap.
6: Sejak kapan dibentuknya Lawang Pitu Ben? Kok kenapa bukan Lawang Sewu gitu loh.
1: Oke.
6: Okay. Bangunan itu Lawang Sewu. Tahu saya Lawang Sewu Sumbaita gitu.
2: Iya. Aku jadi ketawa.
6: Yang kedua, kalau boleh tahu.
1: Ketiga, Pak.
2: Iya.
1: Ketiga.
2: Iya.
1: Ketiga. Sejak kapan sama namanya? Kan dua dong. Ini yang ketiga.
2: Iya.
6: Apa itu anggota-anggota Lawang Pitu ini asalnya dari mana saja?
1: Oke, siap. Ditunggu ya.
6: Kampungnya gitu.
2: Siap, Bang Leman.
1: Oke,
6: Mas Yudi.
1: Siap.
6: Baita. Salam kembali Mas Yudi.
2: Silakan.
6: Untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Buat Fatmawati Manado.
1: Siap.
6: Teman saya yang setia. Mm-hmm. Putra Magenda di Bondowoso, selamat malam.
1: Oke, okay, terima selalu. Kasih.
6: Dan juga okay, untuk semua yang di Lampung. Oh ya, Mas Yudi, pantun satu aja Mas Yudi.
2: Oh, pantun yo, silakan yo.
6: Paling enak makan bubur kacang hijau.
2: Cakep.
6: Makannya dengan kue putu.
1: Yuhu.
6: Selamat malam Bung Bene Joy, yang selalu nomor satu.
1: Oh, terima kasih. Sama-sama.
2: Sama-sama Bang Leman.
1: Satu lagi kita ke Papua.
2: Ada Ibu Ana.
1: Ibu Ana di Sawong.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Lah, kok mati? Sebentar, Bu Ana silakan telepon lagi ya. Kita jawab satu persatu pertanyaan yang pertama dari Bung Bene Joy. Metal itu kan keras. Identik dengan keras tadi dibilang begitu ya. Bagaimana
2: cara menyikapi
1: apa itu ya? Menyikapi bukan fenomena apa namanya? Istilah itu banyak orang yang mengistilahkan bahwa
2: rock
1: musik
2: itu
1: rock
2: identik dengan kekerasan itu maksudnya.
1: Silakan, agak mendekat.
2: Iya.
5: Kalau dibilang rock itu agak mendekat dengan kekerasan, ya juga.
1: Iya juga ya.
5: Kekerasan yang mana dulu nih?
2: Iya. Oke.
5: Okay. Ya enggak. Biasanya kalau Lawang Pitu sendiri sih, menginspirasikan kekerasan itu adalah ketika kita memprotes atau kita merasa tidak suka, kita mengatakannya lewat lirik dengan keras.
1: Oke. Okay.
5: Misalnya kita tidak puas dengan sesuatu, misalnya apa ya, dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang membuat kita marah, itu kita tuangkan dalam lagu.
1: Oh, betul, jadi di situ kerasnya
5: itu,
1: ya.
5: Kalau Lawang Pitu.
7: Liriknya yang keras.
5: Dari liriknya
1: ya.
5: Kalau musiknya sih kita punya musik yang ini juga kok, yang easy listening.
1: Iya. Tadi kita puterin kok.
5: Bisa dengar lagu Ilusi di album baru kita.
2: Iya, ini ada ini.
5: Lahir untuk jadi pemenang.
2: Aku sedang memegang albumnya. Nah,
5: itu ada. Dan kita bawa beberapa CD nih buat mendengar nih yang pertanyaannya keren-keren.
2: Nah.
5: Dapat CD.
2: Asik.
5: Dari Lawang Pitu.
2: Siap.
5: Kira-kira menurut saya seperti itu.
1: Pertanyaan kedua, pernah satu panggung dengan Slang enggak?
7: Ya, kita pernah satu panggung dengan Slang pada tahun lalu ya, 2024.
2: Di acara apa Mas?
7: Di acara kita waktu itu main di GBK.
2: Wow,
7: di GBK
2: luar biasa.
7: Bareng dengan Slang waktu itu dengan GBK. Yang lainnya juga. Di acara GBK, salah satu acara lah, saya nggak usah sebutkan itunya.
2: Iya.
7: Satu panggung di GBK.
1: Siap, ya.
2: Tetap teman.
1: Oke. Dari Bang Lanius di Sambas, Lawang Pitu pernah dengar nggak sih kalau musik rock itu diidentikan dengan setan. Musik setan. Mbak Ita dulu ngerok setan dong.
2: Iya. Itu kan anggapan yang salah.
1: Anda kami yang salah. Iya. Gimana silakan dijelaskan.
5: Kalau menurut saya sih nggak salah juga Mbak Ita. Memang ada beberapa musik ya, band-band yang memang khusus mereka menceritakan ya,
2: di mancanegara emang ada
5: tentang setan. Okay. Tapi di sana ya, di luar ya.
1: Kalau di Indo nggak ada ya.
2: Di Indo kayaknya belum.
7: Bahkan mungkin saya tambahkan ya. Di Lawang Pitu itu kita menciptakan lagu tentang keharmonisan antara hubungan kita dengan Tuhan.
1: Oke. Okay.
7: Nah, itu di album pertama kita yang berjudul Anugerah Harmoni. Dan itu jadi judul album kita yang pertama.
1: Siap.
7: Itu juga sudah ada video klipnya, nanti pendengar bisa melihat di YouTube ya nanti.
2: YouTube,
7: ya. Itu liriknya antara hubungan kita dengan Tuhan.
1: Wah,
2: masya Allah.
1: Tuh, Bang Lanius.
2: Gak ada setannya. Gak ada setannya nih.
5: Kalau Lawang Pitu memang tidak membicarakan setan sih.
7: Ya.
1: Satu lagi pertanyaan dari Bang Lanius, pernah membawakan atau bikin lagu-lagu rock berbahasa Jawa enggak sih?
7: Sampai sekarang kita sudah dua album. Yang pertama album Anugerah Harmoni, yang kedua itu Lahir Menjadi Pemenang yang CD-nya ini kita bawa. Dan kita sudah bikin beberapa lagu, sampai sekarang belum ada yang
2: berbahasa Jawa.
7: Mungkin nanti akan berbahasa Jawa.
1: Sebentar. Oh, Trisutrison ya.
2: Kenapa Trisutrison ya?
1: Namanya diubah dulu. Oke, kita angkat terlebih dahulu yang jauh dari Sorong ini.
8: Selamat malam, Bu Ana. Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya.
8: Hai.
2: Alhamdulillah, baik, Bu Ana.
8: Kayaknya tereng banget ini suaranya berat. Pasti ini sukacitanya luar biasa.
2: Bu Ana langsung dengan bintang tamu kita ya.
8: Halo. Ini salam kenal.
2: Lawang Pitu Band.
8: Pak Trisno.
1: Trisno. Tuh, itu nanti kalau dibikin lagi.
2: Aduh, itu aku jadi ketawa.
8: Apa kabar?
1: Baik, Ibu. Baik, baik.
8: Iya, semoga
5: ini kita ini Bu Ana ibunya Elias Pikal bukan ya?
8: Iya.
5: Halo Bu Ana, sehat selalu.
8: Saya mau tanya sedikit dulu ya Mbak Ita.
2: Iya, iya.
8: Itu saya mau tanya sama Pak Trison Manurung. Ya,
2: boleh.
8: Dari Lawang Pitu Band ini. Apa betul ya waktu dulu tuh pernah cabut dari band apa Eden kah?
2: Oh, Edane.
8: Edane.
2: Iya.
8: Edane. Terus itu kenapa dan apa konflik ataupun bagaimana gitu
2: konflik. Sampai konflik maksudnya. Konflik. Maksud gimana konflik?
1: Terus apa lagi?
8: Iya, terus sampai ini terpisah gitu apa gitu.
2: Oke.
8: Okay. Nah, gitu saja.
2: Oke, Bu Ana.
8: Lawang Pintu Manurung semakin
2: suka. Siap.
1: Diganti-ganti. Lawang Pintu Manurung ya. Oke.
5: Terima kasih Bu Ana.
1: Siap. Terima kasih.
8: Pak Andi Yudhistira,
1: siap.
8: Kak Noni di Pro 1 Sorong.
2: Terima kasih.
8: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjut ke pertanyaan Pak Putra tadi. Tahun berapa Lawang Pitu ini didirikan dan sudah berapa tahun berarti sampai sekarang?
7: Untuk Pak Putra ya tadi ya. Pak Putra itu jadi Lawang Pitu itu didirikan kita tanggal 2 Februari 2022.
1: Oke,
7: Jadi setelah setahun kita berjalan, dulu vokalis pertama itu Mas Dodi Katamsi. Lalu kita sempat juga dengan Mas Roy Jekonia dari
2: Bumerang ya, Mas Roy Bumerang.
1: Tonggone sampai ya.
2: Lah iya, wong Surabaya lho.
7: Lalu yang the only one sekarang adalah
2: Trison Manurung.
7: Kalau sampai sekarang kita sudah yang keempat ya. Dan kita sudah punya 2 album, ini persiapan juga lagi untuk album yang berikutnya.
2: Ini lahir untuk jadi pemenang ya sekarang kan?
7: Yang sekarang,
2: ya,
7: sekarang.
1: Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Bang Leman. Kemudian Lawang Pitu ini anggotanya ada siapa aja dan dari mana saja berasal?
7: Ya,
1: silahkan. Kenapa namanya juga nggak Lawang Sewu tadi?
2: Oh iya, kenapa nggak Lawang Sewu?
7: Ya, jadi
2: tadi kan sudah dijelasin kenapa kok Lawang Pitu.
7: Pak Leman dari Lampung nih ya.
2: Iya.
7: Pak Leman dari Lampung. Jadi yang pertama itu sejak kapan dibentuk tadi sudah dijawab. Lalu kenapa bukan Lawang Sewu?
2: Nah,
7: sepertinya terlalu banyak pintu nanti.
2: Sewu kakean mas.
7: Jadi 7 aja mas.
2: Iya.
7: Itu lalu tadi dia nanya juga dari mana saja anggotanya?
2: Ya,
7: ya kebetulan dia dari Lampung. Ini gitaris kita ini juga dari Lampung. Lalu saya sendiri juga
1: jangan-jangan dari Lampung. Pamannya tadi.
2: Dari Lampung.
7: Jadi basis dan gitaris
2: dari Lampung.
7: Drummer kita juga dari Lampung. Jadi 3 orang dari Lampung.
1: Ini Lawang Pitu apa kangen band sebenarnya?
7: Menang gondrong aja kita.
2: Halo
7: Pak Leman, kita dari Lampung. Ada 3 orang dari Lawang
2: Pitu. Asik sama Bang Leman ya.
1: Kalau Bang Manurung kayaknya dari kecil di Jakarta ya.
2: Jakarta.
5: Saya orang Batak.
2: Mantap gitu.
7: Kalau Satrio ini dari Jakarta juga.
2: Jakarta juga ya. Mas Trio.
5: Walaupun orang Jawa.
1: Walaupun orang Jawa.
7: Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya
5: Bang Satrio.
2: Wah, ini pasti suka jadi ledekan.
1: Betul. Aduh. Nah, ini Bu Ana sangat kritis ya.
2: Iya.
1: Pernah cabut dari Bang Trison yang mengklarifikasi ini. Edane.
2: Pernah
1: cabut dari gimana?
5: Iya, Ibu Ana. Saya pernah di Edane dan pernah merilis satu album. Ngetop pula lagi pada
2: saat itu.
1: Kau pikir kaulah segalanya.
2: Iya, aku suka lagi itu.
5: Jadi setelah saya main, setelah saya rilis album, kita main, manggung-manggung. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dari Edane. Karena saya merasa pada saat itu ya, pada saat itu saya kurang nyaman aja dengan manajemennya. Akhirnya saya sudah merasa tidak sejalan lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Edane untuk kembali ke grup saya yang awal. Untuk kembali ke Rocks lagi. Karena saya waktu itu pertimbangan saya satu saya sudah tidak nyaman lagi. Kedua, saya masih punya beban karena saya sebagai founder di band ya, di Rocks ya. Masa saya tinggalkan gitu loh. Akhirnya saya kembali lagi lah. Setelah saya menyadari saya berada di jalan yang tidak benar nih. akhirnya saya kembali lagi. Dalam tapi sekali. bukannya saya keluar dari edan itu, saya bermusuh sama mereka. Enggak,
2: jadi tetap berkawan. Tetap
5: kita berkawan dan saya sering juga kita kolaborasi
2: gitu. Ya.
5: Mereka main kita undang atau Rampi itu main, besok kita ngajak Ed nih di Magelang ya Mas ya.
2: Magelang.
5: Jadi besok kita kebetulan mau tur album ini.
7: Di Magelang. Ya. Jadi mungkin perlu saya tambahkan sedikit mengenai Edane dan Trison Manurung gitu ya. Jadi sekarang itu Lawang Pitu bisa menyatukan mereka.
1: Oh.
7: Ada CLBK namanya. Jadi Mbak Ita, di album pertama kita, di Anugerah Harmoni, ada salah satu lagu yang berjudul Pengkhianat. Itu pemain gitarnya, melodinya adalah Eet Syahrani. Iya. Oh, okay. Jadi di situ kita gabungkan antara vokalisnya Trison Manurung dan Eet Syahrani.
2: Gitaris dari Edani.
7: Nanti dengerin lagu Pengkhianat itu yang main gitarnya Eet Syahrani. Ya.
5: Jomblangnya Mas Asisi nih.
7: Jomblangnya saya.
2: Luar biasa nih loh, Lawang Pitu yang menyatukan loh.
1: Terus iya.
7: Dan sudah satu tahun ini kita selalu dengan Om Eet Syahrani itu kita main bareng terus. Kita keliling pulau se-Indonesia dengan beliau terus. Termasuk besok tanggal 20
2: di Magelang ya.
7: Kita main di Magelang itu dengan Eet Syahrani juga dan Lawang Pitu.
2: Aduh, ayo Mas Rono.
1: Saman kepingin gabung sama Lawang Pitu kan. Rindu sama ngerok kan Mbak Ita kayaknya. Coba-coba ayo.
2: Yo, pasti udah.
5: Saya enggak kuat bayar Mbak Ita.
2: Halo. Kalau buat Lawang
1: Pitu enggak apa-apa, nanti diskon lewat PRRI.
2: PRRI. Oke. Ono Mas produser ini.
1: Oke, ya udah nanti kita ngobrol lagi. Kita pengen dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang. Cerita lagu ini gimana sih? Lawang Pitu
2: Lahir. Ini kan dijadiin judul album juga. Lahir Untuk Jadi Pemenang. Boleh diceritakan?
5: Ini apa ya? Sebenarnya ini timbul tuh waktu kita pembuatan album ini ya. Waktu itu memang kita belum ketemu nih judulnya apa ya, tapi di liriknya tuh ada kata-kata lahir untuk jadi pemenang. Sebenarnya sih intinya sih kita berharap nih Lawang Pitu lahir nih dan bisa jadi pemenang gitu loh. Maksud saya memenangkan para pendengar Indonesia supaya bisa menerima kehadiran Lawang Pitu.
1: Supaya ada musik rock lagi.
2: Iya dong. Ayo dong.
1: Rock loh Mbak Ita loh.
5: Lahir lagi.
1: Ya udah kita dengerin Lahir Untuk Jadi Pemenang Lawang Pitu. Wuih.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kayaknya kita mesti sapa-sapa dulu seluruh
0: Sebentar.
1: Indonesia.
0: Seger ya kalau kita dengerin musik rock ini.
1: Iya, langsung semangat.
0: Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lagunya mendayu-dayu sekarang lagi melek gitu rasanya. Oma Ana aja sampai nelpon loh ya kan.
1: Oma Ana.
0: Kita langsung Oma Ana aja berarti.
1: Palembang.
0: Oma Ana apa kabar?
1: Selamat malam Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko. Mbak Ita, purnama sore yang awet muda sampai detik ini.
0: Oh iya. Sebentar Oma.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Udah sauti dong. Ya.
1: Oke Oma.
2: Ya. Ya,
0: Oma bentar Oma. Tadi dengerin lagu rock, Oma gimana rasanya?
1: Iya.
0: Kan sudah Oma-Oma kayaknya, gitu maksudku. Kayaknya kenapa?
2: Oh keren lah, walaupun Oma-Oma tapi keren.
1: Tuhan. Ya, gak salah emang, lawang pitu top ya Oma ya.
2: Iya lah,
0: tadi kalau lagu yang kita puterin ini dari Rocks ya.
3: Iya, yang terakhir Rocks.
0: Ingat gak judulnya?
3: Ada tiada.
1: Oh. Ada tiada.
0: Mantap.
1: Oma Ana langsung enggak? Langsung dengan Lawang Pitu Ben. Monggo Oma.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat malam Lawang Pitu.
3: Selamat malam Oma.
2: Mau nanya nih, kan di sini tertulis nih ada deh catatan sedikit karena kan Oma ini ada CCTV-nya jadi tahu gitu ya. Di sini tertulis Triston Manurung.
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Lawang Pitu. Apa tuh artinya itu lawang itu?
0: Lawang itu
2: satu. Artinya apa itu?
0: Ya, ntar dijawab ya Oma ya. Kita catat dulu ya.
1: Dicatat dulu pertanyaannya Oma.
2: Terus maksudnya itu apa gitu? Triston Manurung, Lawang Pitu. Apakah memang nama bandnya ini Lawang Pitu? Terus juru bicaranya Triston Manurung gitu.
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab.
2: Paham, Oma ini gitu.
1: Iya,
0: siap.
1: Oke,
0: nanti dikasih paham.
2: Lawang Pitu ini kalau enggak salah di tahun 2020 ya?
3: 2022 Oma.
0: 2022 Oma.
2: Oh, 2022 maaf ya.
0: Siap, maafkan.
2: Sudah berapa album gitu.
1: Okay.
2: Dan lagu-lagu yang dinyanyikan rock and rock tadi itu ciptaan sendiri apa bukan sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, maju terus, sukses selalu Lawang Pitu ya.
3: Terima kasih.
2: Nah, lawangnya itu tolong apa
0: tuh
2: artinya lawang
0: itu? Opo to.
1: Siap.
3: Baiklah.
2: Ya.
1: Oke Oma, oke Oma.
2: Yudi biasa, salam boleh ya?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan Oma.
2: Oke deh, untuk penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang, selamat tugas. Dan ada tadi Ibu Ana ya dari Sorong.
0: Siap.
2: Ada Mas Yudi sama Mbak Ipa deh.
0: Oke.
1: Siap.
2: Salam kenal dua-duanya, kan udah kenal juga ya.
1: Oke
2: deh. Terima kasih banyak Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sebelum ke Bogor, kita ke Jember dulu ya.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Abdullah, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
4: Selamat malam Mbak Ita.
1: Siap, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung.
4: Alhamdulillah
1: baik, Pak Ahmad.
4: Ya, saya kangen berat. Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Bisa masuk ya Pak Ahmad.
0: Ya sudah, nanti saya sampaikan salamnya ke berat ya.
4: Ya.
0: Oke.
1: Silakan. Langsung ya Pak Ahmad dengan Lawang Pitu ya.
4: Ya, salam kenal, salam sehat. Apa? Manurung dan Triston.
1: Lawang Pitu Band.
4: Manurung, salam kenal.
3: Salam kenal.
0: Oke.
4: Okay. Ya, saya ingin bertanya sama Mas Nisan, Pak. Ya, Mas Nisan sama Manurung. Langkah ke depan yang mau dipersiapkan seperti apa?
1: Okay. Langkah ke depan yang akan dipersiapkan seperti apa? Oke.
4: Okay. Takut kalah saingan untuk menanjak lagi
0: ya. Oke. Okay. Siap.
4: Salam sehat dan salam tangguh dalam NKRI harga mati.
0: Oh, siap. Terima kasih. Oke.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kota yang teramat jauh dari Jakarta.
1: Kita ke Toli-Toli.
0: Bogor dulu.
1: Bogor dulu.
0: Halo, Tete Dinda.
1: Tete,
0: kenapa ini
1: kok suaranya bergaung begini?
0: Halo, Tete Dinda.
1: Tete.
0: Wah, Tete Dinda. Oke, ya sudah kalau begitu. Kita ke
1: Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat malam Mbak Ika, pernah
0: hari
5: Mas Yudi.
0: Iya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, silakan dengan
1: Lawang Pitu
0: dan kawan-kawan.
5: Lawang Pitu, saya mau ini dulu deh, mau tanya kabarnya Mbak Ika dan Mas Yudi dulu.
0: Baik,
1: alhamdulillah
0: dong.
1: Baik.
5: Dokar dan Bendi adalah kendaraan di zaman Singosari.
1: Mantap.
5: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita pernah
0: tahu? Tadi maksudnya baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Cakep, silakan.
1: Cakep Mbak Haryanti.
5: Baik, terima kasih. Salam kenal, halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Pasti nih pengen tahu nih lagu rock dari 2022 ya.
0: Betul.
1: Iya.
5: Itu triggernya menyanyikan lagu yang genrenya rock tuh saya. Terus kalau mau relate nanti dengan penyanyi rock yang di luar negeri sama dalam negeri tuh siapa?
0: Okay.
5: Itu aja sih.
0: Siap.
5: Ya, untuk lagu itu terima kasih banyak. Salam untuk semua kru dan pendengar RRI Tua 1 Senusantara juga yang lagi bertugas sekarang di RRI Toli-Toli, Mbak Seliwati, dan salam untuk keluargaku di Depok, di Sawangan Depok.
1: Mbak Haryanti.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria, selamat Pak. Aduh, ini line WhatsApp agak sedikit. Halo Ciguria, bisa dengar suara kami kah?
1: Halo, Ciguria.
0: Halo. Oh, nggak bisa masuk ke sini ya.
1: Kita ke Bengkulu kayaknya, Mas.
0: Kita ke Bengkulu ya.
1: Ada
0: Oke, Ciguria, kalau nggak nanti boleh kirim voice note ya. Agak nggak kedengaran suaranya Ciguria. Ya mungkin agak sedikit gangguan.
1: Selamat malam, Bang Andi.
6: Ya, selamat malam kembali.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Andi gimana? Sehat?
6: Alhamdulillah.
1: Iya. Bang Andi, ada Lawang Pitu Band dan juga Trison Manurung. Silakan langsung ya, Bang.
6: Iya, kalau Bang Trison Manurung ini sudah enggak asing lagi gitu ya. Begitu juga nih personilnya Lawang Pitu ya.
1: Iya.
6: Ya karena tadinya saya kan di Lampung, jadi
1: personilnya semuanya Lampung ya. Iya.
6: Jadi banyaknya tahu gitu personilnya yang ada di Lawang Pitu ini. Tapi alhamdulillah gitu, Bang Triton dengan personilnya Lawang Pitu ini bisa nyatu. Mungkin istilahnya mungkin di apa boleh diartikan gitu ya, diinspirasikan melalui lagunya Takdir gitu ya. Halo.
0: Iya, Bang. Silakan.
6: Iya. Jadi saya sudah suka kalau jenis suara pop gitu, karena kalau suara saya memang ngebas gitu ya. Jadi
0: suaranya udah ngerok nih, Pak.
1: Suaranya berat. Dalam.
6: Jadi hampir semua RRI Pro 1 itu kalau saya request lagi itu pasti pilih lagunya ke rock gitu jenisnya. Itu Mbak Ika, Mas Yudi. Jadi nggak ada pertanyaan sama sekali.
0: Oh ya, siap.
6: Bisa ini gitu ya. Jadi itu aja.
1: Siap, Bang Andi.
6: Sukses selalu ke depannya gitu buat Lawang Pitu ya.
0: Terima kasih
1: Bang Andi.
0: Baiklah, ini coba kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba angkat yang melalui WhatsApp. Tapi kok langsung berdua-berdua. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Selamat kembali Yudi Ismail.
0: Iya, gimana kabarnya?
7: Malam juga Mbak Ita.
1: Malam Teteh.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap. Kabarnya
7: baik. Sehat walafiat. Yudi, Mbak Ita juga baik ya.
1: Alhamdulillah Teteh.
0: Kedengeran ya Mbak Ita ya?
1: Dengar dong.
0: Silakan Teteh, pertanyaannya apa?
1: Langsung dengan Lawang Pitu Band ya Teteh.
7: Selamat malam Horas Ito Trison.
8: Horas. Horas Ito.
7: Ito Trison ini pasti anak pertama nih.
8: Aku anak ketiga.
0: Country.
1: Country. Aduh Tete Country. Cuma
7: sengaja gitu candain gitu.
1: Yo,
7: selamat
9: juga Bang Pitu. Selamat malam, Bunda.
7: Salam dari Bogor untuk Jakarta untuk Lawang Pintu dan Ito Trison Monoro.
8: Salam Horas.
7: Salam Horas. Tadi sempat dengar lagu yang pertama diputar tadi. Basisnya siapa sih tadi?
0: Basisnya. Oke.
8: Asisi.
0: Mas Asisi Basuki. Oke.
7: Banget itu suara basisnya.
0: Siap.
9: Gitu. Terima kasih.
1: Wih, mantap ini di sini.
0: Oke, ada lagi pertanyaan Tete Dinda?
1: Teh.
8: Udah merek belum tanya yang ngerti.
7: Sebentar. Tete udah nunggu tadi terputus, sekarang baru juga mulai. Satu lagi. Menurut Ito Trison dan Lawang Pitu,
0: kalau nggak menurut gimana?
7: Apa beda band rocker, pokoknya begitulah, dengan band heavy metal.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Teh.
7: Sip. Sukses terus berkarya. Oh iya, karya siapa sih lagu-lagunya? Itu aja sih dari tadi.
1: Oke, okay, iya, iya, siap. Iya, aku juga pengen tahu.
7: Oke, okay, Tete. Dengan
8: terima kasih. Terima kasih.
7: Makin sukses.
1: Siap Tete, amin.
7: Dan Tete mau menyapa boleh?
1: Boleh, silakan Teh.
7: Nyapa kakak. Siapa ya? Kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu dan ada Abang Jordi di Jayapura.
0: Siap.
7: Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Oke, dari Tete gitu dulu. Yudi Ismail, Maita, Bang Pitu dan Ito Trison.
0: Oke. Okay. Selamat malam.
1: Malam Tete.
0: Oke. Okay. Kertas saya sampai nggak cukup menampung pertanyaan.
1: Menampung pertanyaan.
0: Kita ke Indragiri Hulu ada hilir ternyata
1: Indragiri
0: kan.
1: Indragiri Hilir ada Pak Dayat.
0: Pak Dayat, selamat malam Pak Dayat.
10: Selamat malam Mbak. Bukan di Hulu, di Hilir Mbak. Indragiri
1: Hilir. Iya, Indragiri Hilir. Iya, silakan Pak Dayat.
10: Enggak tahu enggak daerah kami ini di mana Mbak?
0: Riau. Posisinya,
10: iya, kok tahu nggak? Betul.
1: Iya, saya tahu dong.
0: Kan saya dulu guru geografi.
1: Silakan Mas Dayat.
10: Ini tentang apa ya Mbak? Tentang rocker gitu ya?
1: Iya.
10: Monitor.
1: Ya, oh, bintang baru monitor. Tamunya ini band rock Lawang Pitu dan Trison Manurung.
10: Iya.
0: Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau salam aja?
10: Oh, kayaknya salam aja Mbak. Soalnya baru monitor.
1: Oke, okay, silakan Mas Dayat.
10: Salam-salamnya buat ini ada teman-teman yang lagi ngongkong nih, buatnya si Anet Aryani dan buatnya si siapa namanya ini ya? Lupa lah.
0: Oh, iya, sudah.
10: Sama abangnya Yanto, terus buatnya semoga aja rocker selalu berjaya, Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih.
10: Iya, selalu kan lagu-lagunya langsung ada terus di sepanjang masa.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, karena tadi Lampung disebut-sebut, orang Lampung pada muncul semua.
1: Iya.
0: Ada Bang Govinda.
1: Bang Govinda, selamat malam. Bang Govinda.
11: Halo. Assalamualaikum, Tabikun, Om Swastiastu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Govinda.
11: Ya, saya mendengarkan dari tadi sudah masuk, hanya memberikan semoga rocker itu semoga kesuksesan aja.
0: Amin.
11: Capai dan salam sehat.
0: Siap.
11: Salamnya buat Pro 1 RRI Singaraja, RRI Denpasar dan RRI Waikanan Lampung.
0: Terima kasih.
11: Lampung
0: malam.
1: Oke, okay, terima kasih Bang Govinda.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Govinda. Ini lambung pada muncul. Kita ke pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Mm-mm. Apa langkah ke depan? Berat nih pertanyaannya, ya kan? Oh enggak, tadi salam buat katanya rindu berat.
1: Rindu berat.
0: Rindu sama berat gitu ya.
8: Sama si gerombolan si berat.
0: Silakan, silakan. Langkah ke depan apa? Kalau tadi udah
1: punya cerita kan, inti. Tadi kita tadi pas ini di belakang
0: off air.
1: Off air tadi udah ngomong ada rencana untuk tur.
0: Oh iya, tur keliling Jawa Tengah.
1: Untuk promosi album lahir untuk jadi pemenang. Ya. Boleh ceritain, jadi, Mas?
12: Ini dari Aziz. Bapak siapa tadi?
0: Ahmad Abdullah.
1: Ahmad Abdullah.
0: Sumber.
12: Pak Ahmad Abdullah. Jadi langkah ke depan itu kita Lawang Pitu. Jadi yang untuk tahun ini doain aja Lawang Pitu akan mengeluarkan album yang ketiga.
0: Wah,
12: nanti di akhir tahun. Biasanya kita ngeluarin selalu di akhir tahun.
1: Iya, iya.
12: Lalu untuk rencana ke depannya besok ini, bulan Mei ini kita akan melakukan tur di Jawa Tengah.
1: Berapa kota, Mas?
12: Ada rencana 7 kota.
1: Kota
12: itu dari mulai besok tanggal 15 itu dari Pemalang.
1: Keren.
12: Lalu tanggal 16 itu di Pekalongan, tanggal 17 di Semarang, tanggal 20 di Magelang, tanggal 21 di Wonosobo, tanggal 22 di Purbalingga, dan tanggal 23-nya di Banjarnegara.
0: Oke.
1: Okay. Wah, mantap. Ini nih seluruh fans Jawa Tengah ini pasti udah enggak sabar nih ya Mas Yudi ya. Mas
12: Ajis ya. Sebutan teman kita namanya
1: Bolo Pitu di seluruh Jawa Tengah dan di mana saja berada. Weh, nonton rame-rame konser dari Lawang Pitu Band.
12: Iya, betul. Nanti juga ada acaranya juga bareng sama Bolo Pitu di Magelang nanti.
1: Makin menyala. Duh.
0: Lanjut ke pertanyaan Mbak Haryanti di Toli Toli. Adakah penyanyi luar negeri yang relate atau yang mungkin berhubungan kali ya dengan Lawang Pitu?
1: Jadi mungkin bisa menginspirasi musik-musiknya Lawang Pitu.
8: Mungkin pribadi kali kalau ini ya.
1: Ya boleh.
8: Inspirasi ya. Kalau saya sih, kalau saya sebagai vokalis saya banyak beberapa ya yang menjadi inspirasi saya untuk bernyanyi.
1: Di antaranya siapa, Son?
8: Di antaranya satu Freddie Mercury salah satunya.
1: Wah, itu aku seneng itu juga.
8: Terus Ronnie James Dio dari Black Sabbath juga dia. David Bowie.
1: Waduh.
8: James Hetfield-nya Metallica. Satu lagi yang saya ngefans adalah John Lennon.
0: John Lennon ya.
1: Gak main-main yang disebutin ini. Vokalis top semuanya.
0: Ya.
1: Mantap.
0: Top ya, Mbak. Ya. Oke. Okay. Lanjut kita ke pertanyaan dari Teteh Dinda tadi lumayan banyak mengapresiasi basisnya keren katanya. permainan bassnya. Terus apa perbedaan rock dan heavy metal? Ya.
1: Boleh dijawab?
8: Iya. Rock dan heavy metal. Kalau rock tuh adalah menurut saya itu adalah wadah akar dari musik keras.
0: Oke.
8: Jadi dengan perkembangan zaman akhirnya mulailah timbullah heavy metal.
1: Aliran heavy metal. Heavy metal berarti lebih berat lagi ya?
8: Lebih berat lagi.
1: Mas Ison ya.
8: Makin lama makin berat lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi Mbak Ita, kayak death metal.
1: Death metal.
0: Trash metal.
1: Tapi akarnya semua rock ya.
8: Akarnya dari rock itu sebenarnya. Kalau metal tuh inilah little-littlenya lah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Seperti itu Teteh Dinda.
0: Begitu ya. Kemudian lagu-lagu ya, dari
8: pasti keras semua lah.
0: Keras semua lah ya. Secara musiknya.
8: Secara musiknya.
0: Oke. Karya-karya lagu-lagu yang diciptakan karya siapa?
12: Ya, ini mungkin saya yang jawab. Jadi kalau karya-karya Lawang Pitu dari album pertama sampai album kedua itu adalah karya kami semua.
1: Jadi
12: Lawang Pitu itu sampai sekarang masih mengadopsi sistem lama. Artinya kita menciptakan lagu itu kita dengan workshop. Jadi kita ketemu punya ide masing-masing dituangkan di situ.
8: Orlam.
12: Yang lama. Kalau sekarang kan ada apa segala macam kita sementara belum bisa pakainya. Dan kita komitmen tidak akan pakai itu.
1: Iya, jangan loh.
12: Kita pakai karya sendiri.
1: Enakan orisinil loh.
0: Iya.
12: Kon dulu enak semuanya di Lawang Pitu semuanya.
1: Benar-benar luar biasa ini Lawang Pitu.
0: Baiklah.
1: Waduh.
0: Kita akan muterin single dari karena tadi disebut-sebut Edan nih. Dan ini ada satu lagu yang judulnya Saksi Anarki.
1: Oke.
0: Langsung bernapas lega yang punya suara ini ya. Kita dengarkan untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: Ini merupakan lagu dari Death Distortion, Terbang Bersama Garuda. Vokalisnya ya
1: saya juga.
2: Trison.
0: Abang kita ini Trison.
2: Ito.
0: Okay. Ito tadi Ito. Katanya ya. Sebelum nanti kita terima penelpon dan baca WhatsApp yang sudah menumpuk, kita akan keliling Indonesia.
2: Kita akan sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
2: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
2: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki. Kemana lagi mas?
0: Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau dan juga Sorong. Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
2: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Halo juga barangkali ada kota-kota yang belum disebutkan namanya ya.
2: Iya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Yuk bergabung. Kalau mau telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau WhatsApp 0811797927912. Mudah-mudahan ini ada Bunda.
2: Bunda siapa?
0: Bidan Louis yang ada di Sorong.
2: Halo Bidan Louis.
0: Tuh gak bisa ternyata WhatsApp Bidan Louis ya. Nanti boleh telepon ke
2: atau WhatsApp.
0: Atau
2: WhatsApp aja.
0: Voice note ya.
2: Ya voice note.
0: Silakan
2: ya.
0: Silakan. Jadi bukan gimana-gimana ya. Coba nanti kita coba lagi ya. Kita ke Manado.
2: Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong.
2: Iya Bu Fatmawati. Alhamdulillah baik.
3: Orang Manado juga baik kabarnya.
0: Saya pikir Bu Fatmawati gak doyan sama rock loh. Metal.
2: Aduh, ini metal ini loh Bu Fatmawati. Ayo.
0: Silakan silakan.
2: Langsung ya dengan Lawang Pitu band
0: dan Bang Trison dan kawan-kawan.
3: Lawang Pitu ya.
0: Lawang bukan
2: Lawang.
1: Jangan dilawan Ibu.
2: Lawang Pitu ya. Silakan Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu.
1: Ini Ibu Negara.
3: Iya.
1: Ini.
0: betul.
3: Saya dari tadi dengar, aduh, katanya mau konser atau mau tur ke beberapa kota ya.
0: Iya.
3: Aduh, nggak ada ke Manado ya.
0: Iya, pengen nonton ya.
1: Iya, pengen banget main ke Manado nih Bu.
4: Desainer kita Manado.
3: Iya. Aduh, kalau ke Manado, pasti Ibu Fatma nonton.
1: Kebetulan desainer kita tuh dari Manado Ibu yang bikin cover konsep album baru kita nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Parengkuan dia punya farm.
3: Iya.
0: Iya,
1: Manado. Dari Manado dia. Nanti saya titip salam buat Ibu dari dia ya.
2: Iya. Iya.
3: Iya, makasih.
0: Iya.
3: Bang. Saya dari tadi dengar-dengar saya cuma mau doain aja ya.
0: Waduh, siap.
3: Semoga sukses.
0: Amin.
3: Ke depan. Semoga tetap semangat.
2: Semangat.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Baiklah, saya salam-salam dong.
2: Boleh silakan Bu Fatmawati.
3: Saya salam teman-teman sahabat-sahabat. Ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? ada juga Ayu di Ambon. Itu aja ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti tidak ada pertanyaan ya dari Oma Ana. Kita ke Maluku.
2: Ada Ayu. Ayu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Ayu.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu langsung ya dengan Lawang Pitu dan Bang Trison.
4: Selamat malam Bang Trison.
1: Selamat malam Ayu.
4: Sehat ya.
1: Sehat. Alhamdulillah. Haleluya. Ya.
2: Silakan Ayu.
4: Sudah pernah ke Maluku?
1: Sudah.
2: Sudah.
1: Iya. Waktu itu ada konferensi musik Indonesia
2: 2018 ikut.
1: Mbak Ita juga ikut.
2: Iya, ikut 2018 yuk.
0: Kan aku yang bawain tasnya Mbak Ita.
1: Iya, yuk. Waktu itu sama Mbak Ita saya ke sana.
2: Iya, iya. Iya, yuk.
4: Saya di Maluku Tengah Pulau Seram yang lagi dari Pulau
2: Pulau Seram, iya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
4: Saya mau tanya nih ya tentang pesimisnya pengalaman hidup ya sebagai seorang penyanyi, seorang musisi gitu ya. Tentang tantangan mental dan emosional gitu dalam menghadapinya seperti apa sih?
2: Oke, nanti dijawab ya, Yu.
4: Siap. Pokoknya sudah selalu ya, mudah-mudahan bisa balik lagi ke Maluku, Kota Ambon.
1: Mudah-mudahan Ibu Ayu.
4: Ya kan ngapa buat Mas Mawati tadi ya,
2: silakan
4: terima kasih juga Pak Benjo, Pak Widi di Tokyo, Pria Jakarta yang ada di Bone, Mas semuanya selamat malam yang telah mendengarkan. Terima kasih, assalamualaikum, baik kita bersama Mbak Yudi dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek ke WhatsApp yang sudah mengirimkan
2: harus
0: ya.
2: Harus dibacain.
0: Iya. Duh, sebentar. Nah, oke, dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tes dari Pak Alex. Penggemar Radio di Sanggau dan Entikong. Yes. Waduh, terima kasih Pak Alex. Kemudian yang lainnya sebentar.
2: Tadi ada dari Jawa Timur.
0: Ada dari Jawa Timur ya?
2: Iya, Pak Yusuf tadi.
0: Pak Yusuf mana Pak Yusuf Mbak Ita?
2: Nih.
0: Oke, ya. Pak Yusuf di Surabaya.
2: Di Surabaya.
0: Apa nih? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Pun kesupen kalian kulo Mbak.
0: Oh iya.
2: Mbak Ita pripun dos pundi kabar? Oh, bagaimana kabarnya Mbak
0: bagaimana
2: Ita?
0: Bagaimana kabarnya ya dan
2: kalian Mas Trison Manurung beserta personil Lawang Pitu.
0: Mau tanya. Maunya,
2: untuk menyatukan distorsi musik yang berbeda di tiap personil, apakah di lagu Lawang Pitu masih ada ciri khas Mas Trison Manurung dengan suara screamnya?
0: Scream.
2: Apakah masih dipakai di tiap lagu di grup Lawang Pitu?
0: Silakan Mas Trison. Ya.
1: Langsung saya jawab.
2: Boleh berjawab.
0: Iya.
2: Namanya Yusuf Surabaya.
1: Oh iya Pak Yusuf, terima kasih. Saya mau jawab kalau untuk masalah scream dan growl itu kan sudah menjadi bagian dari cara bernyanyi saya. Jadi dimanapun saya bernyanyi, entah itu waktu di Edane, di Rocks, di Lawang Pitu, di Dead Distortion, itu hampir semua ada gitu loh. Jadi saya bagi sama semua ada bahwa saya punya ciri vokal saya seperti yang saya punya ini, saya bagikan ke semua tempat band saya di mana saya berekspresi. Jadi ada semua itu Pak.
2: Pak Yusuf.
0: Pak Yusuf.
1: Ya, Surabaya.
2: Iya. Ah, sudah terjawab ya Mas Yusuf ya.
0: Ya udah.
2: Iya.
0: Mas Yusuf enggak bisa ngomong
2: kita,
0: lagi. Iya.
2: Kita bacain yang lain.
0: Oh, ini tema. Surabaya kapan digemparkan
2: dengan
0: kehadiran
2: Lawang Pitu? Oh iya, mungkin Mas aja bisa jawab, mungkin torsionya berlanjut ke Jawa Timur termasuk Surabaya. Ya.
1: Sebenarnya tahun lalu kita sudah ya.
2: Mas,
1: tahun lalu kita sudah
5: Surabaya
1: album
5: itu,
1: pertama tuh.
2: Oh, album pertama ya.
5: Surabaya
2: ya.
5: Ke Malang, Jawa Timur itu kemarin Surabaya, Malang
1: Blitar.
5: Banyak, Surabaya itu dua tempat ya.
1: Bali terus.
2: Oh, di Bali juga ya.
1: Bali Jawa Timur tahun lalu.
2: Wah.
1: Album pertama Mbak Ita.
2: Iya.
5: Tahun ini Surabaya.
2: Kak ngecak.
0: Lah iya.
2: Oh, jadi udah pernah Mas Yusuf.
5: Sudah.
2: Ya, Lawang Pitu sudah pernah. Sudah pernah menggemparkan Surabaya.
5: Nanti kalau Mas Yusuf undang kita langsung berangkat.
2: Nah, itu Mas Yusuf. Nanti ngundang lagi ya Lawang Pitu di Surabaya. Ya. Mantap.
0: Lanjut siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita? Sebentar coba saya cek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Mas Roy.
0: Assalamualaikum Mas Roy.
2: Di Banda Aceh, Mas.
0: Di Banda Aceh. Mm-hmm. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Selamat malam juga, buat bintang tamu. Semoga sukses terus. Salam Mbak Ita dan Mas Yudi untuk Rizky Kaira,
2: penyiar Pro1 Banda Aceh. Juga untuk keluarga Mas Roy di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga sehat semua di sana.
0: Oh, wong Kediri ternyata. Tapi tinggal di Aceh gitu ya. Lanjut, dari tadi kita gak ada yang nanya loh ke mereka, karena udah didominasi oleh para pendengar. Bang Trison, pernah gak sih kepikiran untuk nyanyi
2: di luar genre rock, misalnya pop
0: atau yang agak-agak melo gitu?
2: Mungkinkah?
0: Iya ya.
2: Mungkin aja ya mas ya.
1: Kalau saya sebenarnya saya bisa bernyanyi di genre apa aja. Itu sebuah tantangan buat saya.
0: Oke.
1: Iya. Asal jangan dangdut lah, saya nggak bisa memang.
0: Seriusan?
1: Kurang bisa.
2: Cengkoknya mungkin juga. Kan nggak semua bisa loh mas.
0: Iya.
1: Cengkoknya kok lagi marah-marah saya bisa. Tapi makanya itu di dangdut nggak ada kan.
2: Iya.
1: Bisa marah-marah saya mau.
2: Pasti mau ya mas ya. Walah ya, oke. Ini mau diangkat apa enggak mas? Dari Solok?
0: Berat kayaknya mbak. Ini aja dulu okay, mbak Ita.
2: Iya. Sebenarnya dirimu dari awal tuh seperti apa pertamanya mas?
1: Apanya?
2: Karakternya, maksudnya karakter cara bernyanyi itu udah langsung ngerok itu dengan suara screamnya.
1: Saya tuh saya nyanyi dari kecil. Saya mulai bernyanyi tuh dari gereja.
2: Dari gereja.
1: Dari sekolah minggu lah. Jadi waktu itu ada namanya sekolah minggu tuh buat anak-anak kecil ya. Itu di antara teman-teman saya yang kecil-kecil tuh saya dijadikan mereka ini gitu.
5: Jadi tumbal.
1: Jadi kalau ada apa-apa untuk perlu soloisi saya disuruh gitu loh sama kakak sekolah minggu saya atau teman-teman mempercayakan saya. Begitu saya beranjak masuk ke SMP, saya sudah mulai senang musik-musik rock gitu. Dan musik pertama yang saya dengar musik rock SD itu adalah Queen.
0: Queen.
1: Waktu Queen merilis album Bohemian Rhapsody, itu saya sangat tertarik dengan lagu Love of My Life dan Bohemian Rhapsody.
2: Itu lagu sukaanku tuh, Son.
1: Jadi sebenarnya saya dulu saya tuh suka banget sama Queen. Dan dari SMP sampai SMA saya sering bawain lagu Queen dulu ya. Dulu tapi ya, sekarang enggak tahu deh masih kuat apa enggak. Dulu saya suka waktu zaman saya SMA saya suka satu panggung sama Solid 80.
2: Mas Tony Wenas.
1: Jadi Mas Tony Wenas bawain Queen, saya bawain Queen juga anak SMA 1 gitu kan. Beranjak lebih dewasa lagi saya lebih suka lebih yang keras lagi. Lalu saya menyanyikan lagu-lagu Iron Maiden. Kan udah mulai keras tuh. Berlanjut lagi lebih dewasa lagi saya menyanyikan lagi lebih keras lagi Roddy James Dio. Saya menyanyikan lagi Metallica Hair Dryer itu. Tapi untuk album yang pertama saya buat bersama Rock, suara saya masih clean.
2: Oh, enggak ada scream-screamnya gitu ya.
1: Sama sekali kalau Mbak Ita dengerin lagu album Rock pertama tinggi-tinggi. Ya kayak Arul gitu loh.
2: Iya. Arul power metal.
1: Tinggi-tinggi saya dulu. Saya juga enggak nyangka sampai teman saya bilang pasti saya lu bikin lagu enggak mikir hari tuanya apa katanya.
0: Oh gitu ya.
1: juga.
2: Seru ini.
0: Diturunin aja bisa enggak ya?
1: Bisa sih sebenarnya. Okay. Seperti Metallica juga ada turun kok sekarang teh kalau live mah.
0: Iya, setengah atau satu. Oke, kita ke Solok ada Pak Dipo.
2: Selamat malam Pak Dipo.
6: Selamat malam Pak Dipo. Para ngatelah para patu ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
6: Kak Ita Permatasari.
2: Iya Pak Dipo.
6: Ya, mau nanya ke bintang tamu.
2: Silakan Pak.
6: Gimana cara menjaga kualitas suaranya? Itu kan nggak mudah, kita udah nyanyi lama itu kan namanya suara dipakai gitu ya.
0: Siap.
6: Yang pertama kayak di dalam jadi penyanyi itu kan suara dulu yang diutamakan ya kak. Nah tuh Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya, kan gak mudah tuh ada menghadapi tantangan liku-likunya dari awal berkarir sampai sekarang berkarir.
0: Siap.
6: Yang terakhir saya ingin tahu ke depannya seperti apa dan bagaimana.
0: Oke.
6: Okay. Ya.
2: Oke, okay, Pak Dipo.
6: Bisa salam salah?
2: Boleh, silakan Pak Dipo.
6: Salam untuk Bung Leman di Lampung, di Jawa.
2: Lampung hari ini disebut sering banget.
6: Padang dan penyiar Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran sekarang.
0: Oke, siap.
6: Salamnya untuk semua yang di studio, di salam.
2: Oke, Pak Dipo.
6: Semua layak Kak sama Abang. Terima kasih. Banyak
0: maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut berikut ini. Halo, selamat malam. Ah, terputus tampaknya. Silakan liku-liku dan kedepannya seperti apa? Liku-liku ya kan?
5: Liku-liku,
2: lika-liku. Ya, lika-liku. Mungkin Mas Aziz. Lika-liku laki-laki.
5: Ya, baik, selamat malam Pak Dipo ya. Dari Solok. Jadi kalau untuk kualitas suara nanti biar Bang Tristan yang menjawab. Untuk lika-liku dari sekarang itu memang apa ya, pasti ada lah ya dalam suara.
2: Iyalah pasti ya.
5: Kan kayak keluarga ya. Jadi lika-likunya itu ada aja. Jadi sama lah seperti band lain ya. Tapi itu serunya di situ. Ya, untuk menjaganya ya kita memang harus sadar diri masing-masing bahwa ini satu keluarga yang memang kita mau membesarkan bersama-sama.
0: Okay.
5: Itu komitmen yang harus kita pegang
2: bersama. Ini personil Lawang Pitu Band ini dari dulu selain vokalisnya itu apakah tetap member yang sama ya, orangnya?
5: Untuk gitaris kita tuh awalnya itu ada Tommy Karmawan, itu adalah gitarisnya dari band Garuk. Garuk. Masih ingat band Garuk?
0: Garuk.
2: Oh, Garuk. Ya.
0: Doping ya.
5: Doping gitu. Lalu beliau kan lebih suka melukis, Pak.
2: Iya.
5: Kebetulan dia pindah ke Yogyakarta.
0: Okay.
5: Lalu digantilah diganti sama Jibon.
2: Sama Jibon dari Lampung.
0: Mas Jibon ini pendiam ya.
2: Iya, Jibon. Lah kamu dari tadi kok diem aja?
1: Dia bicaranya lewat gitar dia.
0: Oh, bicara. Coba dibawa gitarnya.
1: Kalau lu kasih gitar bicara pasti dia.
2: Bicara. Iya, pasti. Oh iya, dari tadi Jibon diem aja.
5: Pertanyaan berikutnya dari Pak Jibon tadi, kedepannya bagaimana ya? Lawang Pitu tetap akan tetap komit di
2: pastinya
5: jalur di musik ini karena memang kita suka ya dengan musik rock ya. Di situ kita bisa mencurahkan isi hati kita lah lebih, jadi macam-macam isi hati
2: ya, betul.
5: Salah satunya mungkin lagu Ditikam Badai ya, itu isi hati juga.
2: Ditikam Badai, Ditikam Badai.
5: Jadi mau ngomong ke siapa nggak bisa, kita ngomong lewat
2: ngomongnya lagu. Lewat lagu. Itu luar biasa loh Mas.
0: Iya, termasuk Mas Jibon kayaknya ngomongnya lewat lagu ya. Iya lagi. Oke. Iya, tentang kualitas suara gimana nih?
2: Iya, boleh jawab Season.
1: Kalau saya sih yang pasti vokal situ harus olahraga.
2: Oh, oke. Nah, olahragamu apa, Son?
1: Aku ini.
2: Jadi ini serius benar.
1: Olahraga lah, harus olahraga lah vokalis, karena kalau enggak olahraga kendor pasti.
2: Betul ya, pita suaranya
1: memang. Vokalis itu kayak ini, Mbak, kayak kayak penyanyi kayak pelari lah.
2: Betul.
1: Kalau kita enggak latih kendor.
2: Betul sekali. Setuju banget.
1: Jadi salah satu olahraga yang paling cocok buat vokalis adalah sih sebenarnya jogging ya.
0: Oke.
2: Okay.
1: Kedua ya harus sering nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Supaya otot-otot
2: pita suaranya enggak suara kaku, Mas.
0: Iya. Aku juga sering siaran kok.
1: Iya. Itu sih kalau serasa saya itu yang pasti tidur cukup kalau mau
2: tidur cukup manggung. Kalau mau manggung benar-benar.
1: Kalau tidur kurang udah hancur pasti deh.
5: Minum air putih yang banyak.
2: Oh iya, benar Mas Isa, aku setuju banget.
1: Putih, betul.
0: Oke.
2: Okay. Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Lawang Pitu dengan Atas Nama.
2: Yes.
0: Dilanjut nanti dengan Junior karena ada personilnya di sini.
2: Ada Bang Satrio.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata Mbak Ita lady rocker dulu ya.
1: Sampai saiki yo.
0: Oke. Kita ke WhatsApp dulu, banyak banget yang belum kita baca.
1: Wah, dari Tokyo ini.
0: Dari Tokyo loh, wah.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Tokyo.
1: Mas Yudi dan Mbak Ita, salam rahayu Widi di Tokyo. Mau tanya kepada bintang tamunya, judul album perdana berjudul apa dan dipentaskan di pulau atau kota mana?
0: Oke.
1: Itu aja pertanyaannya.
0: Kirim salam buat apa nih?
1: Bu Farida
0: di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku.
0: Oke.
1: Beni Jo di Manado. Dan buat penyiar RRI Pro 1 Denpasar, Singaraja. Dan buat Mas Yudi dan Mbak Ita, kebagian arigato gozaimasu.
0: Baik. Silakan langsung dijawab.
2: Mas siapa tadi?
0: Widi.
1: Widi.
0: Mas Widi. Di Tokyo.
2: Oke, kami Lawang Pitu itu album pertama kita kasih judul nama Anugerah Harmoni.
1: Ya.
2: Judul lagu di album pertama itu yang yang kita sebut bahwa rock itu tidak melulu dengan yang tadi apa namanya keras setan,
0: distorsi.
1: Kekerasan
2: manusia dengan Tuhan.
0: Oke.
2: Lalu launchingnya itu
1: launching
2: kita di Bali.
1: Di Pulau Bali.
2: Di Hard Rock Bali.
1: Oh, hei, keren.
0: Aturan kita diundang ya, Mbak ya.
1: Tahun berapa ini? Lawang Pitu.
2: Tahun 2023.
1: Album pertama.
2: 23.
1: 2023.
2: Iya, betul.
0: Siap.
2: Sebelumnya itu kita ada single yang kita rilis, akhirnya kita launching.
1: Jadi satu album ya?
2: Iya, di Hard Rock Bali udah dengan vokalisnya dengan Trison.
1: Siap.
0: Ini ada Ciguria di Tebet. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Salam sehat, aku mau WA tolong diangkat. Jadi Ciguria, WA kita ada sedikit
1: masalah
0: trouble, makanya nggak bisa diangkat lewat teleponnya. Aku dengar suara Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Tapi kita tadi nggak dengar suaranya.
0: Iya, makanya. Jadi karena itu bukan gimana-gimana, ya kan? Siap, ini ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Pak Sumarno dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Hadir saja, mau absen.
0: Absen aja. Oh, Pak Sumarno mau nanya. Ke Tulungagung Jawa Timur
1: kapan untuk
0: Lawang Sewu?
2: Lawang Pitu.
0: Lawang Pitu. Enggak, dia nulisnya Lawang Sewu. Lawang Pitu.
1: Lawang Pitu, kapan mau ke Tulungagung Jawa Timur?
2: Kita kebetulan untuk yang bulan ini kita masih di Jawa Tengah.
1: Jadi tour show-nya di Jawa Tengah, Pak Sumarno.
2: Nanti kalau memang dari manajemen kita ke Jawa Timur, kita
1: pasti
2: akan mampir.
1: Kota Tulungagung akan dimampirkan.
3: Sementara ini Bapak datang dulu ke Jawa Tengah.
1: Nah,
2: Jawa Tengah itu udah deket banget.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Sama Lawang Pitu. Kenapa kok namanya dikasih nama Lawang Pitu begitu saja?
0: Tadi udah dijawab sih sebenarnya.
1: Sudah dijawab.
0: Mau dijawab lagi?
3: Kalau Lawang Sewu udah dari Semarang.
0: Udah dari Semarang ya.
2: Ya, ada aja Lawang Pitu. Kita pernah main di Malang juga. Di Malang ya.
1: Di Kota Malang tuh. Pak Faris juga pernah Lawang Pitu main di Kota Malang.
2: Sudah main di situ.
0: Minggu lalu kita juga ke Malang ya, Mbak Ita ya?
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Dua minggu lalu apa ya?
1: 10 hari yang lalu.
0: Ya, pokoknya begitulah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi dan Mbak Ita dan seluruh personil Lawang Pitu dari Arman di Indah Merayu.
2: Arman.
0: Mau tanya. Pertama pernah ke Lombok enggak?
1: Terus yang kedua, selama konser kota manakah yang paling berkesan?
0: Waduh.
1: Itu saja. Untuk album
0: Lombok
1: perdana,
0: dan kota mana yang paling berkesan? Silakan.
2: Ya,
1: kalau
2: Lombok kita belum pernah ke sana. Jadi kita bikin lagu yang album kedua itu namanya Serpihan Surga.
0: Oke. Okay.
2: Serpihan Surga itu adalah menggambarkan Lawang Pitu terhadap Indonesia.
1: Dengan keindahan
0: Serpihan Surga.
2: Kalau yang paling berkesan, kita semuanya berkesan, Mbak Ita.
0: Okay.
2: Makanya kita sampai bikin lagu yang berjudul Serpihan Surga.
3: Saking berkesannya.
2: Semua kota Indonesia, makanannya, budaya,
1: keindahan alamnya, budayanya, semuanya Indonesia itu luar biasa. NKRI luar biasa. Betul sekali.
0: Kita coba dengerin voice note yang dikirim oleh
1: Bidan Luis.
0: Ternyata voice note pun gak kedengeran ya Mbak Ita ya. Jadi seperti suara robot. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan
1: oleh Lawang Pitu dan rencana ke depan? Apa yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar?
3: Saya dikit menyampaikan buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita mau mengadakan tour show mulai tanggal 15 Mei di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau teman-teman yang eksis pada malam hari ini bisa datang, kami sangat senang dan bersuka cita sekali apabila kalian bisa hadir di konser kami.
1: Bolop itu ditunggu ya kehadirannya di kota-kota di Jawa Tengah.
3: Ya, di Jawa Tengah.
1: Oke, mantap. Kemudian ada media-sosial yang mau dibagikan?
0: Ya,
1: akunnya.
0: Sosial media kita ada di IG kita, ada Lawang Pitu Official ya. Lalu di Facebook juga ada namanya Lawang Pitu. Lalu di TikTok kita ada Lawang Pitu Official.
3: Oke.
0: Itu bisa masuk ke sana teman-teman, dan IG-nya tadi sudah masuk. Yeah. Ya, dan dari kami, dari saya terutama dari Asisi, sesuai dengan judul album kita yang kedua, Lahir Untuk Jadi Pemenang.
3: Oke. Okay.
0: Jadi buat pendengar semuanya, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kita tidak boleh jadi pecundang, kita harus jadi pemenang.
3: Amin.
1: Ya. Mantap.
0: Terakhir barangkali Mas Jibon.
4: Ya ampun ya. Suaranya berkedengeran. Semoga musik rock bisa berjaya kembali.
1: Akhirnya.
0: Kupikir segalanya loh. Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman dari
1: kita akhiri kebersamaan kita malam ini ya.
0: Betul,
1: Mas.
0: Betul, Mbak Ita. Satu lagi selamat malam Abang Yudi dan Kakak Ita. Abang Trison jangan lupa datang ke Sorong dengan Abang Yudi dan Kakak Ita. Horas Bidan Luis si Hombing.
1: Oke, ditunggu.
0: Insyaallah, ditunggu tiketnya ya.
1: Ditunggu tiketnya.
3: Siap, ditunggu.
0: Wah, seru banget.
1: Iya nih.
0: Tadi beneran saya pada saat mau siaran agak sedikit pesimis. Dalam artian kan yang dengerin kita ada yang oma-oma gitu ya. Ternyata semangat mereka luar biasa yang dengerin juga.
1: Banyak banget. Lawang Pitu top.
0: Ngeri katanya. Ya sudah, saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnamasari.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: FM Rosato dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu Nasional pendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan narasumbernya tadi ada Trisen Manurung Lawang Pitu dan host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selanjutnya akan kami hadirkan program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Palembang. Untuk Anda yang sudah bergabung, silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp juga boleh di 0821-792-790-90. Nanti kita malam ini ngobrol-ngobrol bernostalgia dan juga request-request lagu kesayangan Anda di Ruang Rindu. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Westlife, When a Man Loves a Woman.

0: Westlife dengan When a Man Loves a Woman, pembuka Ruang Rindu di edisi hari ini pendengar, tepatnya di hari Rabu 6 Mei 2026. Di Ruang Rindu kali ini kita masih terima telepon di 3699 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita dengarkan dulu siapa sih yang bergabung pertama di Ruang Rindu hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, sama Eli.
0: Mbak Eli, gimana nih kabarnya? Kita sudah lama ya tidak tergabung.
1: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Vina.
0: Alhamdulillah, kok ini suaranya kecil sekali. Apakah Mbak Eli lagi sakit kah?
1: Enggak Mbak, ini lagi guling-guling.
0: Oh, ini kayaknya sudah mulai mengantuk ya.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Oke deh kalau begitu. Anak-anak gimana nih? Nanya anak-anak lagi.
1: Udah pada tidur anak-anak.
0: Oh, udah pada tidur. Baiklah kalau begitu. Lagi ujian enggak sih, Mbak?
1: Belum, Mbak. Baru kelas 6 yang ujian.
0: Berarti anak-anak nanti nyusul akhir Juni ini ya? Akhir Mei, sorry.
1: Yang anak-anaknya.
0: Oh, enak ya. Anak-anak libur makin repot enggak, Mbak?
1: Enggak juga.
0: Enggak, karena Mbak biarkan keluar kan. Keluar kalian sana. Mau dengerin lagu apa Mbak Eli?
1: Lagu ini aja, Rio Febrian Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Aku Bertahan Mbak.
0: Ya, Aku Bertahan, sangat-sangat sedih ya. Boleh deh Rio Febrian dengan judul Aku Bertahan. Spesial lagu Aku Bertahan buat siapa sih?
1: Ya, buat anak-anak aku sayang, tersayang semua itu ya Mbak. Paling sayang, jangan nakal, jangan bandel, nurut dong sama ibu.
0: Curahan hati nih sepertinya ya.
1: Iya, kadang kesel juga Mbak.
0: Kenapa tuh?
1: Iya Mbak Vina sih belum mengalaminya.
0: Iya ya, yaudah nanti kalau sudah tolong ajarkan ya Mbak Eli ya.
1: Ya, saya ajarkan.
0: Ya sudah deh kalau begitu. Nanti lagu Rio Febrian dengan judul Aku Bertahan bakalan Vina play setelah segmen pertama Ruang Rindu ya.
1: Ya Mbak Vina yang cantik.
0: Sama-sama Mbak Eli.
1: Pulang nanti hati-hati ya Mbak. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Eli di Gandos tadi request lagu Rio Febrian judulnya Aku Bertahan. Bertahan gimana nih? Ruang Rindu selamat malam.
2: Malam Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sama Doni Mbak Vina ku.
0: Di mana nih?
2: Di Radial.
0: Oh, di Radial, deket dong berarti kita ya.
2: Deket dong, cuma berapa kilo ya Mbak Vina ya.
0: Iya, nanti Vina hitung ya berapa kilo kalau gitu ya Kak Doni. Gimana, apakah ini pertama kali kita berbicara bersama Kak Doni?
2: Mungkin yang kedua kali Mbak Vina ya.
0: Oh iya ya, tetap di Ruang Rindu ya.
2: Iya, tetap di Ruang Rindu.
0: Oh, gimana nih kabarnya hari ini Kak Doni?
2: Alhamdulillah baik Mbak Vina.
0: Alhamdulillah, dari suaranya Mbak sih Vina terlihat ya. Alhamdulillah baik.
2: Ya, masih cetar-cetar suaranya ya.
0: Gimana tuh? Cetar-cetar itu apa ya artinya?
2: Gimana ya? Masih asik aja gitu.
0: Iya, padahal sudah malam. Mau lagu apa nih?
2: Lagu Richard Mark aja Mbak Vina.
0: Richard Mark judulnya apa?
2: Ada yang Hazab gak?
0: Apa?
2: Hazab.
0: Azab?
2: Iya.
0: Sebentar ya, Vina cari dulu. Richard Mark.
2: Iya, lagu lawas 90-an itu Mbak ya.
0: Ada lagu lain gak selain lagu itu?
2: Gak ada ya.
0: Iya.
2: Apa yang ada di situ Mbak Vina?
0: Richard Mark ada judulnya yang Endless Summer Night. Atau Mama Thanks to You, The Best of Me, Right Here Waiting, atau Most Still in My Heart. Atau bebas Vina pilihkan yang mana, yang penting Richard Mark.
2: Ya, Richard Mark aja yang pertama boleh.
0: Oh boleh, ya sudah. Vina pilihkan lagu Richard Mark dengan judul Mama Thanks to You ya.
2: Ya, makasih Mbak Vina.
0: Oke, terima kasih Kak Doni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bergabung dari tadi, dari Palembang semua nih, yang dari Sumatera Selatan. Boleh deh di 369977 ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Memori. Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Kok ini ya? Berputar-putar, kenapakah? Dengan siapa ya, di mana?
3: Besok Bina.
0: Siapa?
3: Terima kasih, Mbak
0: Bina. Oh, Kak Robi.
3: Iya, Mbak
0: Bina. Oh, kenapa ya berbelit-belit ya?
3: Biasa bangun tidur, Mbak Bina.
0: Hah? Bangun tidur jam segini? Dari jam berapa tidurnya?
3: Iya. Dari jam 9.30 menit.
0: Setengah jam ya? Sebentar sekali. Gimana kabarnya, Kak Robi? Kayaknya udah seminggu deh kita gak ngobrol ya.
3: Iya, Mbak Bina. Kangen
0: lah. Masa sih?
3: Iya, Pina. Kangen dengan suara Pak Pina cantik
0: lah. Masa? Mau dengerin lagu apa nih, Kak Robi?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Indonesia? Mancanegara?
3: Ini, India boleh gak, Pak?
0: India, kayaknya gak ada deh. Boleh cudi ya, Kak?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
3: Lagu... lagu ini aja, Mancanegara aja lah.
0: Oke, okay, dari mana tuh?
3: Unbreak My Heart
0: lah. Unbreak My Heart?
3: Iya.
0: Oke okay deh, boleh. Special lagu Unbreak My Heart buat siapa?
3: Buat semuanya aja lah, Mbak Bina.
0: Oke
3: okay. Ucapannya selamat malam. Selamat malam aja lah ucapannya.
0: Ya udah, baiklah kalau begitu. Selamat malam untuk seluruh pendengar Persatu ya.
3: Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Iya, untuk Mbak Bina ya, selamat tugas ya.
0: Siap, Kak Robi.
3: Semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya ya.
0: Amin.
3: Makasih, Mbak Bina.
0: Terima kasih kembali. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah bergabung di segmen pertama.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi

tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: 92,4 FM Rosata dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Tadi lagu request dari Karobian di Ramakasih, spesial untuk semua pendengar Pro 1 yang dengerin ada Unbreak My Heart dari Toni Braxton. Kami masih ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Ryan, Pak.
0: Hai, Kak Ryan, gimana nih kabarnya?
1: Kabarnya baik ya.
0: Baik ya. Ryan di mana sih? Kertapati atau di mana?
1: Di Seberang Ulu, Pak.
0: Di Seberang Ulu, baiklah kalau begitu. Hari ini hujan nggak sih di Seberang Ulu?
1: Kayaknya tadi gerimis-gerimis ya.
0: Iya, tadi sore ada gerimis-gerimis ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nggak lama, sebentar, Pak.
0: Betul-betul. Di sini juga nggak terlalu lama. Mau dengerin lagu apa, Ryan?
1: Lagunya Bento aja, Pak.
0: Iwan Fals ya?
1: Ya.
0: Oke deh, spesial buat siapa nih lagu Bento?
1: Spesialnya untuk semua-semua aja, Pak.
0: Oke deh, mau salam-salam kah?
1: Enggak, Pak.
0: Ya udah, kalau enggak mau.
1: Malam ini udah pelit benar.
0: Gimana, gimana?
1: Pelit.
0: Oh, pelit ya.
1: Ya, enggak mau kirim-kirim salam-salam.
0: Ya, sombong sekali. Oke deh, Ryan.
1: Terima kasih, Pak ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Ada pantun, Pak?
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke Semarang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Dari dahulu sampai sekarang.
0: Cakep.
1: Mbak Bina selalu di hati.
0: Wow, bolehlah kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ryan di Kertapati yang request lagu Iwan Fals, judulnya Bento. Selanjutnya kita angkat dulu deh, dari mana ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari kawasan Jalan Tol.
0: Dari kawasan Jalan Tol, dengan siapa?
2: Putra Kelana.
0: Dengan Pak Putra Kelana.
2: Apa kabar kita, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Kita kan baru ketemu ya Senin kemarin kalau nggak salah.
2: Iya.
0: Di program Halo RRI ya.
2: Karena tuh ketemunya pagi.
0: Iya, kadang pagi ya. Sering loh Kak Putra ini bergabung ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kepotong jalan itu lah.
0: Iya, iya.
2: Keselip.
0: Iya deh kalau gitu. Gimana nih di arah-arah Gandus ya, Kak ya?
2: Kita nih tinggal di belakang CLI.
0: Di mana tuh?
2: Gandus.
0: Oh iya, di arah Gandus ya.
2: Iya.
0: Hujan gak Gandus hari ini?
2: Alhamdulillah nampaknya tidak.
0: Nampaknya tidak ya. Mau dengerin lagu apa nih hari ini di Ruang Rindu?
2: Ruang Rindu, kita minta lagu ini, Beh.
0: Apa?
2: Gitu, aku ingat dulu.
0: Oke, boleh deh, Vina tunggu ya. 30 detik deh.
2: Sebentar, gini.
0: Apa? Lama ya.
2: Tadi sudah, itu.
0: Apanya?
2: Kamu Demikian.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya.
0: Apa judulnya tadi?
2: Gitu ya.
0: Apa tuh?
2: Kamu Demikian.
0: Kamu Demikian?
2: Iya.
0: Bisik-bisik sekali. Gak ada loh Kamu Demikian.
2: Aduh judulnya tuh.
0: Judulnya Kamu Demikian.
2: Gak, gitu loh ini.
0: Boleh, Pinep. Tunggu 30 detik lagi deh. Yang nyanyi siapa deh kalau gitu?
2: Aku Demi Kamu.
0: Aku Demi Kamu.
2: Kamu Demikian.
0: Aku Demi Kamu. Kamu Demikian. Judulnya dari Anggi Chandra ya?
2: Nah, betul. Itu lagu lama
0: ya. Lama banget ya. Demi Kamu, Aku Demikian ya. Kamu Demi Kemudian.
2: Aku Demi Kamu kok malah Kamu Demikian.
0: Makanya buat lagu ini, lagu spesial buat siapa nih?
2: Nah, lagunya spesial buatnya Mbak Pina.
0: Boleh.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Uh-huh.
2: Pokok semua kru-kru Radio Pro 4.
0: Pro 1.
2: Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, buat pen yang masuk tadi.
0: Uh-huh.
2: Pen Radio Pro 1 Pak Nusantara.
0: Ya.
2: Tidak saya sebut satu persatu. Kita memikir waktu. Jam sudah jam 10. Pokoknya semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Pina, selamat bertugas. Kebagian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gandus ya, Pak Putra Kelana yang request lagu Anggi Chandra. Judulnya Aku Demi Kamu, Kamu Demikian. Ini lagu pop rock Melayu ya. Selanjutnya kita angkat lagi nih, ada telepon dari mana? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Sisi di Bajung, Mbak.
0: Mbak Sisi, gimana kabarnya hari ini, Mbak Sisi?
3: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Di tempat Mbak Sisi, gimana cuacanya hari ini?
3: Cuacanya cerah-cerah saja, Mbak.
0: Cerah-cerah saja ya. Berarti aman-aman saja ya, Mbak Sisi?
3: Ya. Tapi gerimis tadi sebentar tapi.
0: Sore, Mbak ya?
3: Iya, benar.
0: Oke deh. Di Ruang Rindu mau request lagu apa nih, Mbak Sisi?
3: Aku mau lagu Mungkinkah dari Stinky.
0: Boleh, spesial lagu Mungkinkah buat siapa nih?
3: Sama-sama aja deh, selamat malam ya.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir di segmen kedua tadi ada Mbak Sisi yang request lagu Mungkinkah. Kok jadi nyanyi nih. Kita cek WhatsApp dulu, udah ada pesan WhatsApp masuk. Ini dari Hamim di Jalan Perintis Kemerdekaan. Request lagu dari Conway Twitty, judulnya Hello Darling. Makasih, oke deh. Tiga penelpon, satu WhatsApp sudah kita terima di segmen kedua. Pendengar, kita masih di Ruang Rindu, jangan khawatir buat yang masih mau bergabung setelah ini ya. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu request dari pendengar.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

goodbye, darling. Gotta go now. Gotta try to find.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ajak pendengar nih untuk bergabung bersama kami di line telepon 3699977 atau di pesan WhatsApp juga boleh di 0821-7927-9090. Ini sudah ada yang bergabung di line telepon Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Pina ya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Genton dari Genton, Mbak Pina.
0: Oh, Pak Zakaria. Ya,
1: betul sekali.
0: Belum tidur kah jam segini?
1: Hampir tidur.
0: Tapi sebelum tidur dengerin dulu mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagu dari Ahmad Albar ya.
0: Mm-hmm.
1: Judulnya apa itu? Rumah di Atas Bukit.
0: Rumah di Atas Bukit dari Ahmad Albar. Oke.
1: Okay.
0: Buat siapa nih lagunya?
1: Siapa aja Mbak Pina udah masuk ya?
0: Oh, ada Mbak Sisi, Putra Kelana, ada Rian, Robi, Doni, Eli.
1: Ya, ditambah dengan Pak Darmawan ya.
0: Mm-hmm.
1: Bu Masito juga udah masuk.
0: Belum nih.
1: Belum ya. Dengan ini buat apa itu dari Ikram di Sungai Rotan, Pak Freddy juga, kemudian ya semua aja lah ya di Ruang Rindu. Semoga alam persahabatan saja semua.
0: Uh-huh.
1: Wah, lagunya ada nggak, Pak Pina?
0: Huma di Atas Bukit.
1: Huma,
0: ya?
1: Huma di Atas Bukit.
0: Ada yang versi God Bless ya?
1: Iya, God Bless.
0: Oke, deh ada.
1: Itu aja Mbak Pina ya, terima kasih Mbak Pina, semoga selalu sehat.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Zakaria.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kenton tadi menyapa kita di Ruang Rindu. Selanjutnya kita angkat dulu nih, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia ya?
2: Mbak Yuni dari 9 Blitar.
0: Oh, Mbak Yuni, ya ampun suaranya kok mirip sama Mbak Nadia. Mbak Yuni, ini kayaknya kita pertama kali ngobrol gak sih?
2: Dua kali.
0: Ya ampun, Vina salah terus. Maaf ya, Mbak
2: kedua.
0: Yuni. Maaf ya. Gimana kabarnya, Mbak Yuni?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya. Alhamdulillah, Vina sehat. Hari ini cuaca di BK 9 gimana?
2: BK 9, Mbak.
0: Iya, BK 9 gimana?
2: Iya, tadi sore hujan ya.
0: Mm-mm, sama berarti ya kayak di sini ya.
2: Ntar, tapi nggak lama.
0: Oh, iya sama-sama kayak di sini berarti. Mau dengerin lagu apa nih, Mbak Yuni?
2: Dari Lovarian, Mbak. Perpisahan Termanis.
0: Perpisahan Termanis, ya ampun, ini lagu sedih sekali. Boleh. Ini spesial lagu buat siapa nih?
2: Siapanya ada Mbak Nadia ya.
0: Ya.
2: Ada Mbak Wentinya bekas 10.
0: Uh-huh.
2: Ada Bang Ucu, ada Pak Darmawan. Ada semua pendengar setiap persatu.
0: Ya.
2: Mbak Vina sehat selalu sekeluarga. Yuk, tak tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari BK 9 nih. Ini kita terima lagi dari mana? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Siapakah di ujung sana? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Sudah masuk, sudah masuk.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dari Sako, Mbak.
0: Pak Uju ya?
3: Iya, Mbak.
0: Oh, tumben lama banget Pak Uju. Biasanya cepet
3: iya.
0: Nih.
3: Waduh, Mbak. Jauh kan?
0: Jauh ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Uju?
3: Alhamdulillah, Mbak. Di sini tadi jam-jam sudah sore tadi hujan di sini, Mbak.
0: Dengar tapi ya, sebentar ya.
3: Lumayan.
0: Oh, tapi nggak sampai banjir kan, Pak ya?
3: Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, daerah Sakonya lebih bukit kan, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah ya. Berarti kalau begitu. Yeah. Mau dengerin lagu apa di Ruang Rindu hari ini, Pak Uju?
3: Ini, Mbak, dari Buri Matikan dengan Dewi Yul.
0: Yang judulnya?
3: Karisma Cinta.
0: Gimana?
3: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta.
3: Ya.
0: Oh, boleh.
3: Iya.
0: Ini spesial lagu buat siapa nih?
3: Spesial seluruh pendengar Udang Rindu ya.
0: Ya.
3: Kita doakan juga ini omong Siti Masa dah nih.
0: Belum.
3: Oh, kita doakan omong Siti Masa ya. Oh, itu Mbak Sisi tadi ya.
0: Iya.
3: Tadi yang baru tuntai siapa Mbak?
0: Kenapa Pak?
3: Yang dari Belitung tadi.
0: Ada Mbak Yuni.
3: Oh, Mbak Yuni ya. Saya selalu Mbak Yuni ya. Nah, itu ya Mbak ya.
0: Boleh.
3: Ya, cuaca satu dulu Mbak. Pulangnya nanti Mbak ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ini segmen terakhir Ruang Rindu ya, Vina terima deh telepon sebanyak-banyaknya. Ada siapa nih? Setelah Pak Uji, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Aladin di Musirawas.
0: Di mana?
4: Di Musirawas.
0: Oh, di Musirawas. Pak Aladin tadi di Musirawas Muratara tadi ya, Musirawas Utara ada ini ya, kejadian ya? Ada.
4: Ada siapa? Putra ini, Putra Pangis itu bukan di situ.
0: Bukan. Enggak. Maksudnya tadi ada berita kalau misalnya di Muratara ada kecelakaan bus. Sama truk tangki.
4: Iya.
0: Tapi Pak Aladin aman ya?
4: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana nih di sana? Hujan nggak?
4: Habis hujan tadi Mbak.
0: Oh dingin dong berarti ya?
4: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa ngomongnya? Ya? Kemana?
4: Palembang hujan juga ya?
0: Iya tadi sore tapi sebentar kok nggak terlalu lama.
4: Oh ya sebentar ya.
0: Mau dengerin lagu apa nih? Request lagu apa di Ruang Rindu hari ini?
4: Lagunya ini Mbak. Apa namanya dari Rano Karno Mbak.
0: Rano Karno
4: lampu di kota. Nah itu apa juga?
0: Aduh dari Rano Karno kelap kelip lampu di kota. Judulnya bukalah kacamatamu.
4: Oh iya bukalah kacamata.
0: Oke deh mau salam sama siapa nih?
4: Salam buat siapa tadi Mbak barusan Mbak?
0: Barusan ada Pak Uju.
4: Iya Pak Uju salam kenal ya. Mas Rian tadi masuk ya? Rian Cipojo bukan tadi Mbak?
0: Tadi belum ada, Ryan dari ini, Seberang Ulu.
4: Oh, Seberang Ulu. Namanya sama aja.
0: Iya, mirip-mirip ya.
4: Buat Rian, terus buat Pak Arif, buat Pak Anton juga, Pak Musoli, Pak Deswarso di Kenten. Nah, terus buat siapa lagi nih? Mas Arif, terus buat Mas Rizky juga, Mas Andri, Pak Musoli, Pak Sabta, terus buat Mas Rohman yang ada di kebun di Lubulinggau sini. Terus buat semua-semua salam kompak, sehat-sehat selalu ya Mbak ya. Banyak yang mantap juga, sehat selalu juga Mbak ya.
0: Oke,
4: terima kasih waktunya Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dulu telepon di Ruang Rindu hari ini pendengar karena mengingat waktu hampir menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita baca dulu request lagi dari pesan WhatsApp nih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum dari Pati, Jawa Tengah. Wow, jauh ya. Ada Cetia yang request lagu Surat Cinta untuk Starla, dikirim untuk Dek Nadia, Pak Freddy, Mbak Pipit, Pak Teguh, Ibu Masito, Oma Ana, Bang Napi. Salam sehat, semoga sejahtera selalu. Amin. Untuk Mbak Vina, selamat tugas sampai tuntas, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Cetia di Pati, Jawa Tengah, jauh-jauh loh. Ini selanjutnya WhatsApp juga ada dari Pak Gandhi nih. Selamat malam Mbak Vina, selamat malam. Malam ini tolong puterin lagu dari Pambes, Cinta Abadi. Lagu ini dikirim buat semua pecinta Ruang Rindu dan teman semua di grup Pro 1. Ucapannya selamat malam dan salam sehat selalu. Buat Mbak Vina, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Gandhi di Pelaju. Siap Pak Gandhi, nanti lagu dari Pambes dengan judul Cinta Abadi bakalan Vina puterin. Dan tibalah waktunya pendengar, kita di penghujung Ruang Rindu nih karena mengingat waktu juga menunjukkan pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, yang berarti Vina pamit undur diri di Ruang Rindu kali ini edisi hari Rabu 6 Mei 2026. Kita akan kembali lagi di program Ruang Rindu besok, masih ada besoknya lagi, masih ada tapi sama Vina minggu depan di hari Rabu ya. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga pesan WhatsApp. Tetap dengerin Pro Satu dari Palembang karena setelah ini kita masih akan memberikan hiburan dan informasi lainnya.

0: Pas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti. Inilah info selengkapnya. Pendengar, kepatuhan pelaporan pajak di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mencapai 104,68% dari target hingga akhir April 2026. Capaian ini berasal dari pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi dan badan yang melampaui target yang ditetapkan. Jumlah SPT yang dilaporkan mencapai 420.208 dan menjadi indikator tingginya partisipasi wajib pajak. DJP mengapresiasi masyarakat yang telah melaporkan pajak tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Pemerintah juga merilis aturan baru melalui PMK nomor 28 tahun 2026 terkait pengembalian pendahuluan pajak. Aturan ini menggunakan mekanisme penelitian untuk mempercepat layanan sekaligus menjaga akurasi dan kepastian hukum. Informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memperkuat penanganan banjir di Kota Palembang dengan membentuk Satuan Satgas Terpadu. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar penanganan tidak terhambat birokrasi. Selain pembentukan Satgas Pendengar Pengawasan Kondisi Banjir, juga diperkuat melalui pemasangan CCTV di titik-titik rawan genangan. Sistem pemantauan ini diharapkan membantu deteksi dini sehingga respons di lapangan bisa lebih cepat dan tepat. Pemerintah juga menekankan optimalisasi pompa air, perbaikan drainase, serta penertiban kawasan yang mengganggu aliran sungai dan saluran air. Upaya ini dilakukan secara terpadu untuk mengurangi resiko banjir yang kerap terjadi di Palembang. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku Nasaihul Ibad menukil beberapa petua bijaksana dari guru para sufi tersebut agar menjadikan setiap orang yang kita temui menjadi cermin hidup yang baik untuk meningkatkan kualitas, moralitas, dan integritas diri. Apabila kita bertemu seseorang, katakanlah mungkin dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Pesan ini mendorong kita untuk tidak meremehkan seseorang meskipun secara tampilan lahiria, bahkan juga kelakuannya sepintas kurang berkenan. Menghormati dan memuliakan orang lain adalah perbuatan terpuji. Setiap orang memiliki kekurangan, juga kelebihan. Tidak boleh menilai seseorang dari kelemahannya. Mungkin dia punya keutamaan yang kita tidak miliki. Jangan menilai buku dari sampulnya. Apabila kita bertemu dengan orang yang berilmu atau alim, katakanlah dia telah diberikan anugerah yang belum kita dapatkan, mengetahui apa yang belum kita ketahui dan mengamalkan ilmunya. Ilmu mendapat tempat terhormat, terutama di dalam Islam, sehingga orang berilmu diberikan derajat yang mulia. Orang yang muda akan dituakan atau dibesarkan karena ilmunya, sementara orang tua akan dikecilkan karena tidak berilmu. Jangan mencari kesalahan dan kekurangannya untuk menjadi alasan tidak perlu belajar kepadanya. Ikuti yang baik dan tinggalkan yang buruk darinya. Apabila kita bertemu dengan orang bodoh, katakanlah dia durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Sementara kita berbuat dosa dengan pengetahuan. Memang paling mudah kita meremehkan orang bodoh, tidak sekolah dan tidak terpelajar. Sementara kita yang berpendidikan tinggi seakan paling terhormat dan patut dihormati. Dalam kenyataan hidup, bukankah tindakan buruk yang merugikan orang banyak justru dilakukan oleh orang berilmu? Korupsi dan kemaksiatan sosial dan politik dilakukan oleh orang terpelajar. Apabila kita bertemu dengan orang kafir atau kufur, katakanlah, mungkin juga aku bisa kafir sehingga berakhir dengan amal yang jelek. Nilai dari sebuah amal diukur dari akhirnya. Orang saleh belum tentu berakhir dengan kesalehan. Begitupun orang durhaka. Bahkan ahli maksiat belum tentu berakhir dengan kemaksiatan. Kita diajarkan untuk meminta diberi ujung hidup yang baik dan dijauhkan dari akhir hidup yang buruk. Imam Bukhari meriwayatkan, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Meskipun kita seringkali tidak pandai berkaca dari kehadiran seseorang, merasa orang baik itu tidak baik, tentu lebih baik merasa belum baik. Pada akhirnya, kita tidak pernah tahu ujung dari perjalanan hidup. Apakah ketika ajal tiba, hidup berakhir dalam kebaikan atau keburukan? Itu rahasia ilahi. Merasa paling benar dan baik adalah kesombongan. Kesombongan adalah dosa awal makhluk, dalam hal ini adalah iblis, dan mengikuti rayuannya adalah dosa pertama manusia, seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Serta iri hati menjadi awal pertumpahan darah manusia pertama di muka bumi, seperti kejadian Kabil dan Habil.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Di hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Pagi Ini edisi Kamis 7 Mei 2026. Beragam informasi dan hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Kami informasikan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti kita akan bersama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Pagi. Pukul 6.30 ada info cuaca, dan kebersamaan kita nanti juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar, setelah itu kami juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan mendengar, kita akan mulai kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 66-74.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Dan pendengar, hari ini tema kita adalah menjaga kolbu tetap bersih. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah R.A. Erika Septiana. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega.
0: Apa kabar nih Ustazah?
1: Alhamdulillah baik, semoga Mbak Ega juga baik-baik juga ya.
0: Amin, alhamdulillah. Baik, Ustazah, seperti biasa ya, kita juga mengajak pendengar untuk bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Namun Ustazah, sebelum kita menerima peran serta dari pendengar, silakan untuk disampaikan terlebih dahulu pengantar materinya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallim amma ba'du. Puji syukur dan rasa kesyukuran yang semakin hari, semakin berjalan waktu, sebaiknya selalu kita ungkapkan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbesar itu tidak pernah merugikan kita, tetapi semakin menguntungkan kita. Maka kesyukuran itu hendaklah selalu kita ungkapkan dan tidak pernah henti kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keberkahan itu, keberkahan kehidupan ini benar-benar terlimpah dan terasa dalam kehidupan kita secara lahir dan batin. Salawat dan salam terhatur pula kehadirat kekasih Allah, manusia yang paling benar di sisi Allah sampai akhirat nanti, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat dengannya kita harapkan dapat memberikan jalan bagi diri kita untuk senantiasa ingat bahwa semua yang Allah berikan atas diri kita ini hanyalah titipan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita manusia ini hidup dalam kondisi lahir maupun batin. Terkadang kita selalu mengingat konsumsi yang kita berikan selalu hanya kepada lahir saja. Seringkali kehidupan batin ini terabaikan karena memang

0: wujudnya tidak terlihat, tetapi rasa dan semua kuasanya itu dapat kita rasakan. Kolbu adalah bagian dari batin tersebut yang semestinya juga mendapat porsi yang selalu kita pedulikan, yang selalu kita isi dengan ilmu agar apa? Agar diri ini selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kolbu adalah suatu esensi atau suatu fenomena di dalam diri manusia yang tidak pernah habis untuk dibahas. Sebaiknya kita menyadari bahwa dan menerima bahwa ada sisi kebatinan atau kegoiban di dalam diri manusia yang tidak bisa digambarkan secara fisik, tetapi dia nyata adanya. Karakter atau tingkah laku yang keluar dari diri seorang manusia, kontrolnya itu ada di dalam kolbu. Maka kalau kita definisikan kolbu itu di dalam berbagai kamus, di dalam bahasa Arab, kolbu itu merujuk seperti kepada akal. Ia menunjukkan makna dalam dua aspek. Ada juga akal dan juga ada rasa di sana atau hati. Maka di dalam kamus Al-Muhit Al-Fayrus contohnya disebutkan dengan kolbu merujuk pada hati dan akal sebagai pengertian dasarnya. Hal ini dilakukan agar manusia mudah memahami eksistensi kolbu di dalam dirinya. Keberadaan kolbu bukan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbu adalah suatu realita yang nanti pada akhirnya itu Allah hanya akan menerima orang-orang yang berkolbun bersih. Itu mungkin kita dapat lihat dalam surat As-Su'ara. Allah bilang bismillahirrahmanirrahim ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, biqalbin salim artinya hati yang bersih. Keberadaan hati yang bersih tidaklah dapat kita lihat kebersihannya, tetapi dapat kita rasakan. Karakter seorang manusia yang muncul dan dapat dilihat oleh manusia lain itu pondasinya berasal dari bagaimana situasi kolbunya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mulai memikirkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara fisik. Contoh misalnya kalau kita mendapatkan penyakit, maka konsentrasi yang kita lakukan terhadap kehidupan kita adalah bagaimana cara menyembuhkan penyakit itu atau mengusir penyakit itu dari tubuh kita secara fisik. Tetapi apabila karakter kita dirasa dapat menyimpang atau mampu kita melakukan tindakan jahat kepada orang lain, kadang-kadang hal itu tidak mudah untuk dirasakan dan juga tidak mudah untuk diperbaiki. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsentrasi akal batin itu hendaknya kita jaga agar apa? Agar ini menjadi jalan dan kebersihan kolbun itu sendiri. Maka di dalam Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyadari eksistensi sebuah daging yang Rasulullah sebut bahwa apabila daging itu sakit, maka seluruh tubuh ini akan menjadi sakit. Dan apabila dia baik atau sehat, maka seluruh tubuh ini lahir dan batin akan terpengaruhi menjadi baik pula. Ini menjadi kenyataan bahwa semua manusia yang Allah sebut mengundang Adam di dalam salah satu hadis Qudsi menyebutkan juga bahwa hanya makhluk yang dari jenis manusia yang disebut dengan Bani Adam yang mempunyai fenomena ini di dalam dirinya. Mestinya kita merasa sangat beruntung karena Allah memberikan kebaikan ini. Kolbun menjadi alat kontrol bagi kita untuk tahu bahwa kita sedang dekat atau tidak dengan Allah. Apabila karakter kita menjadi karakter yang buruk, suasana hati selalu penat, seperti dunia ini sempit. Hawa badan selalu panas dan selalu merasa tidak puas dengan situasi yang ada di sekitar kita. Ini menjadi tanda-tanda bahwa kolbun kita sedang tidak baik-baik saja. Pun sebaliknya, apabila kita tengah merasa bahagia, puas dengan kehidupan kita, kemudian ada rasa syukur di sana, maka itu tanda bahwa kolbu kita sedang baik-baik saja. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebaikan kolbu itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan tetap menjaga zikir kita kepada Allah. Zikir menjadi satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi jalan yang mudah kita lakukan untuk menjaga kolbun tetap bersih. Manfaat yang kita dapat apabila kolbun ini bersih itu sangat banyak. Contohnya, kita akan menjalani dan merasa kehidupan kita ini sangat ringan kita jalani. Masalah yang ada silih berganti itu tidak menyita perhatian kita untuk membawa diri kita semakin buruk, tetapi membawa diri kita semakin baik. Salat yang kita lakukan efeknya itu dapat terasa sangat dalam ke dalam hati kita, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan tindakan yang buruk terhadap diri kita sendiri maupun diri orang-orang lain. Kemudian juga semua organ tubuh ini berasa bekerja dengan baik. Dan itu menjauhkan diri kita dari penyakit. Keberadaan hati yang kotor membawa diri kita menjadi gampang penat. Dan kepenatan itu akan membawa keburukan bagi tubuh kita, lahir maupun batin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tubuh fisik ini membutuhkan makanan, maka kolbun juga membutuhkan asupan berupa ilmu, berupa pengetahuan yang sifatnya itu terkait dengan keagamaan. Karena apa? Pusat spiritual manusia, tubuh manusia itu adalah kolbun tempatnya. Maka menurut pandangan Al-Ghazali, bahwa perasaan halus yang muncul di dalam diri manusia itu muncul akibat kolbunya yang bersih. Pun juga perasaan buruk akan muncul di dalam diri manusia apabila kolbunya itu kotor. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merasa baik-baik saja ketika kita melakukan perbuatan yang buruk. Merasa baik-baik saja ketika kita melakukan dosa. Seolah Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Ingatlah bahwa sesungguhnya ada masa kita harus menghadapi semua balasan dari semua tindakan kita di atas bumi ini dan selama kehidupan kita ini. Allah akan berikan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita kembali dalam kondisi kolbun yang bersih. Karena ini menjadi takdir dari kehidupan kita. Tetapi manusia itu sendiri sering sekali merasa lupa. Maka mari kita gunakan fungsi tubuh yang tidak terlihat ini untuk membawa kebaikan bagi seluruh tubuh, baik batin maupun lahir, agar itu menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontribusi kolbu itu mempengaruhi tindakan kita secara keseluruhan. Harus kita ingatkan itu. Maka isilah dia dengan menyupport potensi yang ada di dalamnya untuk hal-hal yang baik saja. Salah satunya dengan senantiasa berzikir, mengingatkan diri kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan pengetahuan kita akan agama ini, akan petunjuk yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari waktu ke waktu. Beriring dengan usia, hendaklah kita mampu menyadari bahwa pemahaman kita atau potensi otak kita, kita gunakan untuk menelaah, menganalisis semua yang sudah kita lakukan. Apabila itu terlihat kurang dari ukuran agama yang sesungguhnya, maka kita perbaiki. Tidak baiklah kita mempertahankan pemahaman kita yang salah, karena itu akan membawa keburukan. Contoh misalnya, apabila dalam mempelajari agama, kita mendapat kritik dari saudara kita, dari guru kita, maka perbaiki itu perlahan untuk diterima dan kemudian dilaksanakan dengan lebih baik. Karena itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Introspeksi atau bermuhasabah itu menjadi sunnah kita lakukan karena Rasulullah SAW mengajarkan itu agar menjadi kebiasaan yang baik. Yang baik kita lakukan karena itu akan membawa keselamatan bagi diri kita. Di dalam qalbun juga ada hawa nafsu. Nafsu yang membimbing kita untuk melakukan suatu tindakan. Maka arahkan nafsu ini ke arah yang lebih baik. Sehingga hal baik pula akan terjadi dari dalam diri kita. Apabila nafsu ini kita arahkan untuk memenuhi sifat ego saja, jahil dengan orang misalnya, kita merasa baik-baik saja ketika kita melakukan hal yang buruk, hal ini tentu akan membawa keburukan bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengoreksi diri itu sebaiknya menjadi apa ya, menjadi kebiasaan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang asing melakukan pengkoreksian atau muhasabah tersebut, karena itu akan membuat kolbun kita semakin keruh, bukan semakin bersih, tapi semakin keruh. Tetapi ketika kontrol emosi kita lakukan, kemudian mampu kita bermuhasabah, hal ini memberikan jalan bagi kita untuk menjaga kolbun kita tetap bersih. Keuntungan akan sangat banyak kita rasakan apabila kebersihan ini kita jaga dari waktu ke waktu. Beriring dengan usia yang berjalan, kedewasaan juga semakin rata mumpuni dan akal kita berjalan juga semakin baik. Hal ini sungguh menjadi takdir sebetulnya. Hanya masalahnya manusia ini diberikan sifat khilaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekhilafan ini seringkali memalingkan kita dari hakikat kita sebagai seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, apa yang ada di dalam diri kita maupun ada yang di sekitar kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifatnya temporal, sifatnya hanya sementara, tidak ada sesuatu yang kekal dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kekal dan mengekal hingga akhirat nanti. Apabila kita sedang merasa sedih, kecewa, maka yakinlah kekecewaan itu akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan kebahagiaan. Pun juga ketika kita sangat bahagia, hal itu tidak dapat kita dawamkan apabila tidak kita urus dengan rasa syukur. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal sifatnya. Itu harus kita tanamkan. Maka kekekalan itu akan kita dapatkan ketika di akhirat. Nah, jalan menuju akhirat itu ialah kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sebagai apa obrolan pengantar obrolan yang akan kita lakukan pada setengah jam berikutnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustazah atas pencerahannya, dan kita ajak pendengar untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita ya Ustazah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Ahmad Ngajeter Masuji Oki.
1: Dengan Pak Ahmad di Masuji Oki ya?
2: Ya, Sukiman Ahmad.
1: Sukiman Ahmad, baik Pak. Sukiman, silakan pertanyaannya.
2: Ibu Ustazah, terima kasih atas uraiannya. Mohon penjelasannya Ibu Ustazah. Untuk memperjernihkan iman dan akhlak kita, apakah kita perlu butuh kepada khalif yang maha menentukan atau tidak? Itu aja Pak Ustazah. Terima kasih Sukiman Ahmad.
1: Oke Ustazah, sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya?
0: Baik. Menjernihkan iman apa Mbak tadi?
1: Iya, untuk menjernihkan iman.
0: Ya, itu aja ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Sukiman Ahmad, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. salah satu yang bisa kita lakukan adalah hal kecil, dimulai dari hal kecil dan sederhana. Jadi keimanan itu bisa dilihat dari karakter dan bagaimana cara kita bersyukur. Kehidupan kita ini kadang-kadang kita jalani hanya karena rutinitas saja. Jadi kita melakukan mulai membuka mata pada pagi hari ini, kemudian sholat dan sebagainya, terus sampai nanti kita menjamkan mata di kala malam. Mari kita coba sadari apakah ini hanya sekedar rutinitas ataukah ini betul-betul menjadi ekspresi kita memberikan semua hal yang kita punya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini lupa karena apa? Segala hal yang kita lakukan itu lupa didasari dengan niat. Jadi dalam rangka memberikan kekuatan keimanan dapat kita lakukan secara rutin dari hari ke hari itu memperbaiki niat kita. Niat dari semua yang kita lakukan atau yang semua cita-cita yang ingin kita raih ini apa sebetulnya? Kalau niat itu masih sifatnya keduniawian, maka biasanya kita sering lupa. Tetapi kalau niat itu kita berikan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kami niat melakukan kegiatan ini hanya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai keruhaniannya akan lebih kuat. Dan biasanya ini saya tidak menjamin, tapi biasanya kalau niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah memperolehnya, tetapi juga akan diiringi dengan ujian-ujian yang juga kadang menggoda kita. Jadi salah satu upaya kita dalam meningkatkan keimanan kita, mari kita perbaiki niat kita dalam meraih sesuatu atau mewujudkan sesuatu dari hal yang paling kecil. Ibu-ibu misalnya di rumah memasak untuk keluarganya. Memasaknya secara zahir itu memang untuk menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga dengan memberikan makanan. Tetapi kegiatan memasak itu sendiri hakikatnya dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dapat dua. Satu, niat ibadahnya dapat. Kedua, keluarga bisa makan dalam kondisi yang berkah. Jadi sehat. Insya Allah makanan yang dibuat itu menjadi lebih sehat dan mempunyai bobot yang lebih berat. Pun jika andainya bapak-bapak keluar rumah untuk menjemput rezeki, maka lakukan hal itu selain memang ada kewajiban untuk memenuhi nafkah kepada keluarga, tetapi yang lebih penting adalah melakukan tindakan menjemput rezeki, menjemput nafkah ini dilakukan hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini harus kita lakukan dan harus kita biasakan? Karena memang sesungguhnya kita harus ingatkan terus kepada diri kita bahwa kita ini hanyalah hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa hebat, berpangkat tinggi, berharta banyak, kemudian mendapat pandangan apa baik dari seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Begitu disegani, tetapi jangan lupa ini hanya titipan dari Allah. Semua hal yang kita rasakan itu sifatnya sementara. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita akan menemui kehidupan nyata kita nanti ketika ruh dan jasad ini berpisah. Maka sebelum hal itu terjadi, mari sadarkan diri kita agar kita selalu diri kita secara lahir dan batin, diri kita mengerti bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawaban saya untuk Pak Tukiman Ahmad. Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Bunda Ida Arifin di Banyuasin.
1: Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda Ida.
3: Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, sehat selalu insyaallah.
3: Ya, amin ya rabbal alamin. Kita berharap semua yang monitor Pro1 dan diberi kesehatan Ustazah ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya,
3: rezeki kita dilancarkan gitu ya. Iya, pertanyaannya apakah kita harus berpikir jernih Ustazah dalam melakukan segala hal gitu ya untuk mensucikan kalbu kita gitu ya, terutama dalam dalam kehidupan bermasyarakat gitu, bertetangga gitu kan, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, terutama apa melakukan kebaikan, menjauhi larangan Allah gitu. Tapi gimana cara kita untuk melakukan hal tersebut gitu?
1: Oke, ya. Itu saja Bunda.
3: Ya, itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Bunda Ida, terima kasih banyak atas partisipasi dan doa indahnya pada pagi hari ini. Hal ini harus kita lakukan terus-menerus, dilatih terus supaya kita tidak jadi orang yang mudah khilaf. Jadi berpikir jernih seperti yang Bunda Ida sebutkan itu semestinya menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu kita lakukan. Kenapa? Karena ujian dan cobaan tidak pernah berhenti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada godaan juga yang datangnya dari setan. Jadi kehidupan yang kita hadapi itu harus juga kita jalani dengan kewaspadaan. Karena apa? Contoh misalnya yang Bunda Indah angkat tadi, kita punya relasi sosial, ada tetangga, ada saudara gitu, ada anggota keluarga kita, maka menjaga selalu memberikan sikap terbaik kita kepada mereka itu mestinya kita jadikan sebagai kewajiban. Menjauhkan diri kita dari misalnya berkata buruk, bersikap buruk, berasumsi buruk terhadap orang lain gitu ya, berpikir buruk maksudnya, itu sebaiknya kita hindarkan. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, tetapi kalau kita latih dari hari ke hari dan jangan lupa tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa dapat berperilaku baik, perilaku sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan lebih mudah kita jalani. Bunda Ida dan para pendengar sekalian, janganlah lupa bahwa kehambaan kita itu sesungguhnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan apabila kita meminta. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa Allah itu akan memberikan semua yang kita inginkan. Semuanya tanpa kecuali, mau itu buruk, mau itu baik. Karena Allah sudah berjanji, kalau meminta pasti akan dikabulkan gitu. Jadi dalam menentukan sikap juga sesungguhnya apabila kita minta petunjuk dan minta apa keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan lebih mudah kita jalani. Tetapi kadang-kadang kita sering lupa bahwa manusia ini seringkali menggunakan akalnya semata-mata dan berpikir bahwa semua tindakannya ini terjadi akibat semua pemikirannya. Akan lebih mudah apabila kita kembalikan kepada Allah. Contoh misalnya, kebiasaan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ketika memulai. Dan mengakhirinya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua itu tidak pernah kurang akan memberikan berkah dan meninggalkan berkah itu ke dalam diri kita. Tetapi kita suka lupa. Mengucapkan Bismillah itu hanya untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah saja. Kita mau melakukan semua hal hendaknya diawali dengan membaca Bismillah. Dengan begitu kita memohon keridhaan Allah sekaligus menanamkan niat bahwa kita memberikan semua pekerjaan ini, minta bantuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengakhiri jangan lupa kita berterima kasih kepada Allah dan bersyukur dengan mengucapkan lafaz hamdalah tadi. Hal ini semoga menjadi jalan dan menjadi terapi bagi diri kita agar tidak lupa. Sedikit-sedikit kita harus mengingatkan bahwa diri kita ini sesungguhnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah pelan-pelan kalam kita akan muncul kalam yang baik, sikap kita juga baik, pemikiran kita terhadap orang lain juga tidak mudah buruk, maka perilaku kita akan menjadi baik dan ini memudahkan kita ketika bergaul di masyarakat. Mungkin itu jawaban saya untuk Bunda Ida. Mbak Ida, terima kasih.
1: Baik, kita langsung saja Ustazah terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Kliwon.
1: Pak Kliwon di
4: Pulau Rimau.
1: Di Pulau Rimau, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kliwon. Sehat insyaallah.
4: Alhamdulillah. Pertanyaan ini sudah kondisi kolbu, apa itu ada dampaknya ke kesehatan fisik dan juga produktivitas? Mohon diberikan beberapa contohnya, baik itu dari experience maupun eksperimen, kalaupun ada, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Kliwon. Silakan, Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Kliwon, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi, efek nyata dari situasi kolbun seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu benar-benar sangat bisa terlihat. Contoh misalnya, kalau dari segi kesehatan, kalau penyakit, kita kadang-kadang kena pusing kepala ya. Kalau pusing itu secara medis kajiannya banyak sekali kajiannya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada kehidupan spiritual, maka misalnya pusing akibat darah tinggi, darahnya, tensi darahnya naik gitu ya. Nah itu kalau dari sisi spiritual didasari dengan ada pikiran yang lagi mentok kayaknya, seperti itu. Atau terlalu padat otak ini kita gunakan hanya untuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Coba kalau kita alihkan pandangan kita dari kekusutan masalah itu, kembalikan kepada Allah dengan zikir, maka nanti akan dingin. Selain memang ditopang oleh obat, darah yang sempat tidak turun-turun tadi, apabila hati kita merasa tenang, maka dia juga akan tenang. Maka tensi itu juga akan lebih rendah. Nafas akan lebih mudah kita tarik dan hembuskan, seperti itu. Rasa pusing itu akan berkurang, itu bisa kontan Pak Kliwon. Jadi sesungguhnya keadaan fisik kita itu didasari oleh kehidupan batin. Batin kita tenang, maka fisik kita akan menjadi lebih nyaman kita rasakan. Tetapi kalau kita merasa resah, dan resah itu berlangsung terus-menerus, sampai akhirnya kita merasakan kelelahan, tubuh itu merasakan kelelahan, maka bukan menjadi hal yang mustahil ketika seseorang itu bisa merasa mendapatkan penyakit, contohnya stroke dan sebagainya. Jadi kalau dikaji secara spiritual, maka semua penyakit fisik yang dirasakan oleh manusia itu diawali oleh kekalutan pikiran dan kekalutan rasa. Tetapi hal ini tidak ada dalam kajian medik ya. Kajian medik itu hanya memperbaiki penyakitnya saja, mengobati dan menyembuhkan penyakit yang muncul di tubuh fisik. Tetapi kalau di tubuh batin itu banyak sekali yang dapat kita koreksi, seperti itu. Maka masih sangat sedikit pengetahuan manusia tersebut apabila menganggap bahwa kondisi penyakit fisik itu tidak ada hubungannya dengan kolbu. Kalau kaum spiritual menyebutnya bahwa semua penyakit fisik itu diawali oleh kolbun atau kehidupan batin yang resah, yang tidak menetap atau yang tidak sehat gitu. Jadi sekali lagi, apabila kolbunnya merasa baik, maka fisiknya bisa dijamin bisa baik. Tetapi kalau kolbunnya marid, atau jadi kolbun mayit, marid itu artinya kolbunnya sakit gitu ya, maka kesakitan itu berangsur-angsur akan juga menyakiti fisiknya. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Kliwon. Mbak Ega, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita juga terima pertanyaan dari WhatsApp di 0821-792-79090. Ini ada pertanyaan masuk dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, Allah menguji kita guna untuk melihat seberapa jauh kita beriman. Terkadang kita masih saja tidak sadar kalau Allah ini sedang menguji, seperti diuji sakit. Menyikapi ini, apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita? Misalnya apakah kita kurang bersyukur atau kurang taat beribadah dan lainnya? Mohon penjelasannya, Ustazah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ega sudah dibacakannya. Pertanyaan via WhatsApp ini, Pak Romli Jamal, terima kasih atas partisipasinya. Jadi ujian itu bisa datang dengan berbagai macam bentuk. Ujian jangan sampai dikira hanya hal yang menyulitkan kita saja. Ujian bisa Allah berikan dengan hal yang sifatnya juga kesenangan. Jadi kemewahan, tawanya kita, kemudian apa ya, sehat bahkan itu menjadi ujian juga sebetulnya. Ujian apa? Ujian dari rasa syukur. Sebetulnya hakikat dari semua ujian dan cobaan itu, sungguh maksudnya Allah itu hanya ingin mengingatkan kepada diri kita. Mengingatkan apa? Mengingatkan soal kehambaan tadi. Jadi kadang-kadang manusia ini tanpa dirasakannya, dia merasa angkuh. Merasa tidak angkuh kepada manusia, merasa tidak sombong dengan manusia, tetapi malah sombong dengan penciptanya. Seperti itu, Pak Romli. Jadi misalnya kita merasa, wah saya ini menjadi makhluk paling miskin, paling susah, paling apa, seperti itu. Dan merasa kehidupannya yang sangat sulit. Cobaan itu dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan kehidupannya. Ternyata ketika kita kaji, mereka itu merasakan kehidupan seperti itu karena lupa bersyukur. Inti dari semua cobaan dan ujian itu, sesungguhnya Allah hanya ingin mengingatkan kepada kita, sudah berapa banyak kesyukuran yang kamu atau rasa terima kasih yang kamu ungkapkan untuk sang Khalikmu. Bukan kepada makhluk yang lain, seperti itu. Kadang-kadang hanya mengingatkan, tapi kita lupa. Maka untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari khilaf tadi, untuk menghindari lupa tadi, satu-satunya cara yang Allah berikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga adalah dengan berzikir. Nah, sholat kita itu adalah bagian dari zikir tersebut. Maka ketika sholat, jadikan sholat itu bukan menjadi tempat peminta, sholat wajib ya. Sholat wajib itu bukan jadi tempat minta, tetapi jadikan ia sebagai tempat kesyukuran. Ketika kita mengangkat tangan, kita takbir. Kita berikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sujud kita berikan semua konsentrasi tubuh kita untuk mensyukuri dan dimampukan Allah untuk bersujud. Saya sering menemui pasien saya ketika sholat sudah tidak bisa sujud lagi. Biasanya sudah usia-usia renta gitu kan. Saya merasakan keresahannya, kesedihannya, bisa sholat tetapi tidak bisa sujud. Itu ada menu yang kurang dari tindakan sholat itu. Jadi selagi kita masih bisa bersujud, maka syukuri itu. Kita masih bisa bicara, syukuri itu. Ketika kita udah kena stroke, ngomongnya udah mulai cadel, susah mengungkapkan perasaan kita, itu kehidupan itu udah kayak apa gitu ya, dirasakan sudah sangat kurang gitu, seperti itu. Maka sebetulnya kesyukuran itu menjadi tempat bagi kita untuk mengurangi ujian, menjadi tempat bagi kita untuk juga mendapatkan kehidupan yang lebih mudah. Jadi mari latih untuk senantiasa mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk hal-hal yang besar-besar saja, tapi kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Mungkin ini bisa menjadi terapi untuk menjauhkan diri kita dari cobaan-cobaan yang berat. Mungkin ini jawaban saya untuk Pak Romli Jamal. Mbak Ida, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp dari Bu Vera. Tapi ini sedikit di luar tema. Pertanyaannya, boleh tidak qobliyah zuhur diniatkan lagi untuk qada subuh? Lalu sholat qobliyah subuh satu rakaat karena blank lanjut sholat subuh. Apakah setelah subuh kita ganti satu rakaat lagi atau langsung dua rakaat untuk menggantikan yang tertinggal? Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Vega atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp. Mbak Vera, terima kasih atas partisipasinya. Jadi qobliyah. Jadi gini, kalau kita lupa sholat ya, lupa rakaat, lupa sholat, Allah sudah kasih medianya, kita boleh sujud sahwi. Bisa dipelajari sujud sahwi. Nanti kalau kita bahas di sini waktunya habis, itu ya kan udah dikit waktunya Bu Vera. Jadi ada namanya sujud sahwi, tidak boleh dikodo. Jadi kalau sholat qobliyah saja itu karena jenisnya sholat sunnah. Kemudian setelah sholat qobliyah baru kita melakukan sholat wajib. Tapi kalau kita lupa, khilaf pada hari itu, kita lupa banget, bahkan untuk sholat sujud sahwi juga kita lupa, maka ikhlaskan itu untuk diperbaiki pada besok harinya. Semoga dengan kalau kita mengikhlaskan itu, kesalahan yang kita lakukan hari ini tidak akan terulang seumur hidup kemudian. Gitu. Semoga seperti itu. Karena begini, jangan sampai kita terkonsentrasi dengan kehilafan tadi kemudian merusak ibadah kita yang kedepannya. Jadi kalau ibu lupa, sekali lagi bisa melakukan sujud sahwi kemudian, atau mengulang kembali sholatnya hari itu kalau merasa belum puas, sholat sunnahnya itu diulang kembali. Atau yang ketiga, ikhlaskan hari itu untuk kemudian diperbaiki besoknya. Seperti itu. Semoga ini bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk meningkatkan ibadah kita, Bu Vera. Terima kasih.
1: Baik, Ustazah, ini ada pertanyaan terakhir dari WhatsApp dari Pak Ahmad. Ustazah, sholat di Masjidil Haram 100 ribu nilainya, itu sholat sendiri atau berjamaah? Terima kasih. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Vega atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp. Pak Ahmad, terima kasih atas partisipasinya. Jadi pahala yang disebutkan oleh hadis itu sholat yang kita lakukan sendiri. Jadi maksudnya itu mendorong kita untuk melakukan sholat sebanyak-banyaknya, sholat sunnah apapun ya, sebanyak-banyaknya di tempat yang suci itu. Nah kalau sholatnya berjamaah itu sudah beda lagi, sudah ada hitungannya lagi, dan pastinya itu jauh lebih banyak. Jadi maksudnya apabila kita melakukan sholat itu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, pahalanya sedemikian banyak, dan itu berbanding dengan apabila sholat itu kita lakukan di luar kedua tempat tersebut. Maka maksudnya apabila sampai di kedua masjid tersebut, maka sholatlah sebanyak-banyaknya, jangan dihabiskan waktu itu hanya untuk duduk-duduk saja atau ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi gunakanlah untuk beribadah dengan lebih banyak. Mungkin itu jawabannya, Mbak Ega. Terima kasih.
1: Baik, Ustazah, karena juga lintas waktu sudah hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri bisa disampaikan himbauan ataupun materi penutup ya Ustazah ya di kesempatan pagi hari ini. Silakan.
0: Baik. Terima kasih Mbak Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung obrolan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan keluarga kita untuk memberi konsumsi pendidikan yang baik kepada kolbun kita dari waktu ke waktu. Mungkin hal ini sempat kita lupakan atau sempat terhilaf dari agenda acara harian kita, tetapi sekarang ketika ada yang mengingatkan, maka lakukan itu sebelum terlambat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini usia saja sudah tua, merasa lebih dewasa, merasa hebat dalam pekerjaan kita, tetapi dalam karakter kebatinan kita ini kosong. Dan kekosongan itu jangan sampai membawa kita dan membawa kehidupan kita ke arah yang lebih ke arah yang lebih buruk. Karena apa? Apabila kolbun kita tidak kita jaga dalam kondisi yang bersih selalu, maka hidup yang kita jalani ini akan lebih celaka. Masalah akan lebih banyak, penyakit akan lebih banyak, dan akhirnya kita lupa untuk mensyukuri betapa nikmatnya hidup dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan manusia yang seperti itu, dan mari kita taubati diri kita atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maafkan diri kita, dan untuk kemudian kita perbaiki semua kesalahan dan keburukan yang pernah kita lakukan di masa yang mendatang. Semoga ini menjadi jalan berkah ilmu bagi diri kita dan diri semua pendengar atau juga keluarga yang mengiringi dan mendampingi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam obrolan kita pada pagi hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Ucapan terima kasih tidak pernah lupa saya ucapkan kepada Pro 1 RRI. Semoga senantiasa diberikan keberkahan semua kru dan juga semua peralatan yang mendukung acara ini tetap berlangsung. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Erika Septiana ya, atas kesempatannya, atas waktunya, dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini dengan tema kita menjaga kolbu tetap bersih. Tadi kita sudah bersama dengan Ustazah Erika Septiana. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
7: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Diduga mungkin bisa juga menghindari lubang, tapi yang jelas mobil itu oleng mengambil jalur orang. Dari arah sebaliknya ada mobil tangki yang mengangkut minyak ataupun CPO PT Seraya Merangin 2. Setelah itu terjadilah tabrakan dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
3: Itu kan dari bulan itu kan dia kapan dia penghilang seminggu sekali. Dia tuh lah kapan dia datang, kata setor, bayar ongkos, ongkos mobil ke sini, ongkos bongkar, tanya lagi.
4: Oh,

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kabupaten Muratara. Harga minyak kita yang merupakan produk Kementerian Perdagangan meningkat di tingkat pasaran akibat adanya biaya tambahan operasional. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 7 Mei 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Informasi pertama pendengar, 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kabupaten Muratara.
1: Kecelakaan maut terjadi di jalur lintas Sumatera, Jalisum, wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 12 siang. Akibat kecelakaan itu, 16 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Kasalanta Polres Muratara AKP Abdul Karim menjelaskan kronologi kecelakaan di mana bus ALS yang datang dari arah Lubuk Linggau ke arah Provinsi Jambi mengalami oleng ke kanan di jalur berlawanan. Sehingga pada saat yang sama ada mobil tangki minyak CV Merangin 2 dari arah berlawanan yang mengakibatkan terjadilah tabrakan tersebut. Akibat tabrakan tersebut, dua unit kendaraan yakni bus ALS dan mobil tangki minyak hangus terbakar yang juga mengakibatkan 16 orang juga terbakar hingga meninggal dunia. Pihak Satlantas Polres Muratara saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Adapun kondisi arus lalu lintas disampaikan Kasatlantas AKP Karim sudah kembali normal.
2: Oleng ke arah kanan. Diduga mungkin bisa juga menghindari lubang, tapi yang jelas mobil itu oleng mengambil jalur orang. Dari arah sebaliknya ada mobil tangki yang mengangkut minyak ataupun CPU, CP Terea Merangin 2. Setelah itu terjadilah tabrakan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk penumpang bus ALS ada 13 ditambah 1 sopirnya jadi 14. Jadi untuk mobil tangki yang terjadi lantas itu ada sopir sama keneknya meninggal dunia.
1: Sementara itu, berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muratara, sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia. Dua orang merupakan sopir dan penumpang mobil tangki, sementara 14 orang merupakan penumpang dari bus ALS. Untuk korban selamat saat ini dibawa ke Puskesmas Karangjaya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara Munggono mengatakan, dari 16 orang yang meninggal dunia, 2 merupakan sopir dan penumpang mobil tangki. Sementara 14 orang yang meninggal dunia merupakan penumpang bus ALS. 4 orang yang selamat dengan rincian 3 mengalami luka bakar serius dan 1 luka ringan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga minyak kita yang merupakan produk Kementerian Perdagangan meningkat di tingkat pasaran akibat adanya biaya tambahan operasional.
3: Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng merek minyak kita mulai dikeluhkan warga kota Palembang dalam beberapa pekan terakhir. Di sejumlah pasar tradisional, stok minyak bersubsidi tersebut semakin sulit ditemukan. Sementara harga yang sebelumnya terjangkau kini merangkak naik di atas harga eceran tertinggi. Salah satu pedagang di pasar kilometer 5, Yuli, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita yang diterimanya dari Bulog dikirim sebanyak 1 ton setiap 1 minggu sekali. Ia menjelaskan, harga dasar minyak kita berada di angka Rp15.700 per kilogram, namun karena adanya tambahan biaya kantong dan ongkos angkut, harga jual kepada konsumen dibulatkan menjadi Rp16.000 per kilogram agar tetap menutupi biaya operasional.
4: Itu kan dari Bulog itu kan dia kapan dia pengiriman seminggu sekali. Dia juga kapan dia datang, kacau setol, bayar ongkos mobil ke sini, ongkos bongkar, kami lagi.
3: Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga dan memastikan kelancaran distribusi minyak kita di pasaran. Dengan pengawasan yang lebih ketat, serta penambahan pasokan, masyarakat berharap kelangkaan ini dapat segera teratasi sehingga kebutuhan pokok tetap terpenuhi dan terjangkau bagi seluruh warga. Erlin Partesa melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kenaikan harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan. Lonjakan harga bahan utama tersebut membuat biaya produksi meningkat dan menekan keuntungan pedagang. Sejumlah pedagang mengaku harus memutar otak untuk tetap bertahan di tengah kondisi tersebut. Kenaikan harga minyak goreng dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung pada operasional harian. Yakob, salah seorang pedagang gorengan di Palembang, mengungkapkan harga minyak goreng yang terus naik membuat dirinya kesulitan menjaga stabilitas usaha. Ia menjelaskan dalam kondisi normal, kebutuhan minyak goreng menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi. Namun dengan kenaikan harga saat ini, margin keuntungan yang didapat semakin menipis.
5: Dalam 10 hari ini, dikarenakan kenaikan minyak, pendapatan kami penjual ini juga berkurang. Harga naik juga membuat pengeluaran tambah besar. Naiknya juga nggak kira-kira kayak gitu. Dari harga 17.000 sekarang 21.000 itu untuk minyak kita. Selain itu minyak Fortune 22.000 sekarang. Itu aja kalau minta, kalau bisa minta diturunin lagi harganya, Pak.
0: Untuk menyiasati kondisi tersebut, Yaakob mengaku mulai mengurangi penggunaan minyak dan menyesuaikan jumlah produksi agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Selain itu juga, ia mengaku belum berani menaikkan harga jual secara signifikan karena khawatir akan kehilangan pelanggan setia. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga minyak goreng agar usaha kecil tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya yang terus meningkat. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait dengan harga minyak goreng yang naik di pasaran.
6: Kenaikan harga minyak goreng ini rasanya cukup memberatkan ya, terutama untuk kami yang penghasilannya tuh tetap. Jadi daya beli kami juga jadi turun karena harga kebutuhan pokok semakin naik. Sekarang saya juga jadi lebih selektif, misalnya beli minyak dengan ukuran lebih kecil atau cari alternatif yang lebih murah.
7: Menurut saya kenaikan harga minyak goreng saat ini cukup terasa karena ini kebutuhan pokok. Sekarang saya harus lebih mengatur pengeluaran, bahkan mengurangi pembelian. Jadi harapan saya pemerintah perlu menstabilkan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
8: Bagi saya jelas terasa banget dampaknya. Dulu saya bisa beli minyak goreng lebih banyak untuk kebutuhan seminggu. Sekarang harus lebih hemat. Akhirnya, saya juga mengurangi masak gorengan dan lebih sering rebus atau kukus dari sisi pengeluaran, jadi lebih besar di bahan pokok.
0: Pendengar, kenaikan harga minyak goreng kembali menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap daya beli khususnya bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, berikut wawancara singkat kontributor RRI bersama salah seorang pengamat ekonomi Sumatera Selatan, M. Rahman Bayumi.
9: Pak Bayumi, bagaimana Pak Anda melihat tren kenaikan harga minyak goreng saat ini dan faktor utama penyebabnya, Pak?
10: Oh gitu. Mm-mm. Kalau untuk minyak goreng, memang kalau kita lihat secara umum itu memang ada kenaikan. Yeah. Tapi penyebab utamanya kalau saya lihat sendiri, kalau kayak amati itu bukan dari satu faktor. Mm-hmm. Pertama karena memang harga bahan baku minyak sawit itu juga menentukan harga minyak goreng ya.
9: Iya. Yeah.
10: Ada kenaikan di sana sehingga harganya naik. Nah yang kedua juga biaya distribusi dari produsen ke pasar seperti Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, Oki, Musi Banyuasin. Nah itu juga yang membuat harga berbeda-beda antar daerah. Apalagi kan kita tahu ada kesulitan misalnya dari BBM dan lain-lain sehingga biaya distribusinya juga pasti naik kayak gitu. Nah yang juga yang ketiga itu stok minyak juga kan itu memang kalau bisa kita bilang minyak subsidi itu memang terkendali, maksudnya yang subsidi dari pemerintah.

0: menimbulkan panik buying ataupun membeli secara tergesa-gesa, nah itu juga bisa memperparah sebenarnya.
1: Nah, mungkin itu. Oke, kalau menurut Pak Bayumi sendiri, sejauh mana kenaikan harga minyak goreng ini mempengaruhi daya beli masyarakat, Pak, khususnya di wilayah Sumatera Selatan?
0: Kalau yang saya lihat terakhir, kebetulan saya memang beli minyak goreng juga. Memang saya lihat di sana ada kenaikan. Tapi memang kalau saya perhatikan, sekarang sudah di seperti di mini minimarket atau supermarket itu sudah dibatasi sekarang. Udah nggak bisa lagi. Kalau dulu kan tidak ada pembatasan. Nah, sekarang saya melihat sudah ada batasan. Misalnya beli minyak goreng nggak boleh lebih dari 4 pack, misalnya seperti itu. Sehingga mungkin itu juga untuk mengontrol, karena berarti di sini masyarakat kita tuh sudah mulai ada panik buying nih. Maksudnya udah membeli itu udah berlebihan. Sehingga kadang-kadang orang yang punya uang udah nggak mikir lagi nih dengan membeli barang banyak-banyak tadi, itu kan bisa merugikan orang-orang yang mungkin yang punya uangnya nggak terbatas kayak gitu. Kalau minyak stoknya udah mulai langka atau terbatas, secara otomatis kan harganya pasti naik kayak gitu. Nah, sehingga saya melihat ada beberapa kebijakan di minimarket yang mulai membatasi untuk orang membeli minyak goreng sekarang. Terakhir saya cek itu ada di Superindo kalau nggak salah, itu sudah mulai dibatasi. Nah, itu harapannya bisa memastikan agar stok di pasar itu tetap aman, tetap stabil kayak gitu, sehingga perubahan harga yang sedikit tadi itu bisa mengontrol bagaimana harga di pasaran kayak gitu.
1: Artinya daya beli masyarakat ini sebenarnya masih cukup mampu ya, cuman hanya saja stok yang ada di pasar itu mungkin tidak sebanyak yang seperti biasanya.
0: Iya, sudah mulai dibatasi. Sudah pembeliannya dibatasi. Pun udah nggak bisa banyak-banyak banget lagi gitu, sudah mulai dibatasi gitu.
1: Oke. Nah, Pak Bayumi, apakah kondisi ini juga akan berdampak pada pelaku UMKM dan sektor informal yang bergantung pada bahan tersebut, Pak? Menurut Bapak
0: seperti apa? Jadi khususnya pedagang gorengan, warung makan, pempek, model, tekwan, intinya yang bergantung pada minyak goreng. Kalau dari laporan yang terakhir saya baca itu ada laporan per 2026 itu menyebut memang UMKM itu terdampak karena minyak goreng yang naik itu kan bertahap ya. Sehingga itu juga terlihat kayak makin sulit diperoleh tadi. Itu pasti berdampak lah ke UMKM. Tentunya masyarakat juga, kalau kita bicara dari untuk konsumsi rumah tangga mungkin masih aman kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara untuk sektor usaha, apalagi di Palembang ini kan kita bisa bilang untuk makanan seperti pempek, gorengan dan lain-lain itu kan luar biasa. Jadi berdasarkan berita juga yang terakhir saya sempat baca, itu memang sudah mulai berdampak karena sulit mendapatkan minyak goreng, khususnya minyak goreng yang subsidi ya, kayak gitu.
1: Oke. Nah, terus ini mungkin Pak Bayumi, langkah yang semestinya diambil oleh pemerintah daerah khususnya untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli di masyarakat?
0: Oke, kalau untuk bagaimana caranya untuk menjaga stabilitas, itulah tadi misalnya melakukan operasi pasar murah, terus pemerintah juga mulai melakukan pengawasan pasar, perlu diperkuat. Karena memang menurut saya ketika pemerintah kita ini kan sebenarnya sudah selalu memastikan bahwa stoknya itu aman kayak gitu. Seringkali yang kita dengar di media itu kan seperti itu. Tapi memang pengawasan terhadap pasar, bagaimana peran dari pedagang dan distributor ini perlu juga diawasi agar memastikan stok yang masuk ke pasar tradisional bukan hanya retail itu bisa dapat dicegah untuk penjualan-penjualan yang jauh di atas harga eceran kayak gitu, yang standar kayak gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Bayumi atas informasi dan waktunya untuk kita wawancara pada hari ini, Pak.
0: Sama-sama. Siap, terima kasih Pak Maulana, sama-sama.
1: Iya, salam sehat Pak Bayumi. Nah. Assalamualaikum.
0: Ya,
1: sukses
0: selalu. Siap. Assalamualaikum.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Lingkungan Hidup perkuat deteksi dini guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. pihak korporasi diancam sanksi berat bila terbukti melakukan pembakaran

0: lahan secara ilegal.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah siklus El Nino terpanjang dalam 3 dekade terakhir disikapi serius oleh pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, pemerintah kini tidak lagi hanya fokus pada pemadaman, melainkan memperkuat intelijen di sektor hulu untuk mengawasi gerak-gerik korporasi yang mencoba bermain api. Jumhur mengatakan, kementeriannya telah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pembakaran lahan demi kepentingan bisnis semata. Menurutnya, tindakan membakar lahan untuk pembukaan perkebunan sawit merupakan kejahatan lingkungan yang tidak bisa ditoleransi.
2: Jadi kita sebetulnya dari awal sudah melihat-lihat juga, ngintip-ngintip juga. Kita intip perusahaan-perusahaan yang mau main-main bakar-bakar itu lahan itu kan. Nah, dan kalau ketahuan, itu penegakan hukumnya berat lah buat mereka. Dan itu kita udah koordinasi lah dengan semua ini. Jadi bahkan yang terakhir tadi, kita minta juga ada perusahaan tadi, dia memonitor daerahnya, kita minta jangan hanya wilayah dia saja, tapi wilayah yang bukan di konsesi dia, tolong bantu juga. Nah, dia katanya sudah melakukan bagian daripada memonitor titik-titik api atau daerah panas.
1: Jumhur menambahkan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang mengabaikan ekosistem demi keuntungan pribadi. Selain pengawasan ketat, Jumhur meminta perusahaan di Sumatera Selatan untuk lebih proaktif dalam menjaga kebasahan lahan gambut. Menurutnya, kunci utama pencegahan karhutla pada lahan gambut bukan pada pemadaman saat api muncul, melainkan pada pengaturan air agar lahan tetap basah. Perusahaan diinstruksikan untuk mengintensifkan pembuatan parit dan embung guna menahan air agar tidak mengalir keluar menuju sungai. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, Museum Bala Putra Dewa pertegas destinasi wisata edukasi dan rekreasi yang menarik bagi masyarakat dengan berbagai koleksi unggulan.
3: Museum Bala Putra Dewa terus mengukuhkan diri sebagai destinasi edukasi dan rekreasi yang menarik bagi masyarakat. Beragam koleksi unggulan dan inovasi penyajian menjadikan museum tersebut tak hanya sebagai tempat belajar sejarah tetapi juga ruang wisata yang nyaman dan informatif. Salah satu koleksi andalannya adalah batu gajah, artefak bersejarah dengan berat mencapai sekitar 5 ton, koleksi ini menjadi Martefis Museum dan dipamerkan di area khusus bersama arca-arca yang memperkaya nilai sejarah. Pelayan dan publikasi Museum Bala Putra Dewa, Penti, mengatakan museum ini juga memiliki rumah limas, bangunan tradisional yang syarat makna budaya dan telah ditetapkan sebagai benda cakar budaya. Rumah limas tersebut dikenal luas karena pernah tampil pada uang pecahan Rp10.000 edisi 2005.
4: Koleksinya itu kita ada masterpiece namanya. Itu ada batu gajah yang ada di muatan di apa namanya, tempat arca-arca. Nah, itu beratnya kurang lebih 5 ton. Itu namanya masterpiece karena koleksi besar namanya. Satu lagi rumah limas yang ada di uang 10.000 yang lama. Itu edisi tahun 2005. Itu koleksinya ada di kita. Nah, itu kan ada cacat budaya. Untuk kunjungan di tahun 2025 kita mencapai sekitar 70 ribuan. Kalau untuk tahun 2026 ini sudah mencapai 12 ribuan edisi sebelumnya.
3: Menurut Penti, jumlah kunjungan museum menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar 70 ribu pengunjung. Sementara hingga tahun 2026 tersebut, jumlah telah mencapai 12.000 orang. Museum Bala Putra Dewa yang berlokasi di Jalan Sri Jaya nomor 1, Kecamatan Alang-Alang Lebar, museum tersebut dibuka setiap Selasa hingga Minggu, mulai dari pukul 8.30 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ditutup setiap Senin serta Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Pengelolaan museum difokuskan pada perawatan koleksi serta edukasi masyarakat. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kabupaten Muratara. Harga minyak kita yang merupakan produk Kementerian Perdagangan meningkat di tingkat pasaran akibat adanya biaya tambahan operasional. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB2 Palembang. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Zubaidi. Selamat pagi Mas Zubaidi.
7: Selamat pagi Mbak Iga.
6: Kabarnya gimana Mas?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.
6: Cuaca di sekitar bandara gimana nih sekarang Mas?
7: Kalau di sekitar bandara terpantau kondisi cuaca berawan dengan jarak pandang di atas 5.000 meter hingga 7.000 meter begitu Mbak. Dan kondisi ini tidak mengganggu kelancaran aktivitas penerbangan.
6: Baik, silakan Mas Zubaidi untuk informasi cuaca selengkapnya hari ini ya di hari Kamis 7 Mei 2026.
7: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 7 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Oki. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Prabu Mulih, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan, berpeluang terjadi di wilayah Oku Timur, Ogan Ilir, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, dan Palembang. Selanjutnya pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang, berpeluang terjadi di wilayah Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, dan Musi Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Prabu Mulih, Pali, dan Banyuasin. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Musirawas Utara. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Sementara itu untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 62 hingga 100%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang dan yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada waktu pagi hari di wilayah Oki, kemudian pada waktu siang hingga sore hari nanti di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Banyuasin, serta pada waktu malam hari nanti di wilayah Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara dan Musi Banyuasin. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 7 Mei 2026, langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih Mas Zubaidi untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
7: Sama-sama Mbak Iga, selamat bertugas kembali.
6: Baik pendengar, semoga informasi cuaca tadi bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, Ega akan selalu menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai informasi dan hiburan telah kami siapkan untuk Anda, dan kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menegaskan langkah serius dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau 2026. Jadi pendengar, Provinsi Sumatera Selatan kembali menjadi perhatian utama karena termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jamhur Hidayat menyebut berbagai langkah strategis terus diperkuat untuk menekan potensi kebakaran sejak dini. Jadi pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menitik beratkan pada pencegahan berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Jadi menurutnya pendengar, pengawasan terhadap perusahaan diperketat, pembangunan embung terus didorong, serta operasi modifikasi cuaca disiapkan sebagai langkah antisipasi saat kondisi mulai mengkhawatirkan. Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan titik panas guna mempercepat respon di lapangan. Di sisi lain, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor. Jadi ia mengingatkan bahwa penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Dan berikan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa juga akses di portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan melalui App Store. Pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: akomodasi makanan minuman. Itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran.